0: pendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua, bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang gak kenal, gak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
2: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
1: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GMB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh, selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat, yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
4: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
8: Besar. Ya, cuaca ya. Faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing, ya, termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
9: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara berkisar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
7: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
10: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
7: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
11: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
12: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar, atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Alhumaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan. Selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di Anti-MC Polri.
14: Selamat pagi.
3: Baik. Informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
14: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data Irasa Mas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat, dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Anti-MC Polri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
3: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka.

0: kesamaan gender dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya, perlindungan hukum bagi

7 ayat 2. Pengaruh samaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak. FM 104,2 MHz dan kanal

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. 7 lebihnya 43 menit waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, selamat pagi saya ucapkan untuk Anda, mungkin ada yang baru bergabung bersama saya di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitasnya, selamat bekerja, atau untuk Anda yang masih cukup bersantai di rumah, selamat ya bersantailah menghabiskan pagi hari ini ya. Dan memang mengingat cuaca yang seperti sekarang, pendengar, dengan kabut asap yang memang masih cukup tebal di Kota Pontianak, dan memang dihimbau untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan ya, yang mau tidak mau, suka tidak suka beraktivitas di luar ruangan, boleh dikenakan maskernya, pendengar ya. Dan bukan hanya untuk orang dewasa saja, tapi untuk anak-anak juga pastinya hal yang sama, pakai masker seperti itu ya. Mengingat terkadang kalau kita melakukan perjalanan, kadang-kadang ada anak ini ya, anak-anak ada yang nggak pakai helm gitu ya, nggak pakai masker. Nah, mulai sekarang boleh dilengkapi, pendengar ya, supaya bukan hanya orang tua yang terlindungi, tapi anak-anak juga ya. Dan mengingat sudah beberapa bulan kah? Enggak juga sih, mungkin beberapa minggu ya, pendengar, Kota Pontianak, Kuburaya, dan mungkin bahkan Kalimantan Barat belum diguyur hujan, di mana kondisi air PDAM ya di Kota Pontianak, menurut informasi yang saya dapatkan dari teman-teman yang memang menggunakan layanan air berbayar tersebut ya, karena saya tidak ya, di tempat saya belum masuk PDAM, katanya memang sudah mulai payau juga gitu. Jadi dihimbau juga lah untuk Anda lebih bijak dalam penggunaan air, lebih hemat juga dalam penggunaan air ya. Jadi sebisa mungkin ditampung saja air yang didapat, jadi nanti tinggal dipergunakan sebijak mungkin. Selain itu juga pendengar ya, anak-anak di Kota Pontianak, anak-anak sekolahnya, terutama yang SD itu kan juga sudah libur ya. Kemarin itu di sekolah adik saya di Kuburaya, baru hari pertama libur. Saya juga gak tahu, saya pikir kok belum libur-libur. Kemarin ada ngobrol sama rekan saya Ira gitu ya, katanya anaknya sudah libur, kok adik saya belum libur gitu. Sekali saya pulang siaran pagi, ternyata sudah libur ya. Sepertinya memang lebih baik seperti itu ya. Apalagi anak-anak ini kan kalau di sekolah juga mainnya di luar ruangan, lari-lari sana-sini dengan kondisi udara yang kurang baik, tentu akan pastinya merugi ikannya. Jadi anak-anak hari ini kemungkinan masih libur, dan juga pasti diinformasikan ke orang tua, walaupun anaknya libur tapi diperhatikan juga ya, takutnya anaknya libur tapi tetap di ini dibiarkan main-main keluar gitu ya berjam-jam. Sebisa mungkin main dulu di dalam rumah ya, main, tapi kan tidak perlu gadget juga ya kalau main, apalagi mungkin ada teman-temannya, boleh diajak main ke rumah saja, main dalam rumah seperti itu ya. Atau menonton tontonan edukatif juga banyak sekali yang bisa dilakukan, atau mengerjakan tugas-tugas dari sekolah juga bisa ya, pendengar ya. Di mana juga setelah ini masih akan terus kami hadirkan rangkaian informasi di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: batuk Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh.

0: di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
1: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
0: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, postur anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD seringkali menjadi cerminan dari kesehatan ekonomi dan arah pembangunan sebuah wilayah. Dan menjadi pertanyaan juga saat ini, sebenarnya seberapa mandiri sih Kalimantan Barat dalam membiayai pembangunannya sendiri? Sebab peningkatan APBD tentu tidak hanya mengandalkan suntikan dana dari pusat, melainkan harus didorong juga oleh kekuatan pendapatan asli daerah ataupun PAD yang masif, kreatif, dan tetap tepat sasaran, terutama dalam proyeksi anggaran menuju tahun 2027 mendatang ya. Untuk mengupas tuntas mengenai hal ini, pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Zulfidar Zaidar Muhtar selaku Ketua Fraksi PAN DPRD Kalimantan Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Pak Zulfidar.
1: Selamat pagi.
0: Dengan
1: apa kabar? Ini agak noise ya.
0: Iya, Bapak. Tapi masih cukup terdengar suaranya.
1: Ini saya mesti agak bergeser kali.
0: Boleh,
1: jadi
0: boleh.
1: Intinya APBD 2027 pelaporan anggaran sudah disampaikan oleh pemerintah dan saat ini kita melaksanakan persiapan namanya rencanaan yang diusulkan oleh pemerintah dan kita belum tuntas ya. Masih ada apa? Beberapa pertemuan ini masih menetapkan situasi yang mengukur perekonomian di Kalimantan Barat.
0: Baik, seperti itu. Dan Bapak, ini mohon maaf, mungkin bisa saya tanyakan terlebih dahulu, apakah kita bisa sedikit berbincang mungkin pagi hari ini sekitar mungkin 10 menit atau mungkin Bapak mau bergeser terlebih dahulu? Nanti bisa kita hubungi.
1: Saya bergeser dulu ya.
0: Oh, baik.
1: Di hold 10 menit.
0: Oh, baik, baik, baik.
1: Kita rasubur lain dulu, nanti baru kita masuk ya.
0: Oh, baik, baik. Nanti akan saya hubungi kembali Bapak. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Terima kasih.
0: Aha. Dan pendengar, sembari kita menunggu kesiapan dari Bapak Zulfidar Zaidar Muhtar selaku Ketua Fraksi PAN DPRD Kalimantan Barat ya, di mana pembahasan kita adalah dongkrak PAD tingkat kan APBD Kalimantan Barat 2027 ya, di mana memang kalau kita berbicara mengenai hal ini, lanjut lagi tadi ya, ada statement yang sempat saya katakan tadi bahwa sebenarnya sektor apa saja sih yang menjadi tumpuan Kalimantan Barat ini dan terobosan politik dan terobosan politik anggarannya seperti apa yang tengah disiapkan kursi legislatif seperti itu ya. Nanti kita akan berbincang lebih banyak, di mana pastinya kita juga mengundang Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini. 734987 bisa juga di 08115701042 ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung dengan tema ini pendengar ya. Dan diinformasikan juga nanti akan berlangsung program Halo RRI pukul 9 hingga 10-nya. 9 lewat 5 menit ya lebih tepatnya pendengar, karena nanti kita akan ada cek fakta juga di mana Anda bisa bergabung menginformasikan apapun yang ada sekitar Anda ya, entah itu berkaitan dengan pelayanan publik ataupun mungkin fasilitas publik ya. Anda bisa menyampaikan keluhan atau bahkan pujian kalau memang Anda mendapatkan pelayanan terbaiknya. Silahkan nanti bergabung ya. 734987 bisa juga di 08115701042.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu membangun harapan yang baru.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi di Pontianak Menyapa. Pagi hari ini masih dengan pembahasan kita adalah Dongkrak PAD, Tingkatkan APBD Kalimantan Barat tahun 2027. Di mana kami juga pastinya mengundang Anda untuk bergabung pagi hari ini di 734987, bisa juga di 08 11570 1042. Pendengar, di mana memang postur anggaran pendapatan dan belanja daerah ataupun APBD seringkali memang jadi ini ya pendengar ya, cerminan dari kesehatan ekonomi dan arah pembangunan sebuah wilayah seperti itu ya. Di mana yang jadi pertanyaan hari ini adalah seberapa mandiri Kalimantan Barat dalam membiayai pembangunannya sendiri, karena peningkatan APBD ini tentu tidak hanya mengandalkan suntikan dana dari pusat, tapi juga harus didorong oleh kekuatan pendapatan asli daerah ataupun PAD yang bisa dibilang masif seperti itu pendengar ya. Selain masif, tentu juga harus kreatif dan tepat sasaran, terutama dalam proyeksi anggaran menuju tahun 2027 mendatang seperti itu ya. Karena ini juga sudah bulan apa? Bulan Agustus ya, pendengar, sudah bulan Agustus seperti itu. Lalu sektor mana saja sih yang menjadi bisa menjadi tumpuan Kalimantan Barat? Itu yang menjadi pertanyaannya. Juga terobosan politik anggaran seperti apa yang tengah disiapkan di kursi legislatif? Saat ini kita masih mencoba menghubungi narasumber kita, Bapak Zulfidar Zaidar Muhtar, selaku Ketua Fraksi PAN DPRD Kalimantan Barat. Halo, selamat pagi Pak Zulfidar, apakah sudah bisa mendengar suara saya?
1: Selamat pagi Bu.
0: Oke, sudah bisa ya Pak ya, apakah sudah bisa berbincang ya pagi hari ini?
1: Ya, silakan Bu.
0: Oke.
1: Saya cuma bisa sebentar nih, betul.
0: Baik. Baik, Bapak, mungkin langsung saja ke pertanyaan saja, Pak. Ini langkah konkret dari DPRD Kalbar dalam mengawasi instansi penghasil PAD supaya target 2027 ini bisa tercapai seperti apa, Pak?
1: Tentu upaya kita dalam pelaksanaan ini, kita sudah tahu pelap-pelap anggaran yang diusulkan pemerintah sedang kita godok. Kita meminta bahwa pemerintah memaksimalkan kekuatan-kekuatan yang ada ya. Karena dari situlah kita akan mengetahui PAD yang kita bisa manfaatkan. Kita bisa manfaatkan dari situasi yang kita butuhkan. Karena patok daripada PAD yang terakhir, APBD yang kita sepakati masih diusulkan oleh pemerintah 5,7 ditambit, tapi 5,7 triliun, tapi kami masih meminta angka ini moderat di angka 6,22 triliun. Dengan angka demikian, dengan asumsi ada beberapa kemungkinan yang kita bisa dapatkan, yaitu salah satunya adalah silva yang masih tersedia, karena itu bagian daripada data yang dana yang harus disiapkan, karena itu memang dana tersedia. Yang kedua itu peningkatan PAD dari SIS 3, perda yang memang sedang kita siapkan, dan perda keratom, ada perda ini apa kaitan dengan tambang tambang rakyat atau izin pertambangan rakyat. Yang ketiga air permukaan. Nah, inilah yang sedang diusulkan pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat kaitan dengan pendapatan daripada yang mungkin dapat dikelola oleh daerah. Salah satunya yang terpenting itu adalah memang dari pajak kendaraan. Pajak kendaraan kami hitung sudah hampir bisa 1 triliun lebih dengan hitungan-hitungan yang ada. Di luar daripada apa yang terjadi di masyarakat, diperkirakan di atas 50% kendaraan itu tidak melapor, tidak menjadikan pendapatan asli daerah itu dapat terukur dengan baik, kira-kira begitu.
0: Oke, baik, seperti itu. Lalu untuk optimalisasi pengelolaan aset milik Pemprov Kalbar sendiri, Pak, ini yang bisa jadi sumber pendapatan yang produktif seperti apa sampai sejauh ini?
1: Betul, ini sangat betul. Saat ini kami sedang upaya bagaimana caranya hak inisiatif DPR untuk melakukan perda tentang aset. Nah, ini juga berkaitan dengan catatan dari BPKRI untuk aset itu dapat diperhitungkan. Memang aset ini penting karena berkaitan dengan infrastruktur, kaitan dengan modal daripada jumlah dari modal pemerintah provinsi Kalimantan Barat, karena itu juga dihitung yang sertifikat dan disertifikat, dan mungkin beberapa, mungkin lebih dari beberapa ya, maksudnya ya, banyak aset-aset yang diperkirakan di daerah-daerah itu menjadi masih simpang siur atau dikelola pihak-pihak yang belum dapat ditransformasikan menjadi PAD yang lebih baik gitu.
0: Baik, seperti itu. Lalu Pak, berbicara mengenai evaluasi ini, bagaimana evaluasi DPRD terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam menggali potensi yang baru mungkin? Silakan.
1: Arti kami dari kebetulan kami di Banggar, beberapa hari ini kami rapat tentang Badan Anggaran, dan Badan Anggaran ini tentu ada bagian badan komisi-komisi yang membidangi juga. Komisi yang membidangi Komisi 3 ini terus berupaya maksimalitas dalam rangka berkomunikasi dengan seluruh stakeholder di bawahnya. Dan tentu kami dari Banggar itu sendiri juga tentu mengkaitkan pendapatan asli daerah, selain memang menetapkan tadi plafon anggaran yang terbaik, maka itu akan menaikkan daya dorong bagi pada para ASN atau bidang yang membidangi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Karena sebenarnya target di atas 6 triliun itu saya kira wajar apabila nanti potongan dari, kita dengar nanti pidato Presiden tanggal 14, apabila pemotongan TKDI dikembali kembali ke daerah masing-masing, minimal setengah aja, itu sudah menjadi potensi besar dalam rangka meningkatkan program daripada rencana pembangunan selama satu tahun ini. Karena ini memang harus diperkirakan 20% yang ditarik ke pusat, 522 miliar itu sangat besar. Sangat besar. Sangat besar sekali. Dikembalikan aja setengah, bahkan lebih, semua kembali ke normal, 6,22 triliun kan dipatok 6,2 triliun. Maka yang diperkirakan angka kita akan diperkirakan lebih dari 6,22 triliun karena ditambah dengan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan PAD yang diupayakan oleh gubernur dan wakil gubernur. Saya lihat wakil gubernur sangat gencar terhadap upaya-upaya itu dan komunikasi-komunikasi itu, termasuklah bagaimana Perusda, kaitan dengan Perusda, kaitan dengan pemanfaatan Perusda untuk saya kaitkan dengan salah satu contoh adalah Perda izin pertambangan rakyat. Saya berinisiasi izin pertambangan rakyat. Apabila izin pertambangan rakyat sudah disetujui, maka pemerintah harus dapat menunjuk Perusda, artinya bersih murni dengan tata aturan baik, menunjuk Perusda untuk mengumpul atau membeli emas-emas di masyarakat. Dengan emas di masyarakat, maka masyarakat terlindungi. Emas harga itu akan stabil dan dapat terukur dengan baik. Dan dengan demikian, dengan harga selisih yang ada, pemerintah dapatkan PAD. Tekniknya nanti ada catatan sendiri. Yang kedua, ada dua komunikasi setelah itu. Dengan cara apa? Kita minta, saya seperti pribadi, Ketua Fraksi IPAD meminta bagaimana caranya pemerintah mengusulkan kepada Danantara untuk menjeksi kebutuhan dana dan mereka membeli emas yang berada di masyarakat, karena tidak hanya di Ketapang, Melawi, Singkawang, Kapuasulu, Sekadau dan seterusnya. Dengan demikian uang Kalbar tidak diputar untuk membeli, tapi menggunakan dana dari pusat. Dengan pusat, dengan demikian pemerintah pusat sudah menjadikan alat Perusda atau cadangan emas bagi negara sudah dapat terhitung dengan tersedia. Dengan demikian pemerintah akan melakukan upaya-upaya lain dengan negosiasi pihak luar. Dengan demikian kita menghasilkan pendapatan asli daerah dari daerah sendiri. Fundamental ekonomi di setengah masyarakat kuat sekali karena masyarakat dibeli emasnya. Fundamentalnya kuat, kemudian perekonomian bagus. Pendapatan pajak dari daerah-daerah akan muncul dari kabupaten kota dan akibat ke provinsi dan seterusnya. Dan dengan demikian tentu yang kita harapkan menjadi kerjasama sinergis antar pemerintah khususnya Perusda dengan Danantara untuk mampu menjensi. Jadi jangan sampai saja contoh misalnya yang baru saja dikeluarkan oleh pelepasan alumina 40 40 tahun ya, total angkanya 2,2 triliun aluminium yang dilepas oleh Jenderal Dudung kan kemarin, kepala kepala presiden Republik Indonesia. Saya kira angka itu saja sudah menarik. Dari mana pendapatan kita? Dari bagi hasil. Itu sangat menarik sekali. Nah, karena VOB-nya VOB Kalimantan Barat. Nah, ini yang kita butuhkan, Ibu Jumini. Nah, ini saja dapat syukur. Meskipun kami telah upaya bagaimana persentase pembagi hasil itu lebih baik. Contoh, tahun lalu kita menyumbang ke pusat yang kita tahu, nah, tercatat aja 31 triliun. Kembali ke Kalimantan Barat hanya 239 miliar, tidak sampai 1%. Nah, inilah yang kita maksudkan, bagaimana upaya-upaya ini kita dorong dan kita suarakan terus. Karena selain memang infrastruktur itu menjamin untuk arus barang, beban-beban besar dari masyarakat, pengusaha, dan itu tidak dibebankan ke masyarakat, dan bentuk-bentuk lain memang bagaimana harga menjadi murah kalau di lapangan, dan itu menjadikan kekuatan perekonomian Kalimantan Barat menjadi kuat.
0: Baik, seperti itu. Dan terakhir mungkin Pak, ada yang menyatakan bahwa Kalimantan Barat ini memang sangat ketergantungan pada dana alokasi umum ataupun DAU dari pusat ini. DPRD memandangnya seperti apa, Pak?
1: Tentu wajar saja hampir seluruh daerah memerlukan itu, karena kita menghasilkan uang besar. Kalau boleh saya singgung lebih keras, kita saja memberikan saja 31 triliun dari angka yang tercatat BBH bagi hasil barang yang dihasilkan Kalimantan Barat. Itu tercatat. Bagaimana pertanyaan kita yang tidak tercatat? Contoh emas, ditemukannya emas ya, yang ditangkap di Jawa Timur, catatan emasnya dan segala macam. Jangankan kita, orang luar dari tahun 1700 sekian, orang luar itu artinya orang zaman dahulu, memandang Singkawang aja sudah menyatakan Singkawang itu dari Gunung Emas. Bagaimana dia berpindah masuk ke Indonesia atau ke Kalimantan Barat? Artinya potensi ini kalau dikaitkan dengan kebutuhan, sekira wajar-wajar saja kita minta lebih daripada ini. Penduduk kita, coba hitung, 5,6 juta. Penduduk Kaltim berapa coba? APBD-nya 17 triliun. Kita tidak sampai segitu. Jadi tidak wajar, tidak logis kalau seandainya memang pembagi hasil kita itu kecil. Maka kami mendorong upaya-upaya lain. Sedikit aja upaya itu akan kami tetap upayakan bagaimana menghasilkan pendapatan hasilnya itu lebih baik lagi.
0: Baik, seperti itu. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya berbincang pagi hari ini di tengah kesibukannya. Selamat pagi Bapak, sehat selalu. Selamat bertugas
1: pagi,
0: kembali.
1: Selamat pagi, sama-sama.
0: Baik, dari itu dia tadi mendengar sedikit obrolan kita bersama dengan Bapak Zulfidar Zaidar Mohtar selaku Ketua Fraksi PAN DPRD Kalimantan Barat. Dengan tema kita adalah Dongkrak PAD, Tingkatkan APBD Kalimantan Barat 2027. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung juga silakan di 734987, bisa juga di 0811 570 1042.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jot. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendapatan asli daerah ataupun PAD memang sangat mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja daerah ataupun APBD. Karena PAD merupakan tulang punggung utama kemandirian finansial suatu daerah. Ada beberapa alasan utama kenapa PAD ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap APBD, pendengar. Di mana pastinya menentukan kapasitas fiskal dan ruang belanja daerah. Dan semakin tinggi PAD yang dikumpulkan oleh suatu daerah, seperti dari pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, maka semakin besar pula total pendapatan di dalam APBD. Hal ini memperluas ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan, infrastruktur, dan pelayanan publik tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pihak luar. Juga dalam sistem otonomi daerah, keberhasilan suatu daerah diukur dari sejauh mana mereka mampu membiayai rumah tangga sendiri. Jika porsi PAD dalam APBD sangat kecil, dan sebagian besar anggaran masih bergantung pada dana perimbangan ataupun transfer dari pemerintah pusat, maka daerah tersebut dinilai belum mandiri secara fiskal. Lalu juga dana perimbangan seperti dana alokasi umum ataupun DAU ataupun dan juga dana alokasi khusus ataupun DAK sifatnya itu fluktuatif dan ditentukan oleh kebijakan fiskal nasional. Daerah yang memiliki PAD besar akan lebih tahan terhadap goncangan ataupun keterlambatan jika terjadi penyesuaian dana transfer dari pusat karena mereka memiliki sumber pendapatan sendiri yang stabil. Dan terakhir, sebagian besar dana transfer dari pusat, khususnya DAK itu sudah memiliki peruntukan yang mengikat ya, dan tidak bisa diubah sembarangan oleh daerah, dan sebaliknya dana yang bersumber dari PAD jauh lebih fleksibel dan dapat dialokasikan secara mandiri oleh pemerintah daerah bersama DPRD untuk merespon kebutuhan mendesak atau prioritas lokal yang paling mendesak. 1, 2, 3, 3.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Beredar unggahan di media sosial berisi video yang mengklaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengumumkan pendaftaran calon pegawai negeri sipil ataupun CPNS untuk periode 2026. Video tersebut beredar pada Agustus 2026. Faktanya video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pada awal 2026 Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah berpeluang membuka sekitar 160 ribu formasi CPNS. Angka tersebut disesuaikan dengan jumlah aparatur sipil negara yang memasuki masa pensiun sepanjang 2025. Namun hingga awal Agustus 2026 belum ada pengumuman dari pemerintah mengenai pendaftaran CPNS 2026. Jadi video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan oleh artificial intelligence ataupun AI dengan probabilitas 97,2%. Maka narasi yang mengatakan Menpan RB umumkan pendaftaran CPNS pada Agustus 2026 adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
5: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
4: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
6: punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saya ucapkan untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami di pagi hari ini. Oh, terlupa. Kenapa saya hanya menyapa yang di Pontianak ya? Padahal kan yang saya sapa banyak nih. Seluruh Indonesia, mana suaranya? Masa gitu ya. Di mana tadi bercanda ya pendengar ya, karena memang di pagi hari ini bukan hanya dari penyiar Pontianak saja yang akan menyapa Anda, tapi dari penyiar di RRI Sambas ya, kita sapa terlebih dahulu. Tadi pagi sudah berjumpa di Kabar dari Kalbar, di Halo RRI berjumpa lagi. Selamat pagi El.
7: Oh, El. Selamat pagi Mei, kita ketemu lagi Mei ya.
1: Iya, jangan bosan-bosan ya. Takutnya bosan kan, biasanya kita tuh tektokannya di pagi hari saja ya, di Kabar dari Kalbar ini bertemu lagi di Halo RRI.
7: Jangan muak ya, kita bertemu terus ya.
1: Iya, seperti itu ya. Tadi saya sempat nanya, kebetulan kan ada Wahyu juga tadi pagi saya ketemu, ketemunya di sini. Oh, iya. Kan harusnya El ketemu Wahyu sudah biasa, Mei ketemu Wahyu di pagi hari ini tadi ya.
7: Luar biasa ini.
1: Iya, ada apa sih sebenarnya? Tadi pagi saya nanya, siapa yang siaran untuk Halo RRI? Bang El katanya. Oh, Bang El rajin tuh siarannya gitu. Oh, baik.
7: Rajin ya.
1: Walaupun kita semua rajin loh, Bang Ayu ya. Nah, kita berjumpanya di Halo RRI ya. El ya, di mana pastinya kita mengundang Anda pemirsa dan pendengar untuk menyampaikan keluhan ataupun mungkin pertanyaan terkait pelayanan yang ada di masyarakat, di mana juga kami akan menghadirkan pihak terkait untuk menjawab dan memberikan solusi kepada Anda. Betul ya, El ya?
7: Betul ya. Kalau misalkan nanti ada pendengar ini punya aspirasi begitu yang ingin disampaikan, keluhan berkaitan dengan kondisi infrastruktur kah, atau publik, kemudian dengan publik, atau ada juga informasi penemuan ya, misalnya menemukan dompet kah, begitu, atau kehilangan kendaraannya, ataupun juga ada aksi kriminalitas yang terjadi di tempat juga disampaikan agar ini bisa ditindaklanjuti menjadi kewaspadaan juga bagi pendengar lainnya ya.
1: Betul sekali. Jadi
7: Sambas ini bisa gunakan di SMS ataupun juga WhatsApp teleponnya.
1: Di mana?
7: 0876700977. Di Pontianak, Mei, silakan.
1: Baik, kalau di Pontianak bisa di 734987, bisa juga di 0811570142. Kalau bingung, line sana sibuk, boleh ke line satunya ya, ke Sambas telepon juga boleh sama. Dan El, sudah ada telepon di pagi hari ini, kita sapa penelpon pertama ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa dan di mana?
8: Iya, selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa dan di mana, Bapak?
8: Dengan Angga yang ada di Sulawesi Utara.
1: Oh, jauh Pak Angga nih ya. gimana Pak Angga?
8: Itu topik apa?
1: Pagi hari ini ada Mbak Mei dan juga Bang El ya di Halo RRI.
8: Oh, Halo RRI.
1: Betul.
8: Apa ini? Soalnya kan saya pas monitor langsung saya coba-coba gabung gitu.
1: Iya, kaget ya. Apa tuh? Jadi kalau ini sebenarnya kita cakupannya di Kalbar saja ya sebenarnya. Cuma boleh-boleh aja kok informasikan, boleh.
8: Tapi tentang mengenai
1: boleh. Tapi boleh. Kan? Bapak tadi di mana, Pak? Sulawesi?
8: Saya Sulawesi Utara.
1: Boleh dong diupdate, Pak. Di Sulawesi Utara sana gimana sih kondisi saat ini, cuacanya, kondisi udaranya?
8: Udah hampir 2 bulan lah begitu, belum turun-turun hujan sih.
7: Kemarau panjang di sana
8: ya. Panas. Kebetulan ada gunung-gunung Gunung Soputan di Minahasa Selatan itu sempat kebakaran sih. Sudah menghanguskan kurang lebih 700 lebih hektar sih, tapi udah bisa dipadamkan oleh Manggal Agni dan dari BPBD dan masyarakat sekitar. itu update yang ada di Sulawesi Utara gitu.
1: Oke, baik, seperti itu kurang lebih juga ya El ya, dengan kita berarti ya di Kalimantan Barat ya.
7: Sana bagaimana untuk kabut asap?
8: Aman-aman kan, hutan-hutan kan aman-aman kan, masyarakat pasti udah tahu semua kan, pasti bisa menjaga ya kan?
7: Ya begitulah.
8: Wah, iya, bagus,
1: begitu. Betul, jadi, kami memang sangat mencintai hutan
8: karena
1: kami.
8: Kalau Kalimantan boleh dikatakan hutan besar juga kan?
1: Betul.
8: Dengar di beberapa berita, media, tapi mudah-mudahan lah tidak ada lagi seperti waktu-waktu yang lalu gitu kan. Susah banget itu mau padamkan api juga. Lebih baik mau padamkan asmara daripada mau padamkan apa tuh? Gunung itu.
7: Sekali ini.
1: Pembahasan kita pagi hari ini.
8: Aja ya.
1: Iya, terima kasih Pak Angga.
8: Itu saja, terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Kaget
7: ya. Dari Sulawesi ya.
1: Iya, dari Sulawesi Utara, Pak Angga. Kejut saya. Makanya kok ada suara baru, ini suara siapa gitu tadi ya.
7: Tapi di sana lumayan lama juga Mei ya, sampai 2 bulan Mei.
1: 2
7: ya.
1: Bulan, betul. Tapi kayak
7: bayang kalau di sini ya 2 bulan itu kering.
1: Iya, tapi kayaknya kalau saya ingat-ingat juga ya El ya, ini kayaknya kemarau yang cukup panjang lah selama beberapa tahun ini kalau di tempat saya ya. Karena tempat saya itu belum ada hujan. Katanya kemarin di Pontianak ada beberapa kali turun hujan. Sambas juga katanya sempat hujan, di saya kuburannya belum.
7: Sambas kemarin terakhir itu Mei hari Selasa kemarin ya. Satu minggu ini ya belum turun hujan. Memang kalau di Sambas ini beberapa hari ini memang Mei ya sudah begitu terasa ya untuk kabut asapnya, tambah lagi dengan ini ya asap kendaraan begitu ya, kemudian debu juga. Jadi beberapa desa daerah yang memang ini kondisi jalannya belum diaspal, ini kalau misalkan bepergian dengan kondisi ini debunya itu luar biasa ya. Jadi memang disarankan kayak untuk mengenakan masker begitu Mei.
1: Betul sekali ya, apalagi ditambah untuk saat ini kalau untuk di Kota Pontianak Kuburaya memang ini El cukup pekat asapnya ya, apalagi karena saya itu kan perjalanan melewati lokasi-lokasi yang memang terjadi kebakaran hutan dan lahan gitu ya. Jadi itu kayaknya kalau memang nggak pakai masker, waduh sulit sekali untuk bernafas ya. Mau cari celah di mana gitu ya untuk bernafas. Jadi seperti itulah. Dan juga memang beberapa dari kemarin sih kalau untuk di Kuburaya ya, di Pontianak kayaknya sudah beberapa hari anak-anak sekolah tuh sudah diliburkan El.
7: Entar berarti ini ya atau bagaimana ini di sana?
1: Di sini itu anak-anak sudah diliburkan untuk sekolah, belajarnya daring. Ini kendalanya ya karena kondisi udara ya yang buruk. Wah, langsung buruk saya bilang. Yang tidak baik ya, karena memang anak-anak sebenarnya kita tahu ya kalau sekolah pasti banyak melakukan aktivitas luar ruangan, olahraga dan sebagainya. Jadi termasuklah adik saya tuh baru kemarin libur ya. Sebentar, saya sedang mempersiapkan juga nih pendengar, sedikit lagi kita akan live juga di TikTok RRI Pro 1 Pontianak. Jadi untuk Anda yang biasa gabung di sana boleh ya, silahkan.
7: Baik, kalau dari Kabupaten Sambas Mei, kita ini ada juga informasi juga kami lihat dulu dari grupnya Sambas Informasi gitu. Bagaimana memang di warga dusun Tanjung Putat ini, Desa Sepuk Tanjung, Kecamatan Sebawi, mengeluhkan kalau untuk kondisi air PDAM yang belakangan ini berwarna hitam dan juga keruh. Jadi memang air mengalir ke rumah warga ini. Kalau dilihat dari videonya, itu hitamnya pekat ya, seperti air got begitu ya, saking pekatnya begitu ya. Dan tentunya diharapkan juga daripada pihak terkait lah ya, untuk melakukan pengecekan terhadap kualitas dan penyebab perubahan warna air tersebut begitu ya. Ini kalau dilihat memang ini tidak layak ini untuk dibikin mandi juga.
1: Agak tega gitu ya jadinya ya. Tapi itu air PDAM ya, bukan kayak air sungai gitu. Air PDAM itu ya.
7: Air sungai ini sekarang kalau di Sambas beberapa hari ini air sungai di Sambas ini jernih ya, bening ya.
1: Oh, alhamdulillah malah bening.
7: Bening, kalau kemarin sempat keruh warna coklat begitu ya, tetapi beberapa hari ini, kemarin saya juga pulang ke Sukura ya.
1: Sukura.
7: Biasa beningnya airnya karena sinar matahari juga kena gitu ya. Jadi agak kehijauan saking beningnya begitu ya. Sama di Sambas, air sungai Sambas, kemudian air sungai Kartiasa, Jangkung, ini juga jernih, begitu Mei.
1: Baik, seperti itu ya. Ini karena berbincang mengenai air juga, ini keluhan dari teman-teman saya juga nih yang tinggalnya di Kota Pontianak, karena saya kalau di rumah kan nggak pakai PDAM, belum nyampe PDAM-nya. Ini informasi dari teman-teman saya, termasuklah operator saya ini, katanya air PDAM di Kota Pontianak sudah mulai payau. Mbak Nurul, tinggal daerah mana? Jeruju, tuh ya, operator saya tinggal di Jeruju, katanya air PDAM-nya sudah payau, berarti udah kayak kecampur air laut ya, seperti itu.
7: Kalau mandi ini tidak berbusa seperti
1: itu. Iya, informasi dari Erna juga, penyiar Pro 2, ini saya sudah lumayan banyak menghimpun informasi ini. Katanya kok susah berbusa, katanya kalau mau mandi, katanya seperti itu.
7: Ternyata
1: air memang airnya gitu ya, mulai terasa waktu ini, gosok gigi, kata, oh iya ternyata ini payau ya airnya gitu. Dan juga ada himbauan dari PDAM untuk kita lebih menghemat air, dapat informasi seperti itu ya, karena ya kembali lagi dengan kondisi air yang ada seperti sekarang. Nah, El, ini sudah ada penelpon, mungkin bisa kita respon terlebih dahulu ya. Nanti kita lanjutkan obrolan kita lagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
9: Selamat pagi, Mbak Meme.
1: Iya, Ibu Rusmiati. Betul ya?
9: Iya.
1: Oh. Ada Bang El juga di pagi hari ini dari Sambas, Ibu Rusmiati.
9: Dengan siapa yang di Sambas?
1: Bang El.
9: Bang El. Selamat pagi, Bang El.
7: Pagi.
1: Gimana?
9: Nah, sekarang nih lagi musim asap ya. Kemarin musim durian udah habis.
1: Iya. Habis itu sempat musim nikahan juga tuh, Bu.
7: Banyak musim di kita ternyata.
1: Iya. Ya. Gimana ya, itu?
9: Habis tiap tahun langganan ya. Asap terus ada gitu kan kita nih. Sampai-sampai anak sekolah pun liburan gitu.
1: Iya.
9: Ya.
1: Betul, betul.
9: Jadi ini air udah mulai ini, air sungai kan sore pasang, payau, nggak tahu lah 2-3 hari lagi mungkin asin kali ya, air laut udah mulai masuk. Jadi kita nak nyiram tanaman juga bingung gitu kan, takutnya tanaman mati. Soalnya kok udah airnya nggak payau gitu kan, nggak bagus untuk nyiram. Sedangkan air hujan kita persediaan makin menipis. Aduh, saya bilang bingung juga jadinya. Soalnya kita tuh ada tanaman yang di dalam pot, polybed itu kan memang harus disiram. Kalau yang di tanah langsung sih kita enggak khawatir benar gitu kan. Susah sih juga sih kita nih airnya. Soal tempat saya nih memang enggak ada PDAM, Mbak Mei.
1: Oh, sama berarti dengan tempat saya ya, belum ada PDAM.
9: Enggak terjangkau, enggak dilayani. Ya, itulah kalau mau masang pribadi sendiri mungkin lebih mahal gitu kan kita. Jadi tidak dipasang lah. Saya nyoba pakai itu Mbak Mei, pakai sumur bor. Tapi airnya kurang bagus, kayak payau-payau gitu juga.
1: Oh baik.
9: Nah mungkin karena ya wilayahnya dekat Jongkat kali ya, dia anu tuh Wajo, jadi airnya agak nak payau-payau dari awal sampai sekarang masih gitu. Jadi udah 3 tahun lebih gitu kan saya ngebor tuh, udah kurang lebih 42 meter masuknya itu di dalam tanah. Tapi masih ini kurang bagus airnya. Nah, karena saya merasa susah mendapatkan ledeng gitu PDAM. Ya, jadi tanya Pak RT-nya, dibilang kalau sendiri susah dilayani, nunggu yang ramai paling enggak 10 kakak. Okay. Siapa yang nunggu 10 kakak kapan kalau banyak yang enggak PDAM ledeng gitu kan, susah kita. Mereka tuh pada umumnya menggunakan air paret, air sungai masuk. Jadi susah memang kalau kita memasang ledeng gitu di wilayah di sini. Itulah kendalanya. Dah saya waktu itu kan di RI ada yang itu dari PDAM saya tanya itu. Memang enggak susah karena perbatasan antara Kabupaten Pontianak dengan Kota Madia. Sekarang tuh sebelah di Rumah Sakit Rahadi Usman Angkatan Laut. Terminal Batu Layang sebelahnya.
1: Baik, baik.
9: Jadi memang memang susah gitu kan. Tanah jalannya masuk Kota Madya gitu, masuk tanah gangnya, tapi perumahan pada penduduk tuh ke kabupaten gitu kan.
1: Iya.
9: Arahnya. Ya di depan Dolok tuh kalau enggak salah ya, ya depan Dolok.
1: Baik, seperti nah,
9: itu dia masalah keluhan kalau udah musim kemarau ya udah apa ya, debu, asap dan kita kewalahan dengan air. Hanya itu ya Mbak Mei.
1: Baik, terima kasih.
9: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia ya Bang El ya, Ibu Rusmiati, salah satu pendengar setia kita.
7: Yang bukan akhir gitu ya.
1: Iya. Betul. Ya. Dan memang air nih jadi apa kunci juga ya, segala sesuatu kok difikirkan tuh semua udah pakai air kita nih. Gak ada air bingung.
7: Bingung, apalagi kalau di kita ini memang kalau untuk minum ya, kalau di sampah memang ini menampung air hujan ya. Jadi memang banyak yang istilahnya ini nyetok blong untuk menampung air hujan. Kalau sudah panasnya panjang gitu ya, air habis, bingung juga ini. Sungai kering, keruh gitu ya. Kalau misalkan ketika musim hujan, jadi memang waktunya untuk menampung air hujan
1: Baik, seperti itu. Dan sepertinya di sini juga sama, El. Masyarakat itu banyak bergantungnya dengan air hujan gitu ya. Walaupun pastinya yang ada PDAM juga mungkin lebih dipermudah untuk mandi, mencuci dan sebagainya. Tapi yang tidak terjangkau dengan PDAM pasti bergantungnya air hujan, air sungai, sumur. Sumur juga ada yang sumur bor atau tidak. Dengan sumur bor, sumur galian gitu ya.
7: Kalau di tempat saya ini alhamdulillah ya, dari kapan ya, tahun 2016-an gitu ya. Karena kemarin juga sempat dilanda kemarau cukup panjang, jadi memang terkendala dengan air juga gitu ya. Jadi memang di sana itu masyarakatnya gitu ya, itu bikin sumur bor ya. Patungan sistemnya 5 rumah satu sumur gitu.
1: Baik.
7: Ya. Airnya bersih ya, jernih seperti air hujan, rasanya juga sama seperti air hujan ya. Jadi layak lah untuk di sana. Alhamdulillah tempat saya itu aman ya kalau untuk air.
1: Kalau ini saya jadi pertanyaan deh, karena saya nggak ada sumur bor di rumah nih. Mau tanya dong, kalau sumur bor tuh kalau kemarau gini tetap ada airnya ya? Apa gimana?
7: Ada,
1: tetap ada ya?
7: Ada, mengalir putus. Bahkan kemarin yang kita itu yang sempat kemarau panjang itu aman ya, banjir juga aman, airnya juga masih tetap bersih.
1: Tetap bersih, nggak tercemar.
7: Ini cukup dalam ya, berapa puluh meter gitu ya. Pokoknya kalau udah pasir, batu, kerikil keluar, berarti airnya itu udah bersih di sana.
1: Oh baik, seperti itu, bolehlah saya pertimbangkan.
7: Nah,
1: betul betul betul betul betul ya. Memang kadang kayak gini, kalau sudah airnya langka baru kepikiran nih, yang mau bikin sumur bor lah, beli toren lah. Nanti kalau udah banyak air udah nggak kepikiran.
7: Saat inilah yang memang benar-benar diperlukan ini air ya, mau mandi,
1: betul.
7: Mau pakaian numpuk,
1: betul.
7: Tidak ada air gimana
1: Iya. Baik. Oke, kita baca dulu beberapa komentar yang ada di TikTok juga. Sabar, sabar, tenang. Komen saya baca, Mbak. Kata, oke, ya, siap, siap, siap, siap, siap, siap. Dari Isnan, saya Isnan, udah gabung ya, Mbak. Salam kenal, terima kasih. Ini dari siapa ini? Kakak ini ya, hari Senin kemarin kemana? Hah? Kemana? Ada. Ditanya kemarin kemana? Ada, kemarin itu di Halo RRI-nya hari Senin. Bukan saya. Saya libur soalnya. Siapa kemarin tuh ya? Oh ini rekan saya Ira kalau nggak salah. Eh bukan, penyiar pagi ya, baru ingat ya. Komen dibacakan dong, jangan yang telepon saja dilayani Mbak. Siap, siap. Eka Fitri Saharani cuma pakai bahasa Arab. Oke, siap. Terima kasih, boleh diinformasikan ya. Yang bergabung di TikTok juga saat ini di rumahnya, apakah masih punya stok air hujan, air bersih dan lain sebagainya, boleh diinformasikan ya. Dan silakan juga kepada Anda, pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung 7349887, bisa juga di 08115701042. El, di Sambas anak-anak masih sekolah apa tidak?
7: Kalau
1: apa libur?
7: Ini masih aman ya, cuman ya istilahnya kalau untuk sekolah atau juga ya memang ya disarankan lah ya untuk mengenakan masker begitu, karena memang untuk kabut asapnya, walaupun tidak setebal separah yang ada di luar sana, begitu ya. Mm-hmm. Tapi ya ini juga tentunya menjadi perhatian juga ya untuk para orang tua, anak, jadi untuk menggunakan masker ya. Apalagi kalau di tempatnya ini belum diaspal ya. Ini yang bikin juga agak gimana gitu ya. Kalau pulang kampung itu ya, mereka pakai motor untuk anak yang pulang sekolah itu, kadang kita yang di belakang itu ketutup sama debu ya.
1: Baik. Ini ya, ini tanah putih itu ya?
7: Iya, tanah kuning.
1: Putih, oh, kuning juga. Kampung, oh.
7: Ya. Kemarin saya pulang gitu ya. Jadi terasa pakai bedak ya.
1: Padahal kita tidak pakai bedak gitu ya. Aduh, lagi di jalan.
7: Iya, kadang ada juga anak-anak yang memang di belakang motornya itu dikasih daun ya. Jadi ketika ditarik keluar debu, kita yang makin dia kena nih.
1: Aduh, kena. Bikin asap-asap manual nih anak-anak nih.
7: Luar biasa.
1: Dari debu itu tuh ya. Ya untuk beberapa golongan seperti anak-anak masih happy-happy aja nih, ibu-ibu dan bapak-bapaknya yang bingung karena nih ya. Seperti itu. Informasi dari Kak Eka, di Ambawang libur, cuma petugas upacara Senin besok tidak libur. Oke, baik, seperti itu. Iyalah, apalagi yang bertugas ya untuk 17 nanti ya, pasti masih tetap latihan. Semangat, semangat, semangat ya. Nanti, untuk pengibaran bendera.
7: Iya. Kita berharap ya minggu ini ya berharap turun hujan begitu ya.
1: Betul, semoga turun hujan. Dan setidaknya kan kalau turun hujan, suhu nih kayaknya agak lebih dingin lah ya. Lebih dingin, lebih normal. Kan ini panas sekali sekarang tuh, ya ampun.
7: Jam 7 pagi itu udah terasa.
1: Betul, tuh panasnya. Udah terik gitu ya.
7: Apalagi jam 10, jam 11, jam 12, oh, luar biasa itu.
1: Betul. Kalau yang di Pontianak siaran siang itu kan berarti jam 10 siaran. Sebelum jam 10 sudah di jalan itu udah terasa kayak digigit apa di kulit-kulitnya nih, sampai sakit-sakit semua nih. Bemantel, bejaket-jaket semua nih masyarakat di jalan nih. Karena memang mungkin karena pengaruh kemarau juga ya. Lebih terasa terik, kering, dingin, kering gitu ya. Udara tuh dingin. Udara bukan dingin, rasanya kayak kita udara AC gitu loh. Kayak yang dingin sampai sakit di hidung gitu. Nah, seperti itulah ya untuk udara yang kita rasakan saat ini. Terima kasih yang sudah bergabung di TikTok juga. Selamat beraktivitas ya. Jangan lupa perbanyak minum air putih juga, karena di sekitar saya juga nih El, sudah beberapa yang drop sih. Ada yang demam, ada yang radang tenggorokan.
7: Batuk, yang sering ya, sering
1: muncul gitu. Iya, batuk, flu, betul. Karena faktor cuaca juga mungkin ya. Seperti
7: jadi
1: itu.
7: Penting sekali kalau misalkan untuk asupan air putihnya begitu ya. Jadi untuk semuanya lah ya. Jadi jangan mengabaikan untuk minum air putih ya, walaupun sesibuk apapun ya saat ini.
1: Betul. Karena lupa. Terkadang kita nggak sadar loh kita tuh belum minum.
7: Iya, betul.
1: Lupa, apalagi mungkin yang kerjanya di ruangan yang dingin ya. Itu
7: juga belum minum nih, belum, dari pagi nih.
1: Waduh, belum minum air putih tapi udah minum kopi.
7: Iya,
1: ya, minum L, kita siaran ini sejam. Oke, baik, seperti itu. Dan L, mungkin kita sembari menunggu pendengar kita untuk bergabung, mungkin kita bisa mendengarkan satu lagu terlebih dahulu ya, di pagi menjelang siang ini, untuk memberi waktu L juga minum. Pendengar kita juga mungkin ada yang belum, yang belum minum di pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, boleh ke dapur dulu ambil minum sambil dengerin lagu dari kita ya. Jadi untuk Anda pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya Metis Daina dan juga L ya, dari Sambas untuk Halo RRI pada kesempatan hari ini. Masih bersama saya El pagi hari ini.
1: Masih dong.
0: Oke, baik. Seperti itu ya. Juga kita ingin membahas sedikit nih El, ada beberapa yang bisa kita bahas kembali dari Halo RRI di perjumpaan sebelumnya ini di 10 Agustus 2026 ini masih banyak yang ada beberapa yang mengeluh mengenai pengibaran bendera ya. Seperti yang kita ketahui sudah memasuki bulan Agustus, di Sambas seperti apa? Apakah semuanya sudah mengibarkan bendera merah putih atau belum, El?
1: Juga sama ya.
0: Waduh, saya kira agak
1: ini
0: beda.
1: Ini menjadi perhatian juga karena memang beberapa kalangan masyarakat begitu ini ya. Oh, untuk mengibarkan atau juga memasang bendera itu identiknya tanggal 17 ya.
0: Oh.
1: Memang sudah ada surat edaran imbauan begitu ya, yang tentunya untuk masyarakat memasang bendera itu dari tanggal 1 ya. Tapi lagi ya, memang di kalangan masyarakat memang beberapa itu masih beranggapan bahwa untuk pemasangan bendera itu di 17 Agustus ya. Ini juga terlihat di Sambas Kota gitu ya, tidak semuanya yang memang sudah memasang gitu ya. Hanya ada beberapa di toko ruko itu juga, kalau kemarin saya lewat ya ke arah pasar begitu ya. Ada juga beberapa yang memang belum memasang bendera ya. Kemudian di perumahan juga, di jalan-jalan gitu ya, yang rumahnya di dekat pinggir jalan gitu ya. Ya, cuman ada beberapa yang memasang bendera begitu.
0: Baik. Baik, seperti itu ya. Di mana ini juga menjadi keluhan dari beberapa pendengar kita nih, ada yang mengeluh katanya di sekitar tempat tinggalnya itu masih cukup banyak yang belum memasang bendera merah putih. Ini dari Ibu Nani ya. Selamat pagi menjelang siang Bu Nani, mungkin sedang mendengarkan kita. Kalau di daerah tempat tinggal saya itu L, bahkan belum Agustus. Kayaknya hitungan tetangga-tetangga saya itu adalah kayaknya sebulan sebelum 17 Agustus ya. Tapi memang itu belum merata. Itu dari akhir-akhir Juli itu, bahkan mungkin sebelum akhir sudah banyak ada 1-2 yang mengibarkan bendera, dimana kan memang seringnya adalah memasuki bulan Agustus ya El ya, memasuki bulan Agustus dari tanggal 1 Agustus tuh sudah banyak lah yang
1: tempat
0: memasang.
1: Saya itu tempat tinggalnya saya hitung baru satu rumah.
0: Ya ampun, baik-baik seperti itu. Kan memang setidaknya dari bulan Agustus ya, memang biasanya sudah dipasang bendera merah putihnya seperti itu. Bahkan kalau di tempat saya itu ada kerja bakti bapak-bapak. Jadi kerja bakti bapak-bapak ini untuk pertama memasang bendera merah putih, kedua untuk pasang umbul-umbul. Wah, luar
1: gapura
0: biasa.
1: Juga biasanya.
0: Betul. Aduh, tempat saya itu gapuranya malah ambruk kemarin.
1: Itu ada lomba juga tuh.
0: Betul,
1: ya,
0: kalau lomba hias gapura tuh ya.
1: Mana yang tercantik untuk hiasannya itu biasanya ya.
0: Begitu. Dimana kayaknya baru seminggu ini tuh gapura di tempat saya tuh malah ambruk tuh, ketabrak apa nggak tahu, malam-malam tuh ya, pagi-pagi saya berangkat siaran subuh, kok kayak ada apa besi-besi di tengah jalan, ternyata gapura ambruk tuh. Untung saya nggak ngebut tuh ya, aman gitu. Tapi 17 Agustus itu atau bulan Agustus selain identik dengan bendera juga identik dengan aneka perlombaan ya El.
1: Betul. Panjat pinang gitu ya.
0: Panjat pinang, makan kerupuk, balap karung. Tapi kalau di Sambas itu tuh saya sering dengar ini, apa kayak balap sampan atau perahu gitu juga ada ya
1: katanya. Ya, ada, itu biasanya di Sukura kemarin ya, itu biasanya rutin digelar begitu ya. Untuk lomba sampannya. Kemudian lomba ini ya, permainan tradisional ya, kasti ya.
0: Baik.
1: Kalau di Sambas ya. Tapi untuk pesertanya ini ibu-ibu ya, biasanya ibu-ibu sama remaja.
0: Ya. Jadi memang euforianya menyasar berbagai kalangan ya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, bahkan ibu-ibu, bapak-bapak juga mungkin.
1: Kalau bapak-bapak ini,
0: Enggak.
1: kalau beberapa tahun lalu sempat ya ada, tapi kalau yang tahun kemarin ini belum ada ya, tidak ada kemarin, cuman pesertanya itu ibu-ibu ya. Kalau pasti ini agak-agak ngeri nih ya, karena kalau udah kena itu sakitnya tuh minta ampun.
0: Betul. Karena saya juga zaman zaman ini, zaman kecil, zaman SD tuh sering main kasti itu ya.
1: Kena
0: Itu
1: pinggang itu
0: betul.
1: bisa biru.
0: Itu bolanya kan itu ini
1: Keras
0: ya,
1: tuh.
0: keras itu
1: Mantul
0: dipukul.
1: nanti.
0: Dan zaman dulu mukulnya pakai kayu kayak ini, kayak dayung
1: Ya.
0: modelnya kan. Nah, itu wah lumayan juga tuh kadang kawan asal lempar aja.
1: Tapi memang itu juga menjadi daya tarik juga, karena memang ada beberapa yang istilahnya hiburan juga ketika kita itu menghindar, itu ya ada kelucuan tersendiri gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi istilahnya tontonan yang menarik bagi warga tentunya yang menonton pertandingan kasti tersebut gitu ya.
0: Baik-baik seperti itu ya. Sudah terasa lah euforia menyambut 17 Agustus ya di seantero Indonesia deh kayaknya ya. Di tempat saya itu, aduh, bukan tempat saya sih, itu kampung lain. Itu bahkan udah disiapkan lapangan, jadi kayak ada kebun kosong yang saya baru tahu dari awal dari akhir bulan Juli kemarin itu sudah dibersihkan oleh warga sekitar. Kemarin saya lihat udah ditimbun-timbun pakai serbuk kayu dan sudah dipasang bendera-bendera di atas itu. Saya ada feeling kayaknya di situ bakal ada perlombaan tuh ya. Jadi masyarakat kayaknya mau seperti apapun kondisi udara saat ini tetap semangat menyambut 17 Agustus, tapi mungkin dihimbau juga ya nanti walaupun lagi nonton Panjat Pinang ya atau mungkin menonton hiburan masyarakat tetap pakai masker ya nanti karena udaranya sedang seperti ini. Karena ini ya perlombaan itu tidak di 17 Agustus biasanya. Biasanya tuh kalau di tempat saya 17 Agustus itu sudah bagi hadiah.
1: Iya. Kalau di
0: seperti itu.
1: tempat saya mah gini mah ya, biasanya itu biasa kan ada dari desa begitu ya.
0: Betul.
1: Tapi dari masyarakat juga ada. Kalau di desa itu biasanya untuk panitianya itu dari Karang Taruna ya.
0: Oh, Karang
1: Tapi kalau
0: Taruna,
1: Karang
0: baik.
1: Taruna sih istilahnya memang kalau di tempat saya lah ya, itu juga aktif lah ya, aktif. Jadi memang mereka tuh menggelar untuk pertandingannya, perlombaannya. Ada di bidang pendidikan, kemudian juga keagamaan juga ada, ataupun juga pertandingan lainnya. Tetapi ketika sudah selesai dari tentunya yang diinisiasi dari Karang Taruna, dari masyarakat itu juga ada. Sponsornya itu biasanya yang punya kebun sawit
0: Oh,
1: gitu.
0: baik.
1: Jadi setiap RT kadang itu sampai tanggal 31 itu ya, itu biasanya masih ada begitu ya, Mei ya.
0: Baik-baik seperti itu ya. Luar biasa sekali. Dan untuk Anda mungkin pemirsa dan pendengar baik yang di Pontianak, yang di Sambas atau di luar dua kabupaten kota ini yang mau gabung juga silakan ya. Sudah seperti apakah persiapan 17 Agustus di wilayah Anda? Lalu juga mungkin yang ingin mengupdate situasi terkini, cuaca dan sebagainya, boleh ya. Salam dari Bukit Tinggi, Kak, katanya, kata Satria. Halo, Satria, selamat pagi menjelang siang ya. Boleh diinformasikan juga apakah sama dengan di Pontianak untuk cuacanya di Bukit Tinggi jauh nih, Sumatera sana. Seperti itu ya. Dan seperti itulah ya, El ya, bahkan di ruangan di Pro 1, Pro 2, Pro 4 Pontianak ini juga sekarang sudah full merah putih nih. Ada bendera, ada balon, ada apa semuanya samalah kita. Saya nggak tahu nih tahun ini ada perlombaan apa nggak di studio ya. Cuma tahun lalu ada perlombaannya. Saya nggak tahu tahun ini ada atau tidak ya. Cuma kita ingin memeriahkan dulu gitu.
1: Tahun lalu itu lombanya apa, Mei? Kalau di
0: Loh, kalau di studio kami itu tahun lalu lombanya lomba menghias studio. Lomba menghias studio. Dan tahun lalu studio saya menang. Tahun lalu kan saya di Pro 4 ya, menang kita. Saya nggak tahu tahun ini gimana. Apakah juara bertahannya tetap di Pro 4 atau di Pro 1 atau Pro 2? Seperti apa kita lihat juga ya. Ini nanti itu pasti di tanggal 17-nya juga walaupun tanggal merah ya El ya. Tetap pagi tuh sudah apel gitu ya. Lalu juga biasanya kantor-kantor ada perlombaan-perlombaan tuh biasanya ya. Lalu puncak-puncak perlombaan yang seru-seru lah, entah panjat pinang apa segala, bagi hadiah di tanggal 17-nya biasanya.
1: Ya, bertepatan dengan hari Senin nanti ya, 17
0: Iya,
1: Agustus.
0: betul. Bertepatan dengan hari Senin. Long weekend juga itu ya.
1: Ya, tapi kita tetap ya,
0: Iya,
1: tetap
0: karena
1: hadir.
0: karena itu saya pas dinas nanti hari Senin itu. Saya siaran itu di hari itu ya. Jadi apa itu tanggal merah itu? Waduh, apa itu libur ya? Kita tetap bertugas ya nanti di tanggal 17 Agustusnya. Nanti akan ada apel, entah yang dari sekolah-sekolah juga ada, nanti di kantor gubernur, wali kota, bahkan di Istana Negara dan di beberapa titik lah ya yang ada di Indonesia juga nanti biasanya akan kita dapat informasinya seperti itu.
1: Ini dari Kabupaten Sambas, dari Sambas Informasi. Ini pelaku pencurian kursi ya.
0: Okay, ada apa itu?
1: Rekam kamera CCTV di kawasan Pasar Tebas. Menurut informasi dari korban, pelaku ini sendirian menggunakan motor metik Beat putih ya, tanpa plat, tanpa nomor kendaraan. Untuk jumlah kursi yang dibawa ini sebanyak 8 buah kursi. Kejadiannya di Pasar Tebas tadi malam ini sepertinya ya.
0: Baik,
1: Ya, ini
0: seperti
1: juga
0: itu.
1: menjadi kewaspadaan juga lah ya, tentunya bagi pemilik kafe atau resto rumah juga ya, tentunya untuk ya istilahnya lebih hati-hati juga. Kemudian juga ini kalau berbicara mengenai aksi pencurian di Kabupaten Sambas, memang selain pencurian tadi kursi gitu ya, untuk ini juga Mei, kotak amal
0: Oh,
1: itu
0: baik.
1: juga sering terjadi ya. Terakhir kemarin di Jawa Selatan di sana ya.
0: Wah, di kampung saya itu.
1: Ya.
0: Jawa Selatan, baik. Pencurian kotak amal.
1: Ini juga sering terjadi, tapi ini yang kemarin kejadiannya terakhir itu di untuk kotak amalnya dititipkan di warung di gereja.
0: Oh, baik.
1: Ketika itu terjadi pelaku ini kabur ya, langsung berhenti ngambil kotak amalnya, terus dia ngebut. Itu juga terekam CCTV begitu ya.
0: Baik, seperti itu ya. Bahkan sudah ada CCTV sekalipun ya Bang ya, masih saja berani untuk melakukan tindak kriminal ya.
1: Sekarang ya.
0: Baik, itu kalau kata orang-orang, untung tertangkap CCTV. Kalau ketangkap warga udah nggak bisa balik itu, kata kalau kata orang tua saya seperti itu. Semoga segera tertangkap lah ya. Semoga segera ditindak juga dan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Merugikan banyak orang tentu pastinya ya.
1: Ini juga dari Sambas lagi
0: Iya,
1: ini
0: silahkan.
1: lagi informasi dari warga juga yang menyampaikan di grup Sambas Informasi untuk warga di sekitar Sungai Sange Mangge ya. Di sana diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan karena warga kembali melaporkan adanya kemunculan buaya di area sungai tersebut ya.
0: Baik.
1: Sebelumnya memang beberapa waktu yang lalu untuk buaya di sana itu sudah berhasil ditangkap dan juga diangkat.

0: sungai mau segimana pun kita ya mandi di sungai gitu zaman dulu ya, nggak takut. Tapi memang apalagi kalau sampai sudah terlihat ya Bang El ya, wah itu memang harus diwaspadai itu.
1: Dan
0: Apalagi
1: menurut
0: memang.
1: saya ini juga jadi perhatian juga lah dari pihak terkait untuk turun ke lapangan begitu ya, untuk melakukan observasi ya, tentunya agar masyarakat di sana ini istilahnya merasa aman begitu ya. Apalagi kalau sungai ini masih dimanfaatkan lah ya untuk warga untuk mandi, kemudian untuk cari ikan, menggunakan sungai ini juga untuk mengangkut sawit dan lain sebagainya begitu Mi.
0: Dan memang kalau di sana di Sambas itu memang transportasi sungai itu masih cukup aktif ya Bang El ya.
1: Masih aktif di tempat saya juga masih menggunakan sungai ya untuk lintas di perahu ya, biasanya itu ngangkut ini ya, angkut sawit begitu ya. Tapi kalau untuk aktivitas sekolah itu masih
0: Baik.
1: gunakan darat begitu Mi.
0: Baik. Biasanya untuk pengangkutan lah ya. Kalau tempat saya tuh apa ya? Jeruk biasanya. Jeruk buat angkut-angkut jeruk itu masih ada ya. Karena memang di sana sungainya juga bisa dibilang cukup besar ya, Bang ya. Bahkan di depan rumah aja sungainya tuh cukup besar. Kalau tempat saya parit sekarang, kalau di tempat saya tinggal, kalau di kampung di Sambas itu kayak sungai besarnya luar biasa. Tapi memang ya semaksimal mungkin lah ya Bang ya, upaya yang dilakukan supaya masyarakat yang beraktivitas di sungai juga bisa merasa aman dan nyaman seperti itu. Ada lagi informasi yang ingin disampaikan dari Sambas Bang El mungkin? Atau
1: Kalau
0: sudah
1: untuk
0: cukup?
1: kondisi infrastruktur ya, karena saya juga tinggalnya di Kampung Lorong, lewat
0: Baik.
1: lewat sana. Ini jembatannya di Kampung Lorong sana itu kawatnya besinya itu udah pada keluar seperti
0: Waduh.
1: menyapa begitu ya, bersama menyapa gitu ya. Jadi jalan di tengah-tengah, kalau kita lewat itu kalau tidak hati-hati agak-agak ngeri nih, bisa-bisa nyangkut ya.
0: Oh, baik.
1: Ada dua ya di lubangnya di sebelah kalau misalkan dari arah Sambas Kota itu sebelah kiri dan di tengah-tengah itu yang berbahaya. Yang paling besar lubangnya memang di tengah-tengah ya. Itu besinya sudah cukup panjang juga yang keluar begitu. Jadi nanti bisa segera ditambal mungkin begitu ya, atau di perbaiki begitu Mei.
0: Baik-baik seperti itu ya. Semoga menjadi perhatian juga karena pastinya akan berbahaya ya Bang ya. Apalagi mungkin yang jarang melewati jalan tersebut seperti itu.
1: Karena ini
0: Nggak
1: juga berburu
0: hafal.
1: kadang berburu jalan yang bagus sempit begitu kan. Jembatan ini kan tergolong sempit juga tuh di sana ya. Jadi kalau misalkan kita lewat ya dari arah Kartiasa mau ke Sambas, itu kalau bahasa Sambasnya ngelaikan sikit jalan sempit
0: betul
1: di
0: betul.
1: lubang tersebut begitu Min.
0: Baik baik baik seperti itu ya. Semoga nanti di pertemuan di Halo RRI selanjutnya juga setidaknya sudah ada jawaban ya Bang ya.
1: Respon lah
0: Kalau
1: sedikit.
0: ada respon seperti itu walaupun mungkin belum langsung ada tindakan. Harapannya sih langsung ada tindakan ya. Cuma misalnya pun kalau belum ada tindakan setidaknya sudah direspon lah. Siapa Kak Mei katanya. Oh Kak Dew. Halo. Selamat pagi menjelang siang. Dan karena keterbatasan waktu kita, sepertinya Bang El sudah harus kita sudahi untuk program Halo RRI pada hari ini. Oh ternyata kalau tandem gini 1 jam nggak berasa ya.
1: Ketemu lagi nanti di hari Jumat ya.
0: Betul, di perjumpaan selanjutnya pastinya. Di perjumpaan selanjutnya ya, kita akan berjumpa lagi dan pastinya untuk Anda juga pemirsa dan pendengar, terima kasih yang sudah bergabung ya, yang sudah memberikan update-update informasi terkini baik itu di TikTok, di WhatsApp, di telepon, terima kasih banyak. Bang El juga terima kasih banyak ya Bang El ya.
1: Terima
0: Atas
1: kasih kembali, Mi.
0: berbagai informasi yang sudah dihadirkan dan juga harus diakhiri untuk Halo RRI-nya pada hari ini. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas kembali. Lalu juga jangan kemana-mana, setelah ini pastinya masih akan terus kami hadirkan berbagai informasi baik itu di RRI Pontianak ataupun di RRI Sambasnya. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang, yuk Bang El, sampai ketemu lagi.

0: Yang
1: punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
3: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Nah, dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
2: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Masih dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi hari ini Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Kami hadirkan kembali untuk Anda di Pontianak siang ini program Sanksi bersama saya Ira Adriani sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih 1 jam ke depan kami temani Anda. Tentunya dengan menghadirkan tema hari ini strategi Ditpol Air mencegah masuknya narkoba jalur laut. Acara ini selain bisa Anda dengarkan di frekuensi FM 104,2 MHz, juga bisa Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Nanti yang mau tanya-tanya bisa gabung ya, bisa menelpon di 0561-734-987, WhatsApp di 0811-570-1042, atau silakan juga melalui kolom komentar di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Nah, pendengar, untuk membahas mengenai tema kita pagi hari ini, tadi strategi Ditpol Air untuk mencegah masuknya narkoba jalur laut, sudah hadir bersama kami AKBP Y. Andis Arya PPS HMH Kasubdit Patroli Airut. Selamat siang Pak Andis, begitu ya Pak ya?
1: Ya, selamat siang Ibu dan seluruh pendengar RRI Pro 1 yang mungkin hari ini sangat berbahagia untuk kita semua.
0: Iya, terima kasih sudah hadir tentunya Pak, dan tapi ini sehat ya Pak ya?
1: Sehat, Bu.
0: Sehat, karena kan kita lagi kabut asap nih Pak. Ya. Nah, ada yang apa namanya terlihat sepertinya sehat, tapi ketika didengar suaranya bindeng gitu, serang. Iya, baik. Nah, ini mengenai strategi Ditpol Air mencegah masuknya narkoba jalur laut yang menjadi tema kita untuk hari ini. Gitu. Ya. Jadi, apa memang masalah narkoba ini tidak hanya di daratan saja, tapi juga mereka ternyata memanfaatkan jalur laut begitu ya Pak?
1: Iya, Bu.
0: Nah, mungkin di awal ini bagaimana gambaran umumnya mengenai ancaman peredaran narkoba yang masuk lewat jalur laut, khususnya di daerah kita ini Pak, silakan.
1: Ya, terima kasih Bu. Mungkin sebelum kami menyampaikan berkaitan dengan penanganan atau penjagaan narkoba di wilayah jalur laut, mungkin kami akan menyampaikan dulu batas situasi wilayah, karena batas situasi wilayah ini untuk wilayah Kalimantan Barat memang sangat luas Bu, yaitu batas wilayah utara itu Laut Natuna, Sarawak atau Malaysia Timur, dan selatan itu Laut Jawa dan Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan di batas wilayah timur itu Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan untuk wilayah barat itu Selat Kalimantan dan Laut Natuna. Nah, ini ada beberapa batas wilayah yang memang perbatasan melalui daerah air. Sedangkan untuk sungai dan pelabuhan, ada tiga sungai terpanjang, yaitu Sungai Kapuas dengan panjang 1.143 km, Sungai Melawi 471 km, dan Sungai Sambas 233 km.
0: Baik.
1: Untuk pelabuhannya, nah ini ada beberapa pelabuhan di sini untuk pelabuhan laut ya Bu ya, yaitu Pelabuhan Dwikora, Sintinte di Sambas, dan Sukabangun di Ketapang. Sedangkan untuk daerah statistik, wilayahnya itu luas Kalbar itu 1.407.307 km², dan untuk kabupaten ada 12 kabupaten dan 2 kota, panjang garis pantai, ya ini mungkin daerah perairan, yaitu panjang garis pantainya 1.398 km. Dan untuk luas pesisir pantai 2,06 juta hektar. Dan luas laut dan muara 3,2 juta hektar. Nah, ini yang mungkin agak mengarah ke narkoba itu berkaitan dengan kerawanan wilayah perairan, Bu. Yaitu wilayah sungai. Ini berkaitan dengan perairan ini untuk pol air sendiri itu kita juga wilayah sungai dan lautan, Bu. Tapi ada batas-batasannya untuk lautan. Dan untuk wilayah sungai berkaitan dengan kerawanan wilayah perairan yaitu berkaitan dengan illegal logging, illegal mining, atau terus laka air atau tubrukan kapal, pencurian di atas kapal, kekayaan negara, pelanggaran lalu lintas angkutan air atau pelayaran, dan yang terakhir adalah narkoba. Nah ini yang di sungai Bu. Untuk wilayah laut yaitu illegal fishing, illegal logging, illegal mining, bahan peledak atau handak, people smuggling, dan juga terakhir adalah narkoba, itu Bu.
0: Baik, jadi itu sedikit gambaran umum bagaimana ancaman peredaran narkoba lewat jalur laut. Tidak hanya narkoba sebenarnya Pak.
1: Banyak,
0: ya tadi
1: Bu, sebenarnya.
0: Illegal logging, ya, kecelakaan.
1: Tapi kan untuk pembahasan kita untuk pagi hari ini kan khusus narkoba Ibu.
0: Betul. Ya. Kenapa begitu? Jalur laut menjadi salah satu jalur yang memang perlu mendapat perhatian serius begitu untuk mencegah masuknya narkoba. Apakah memang sudah sejak lama atau ketika mereka sudah tidak menemukan jalur darat mereka melalui laut atau seperti apa ini sebenarnya, Pak?
1: Nah, mungkin yang pertama Ibu bisa kami jelaskan berkaitan dengan pengamanan. Tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan batas wilayah dan sebagainya.
0: Baik.
1: Bahwa jalur perairan di wilayah Kalimantan Barat ini sangat luas. Nah, terus ada juga berkaitan dengan operasi-operasi kewilayahan Polda Kalbar. Misalnya kita mengadakan operasi di darat. Nah, berkaitan dengan perketatan di darat, nah mungkin pemain-pemain narkoba ini memilih untuk yang agak kurang ketat mungkin dia ke air.
0: Begitu anggapannya juga, begitu gitu ya.
1: Begitu juga sebaliknya, Bu. Ya ibaratkan kayak balon udara lah, ditekan di sini munculnya nanti di tempat lain. Nah, itu itu biasa yang bisa kita sampaikan untuk perumpamanya demikian. Mungkin ini juga bisa saya sebutkan, Bu, berkaitan dengan peta kerawanan perairan di Kalbar.
0: Baik, silakan.
1: Khususnya untuk Polair Polda Kalbar kita terbagi dari 5 zona. Yaitu zona pertama itu di daerah Johor dan Bedok daerah Malaysia, itu zona pertama itu illegal logging, lalu lintas atau peredaran narkoba, ini dan illegal fishing. Untuk zona kedua yaitu daerah Pulau Burung, Lingga, itu nanti dia biasanya ke Pontianak, ke Siduk, dan daerah perairan daerah Ketapang, yaitu lalu lintas atau peredaran narkoba, lalu lintas laut atau air, dan tubrukan kapal. Sedangkan untuk zona ketiga, itu dari daerah Mendara, Kumpe atau daerah Sumatera, itu nanti tujuannya juga ke Pontianak, yaitu tubrukan kapal, illegal mining, lalu lintas atau peredaran narkoba. Sedangkan zona 4 itu dari daerah Banyuasin, Muara Padang, Bakam, Mendu Barat, itu nanti lainnya ke Siduk, Kendawangan, dan daerah Ketapang, yaitu berkaitan dengan illegal logging, illegal mining, laka laut, tubrukan motor air, lalu lintas atau peredaran narkoba. Dan zona kelima ini nanti juga larinya ke daerah Siduk, Ketapang, dan Kendawangan, itu illegal logging, illegal mining, lalu lintas atau peredaran narkoba. Jadi dari zona 1 sampai 5 itu semuanya ada berkaitan dengan masalah peredaran narkoba, Ibu.
0: Baik. Nah, kalau melihat tadi karakteristik wilayah perairan kita ya, Pak, kan tadi kita banyak sekali luas begitu perairan kita, dan ini tentu menjadi tantangan sendiri juga untuk pengawasan karena mereka juga sudah mulai merambah atau bahkan sudah ada begitu ya, melewati jalur laut. Itu bagaimana terhadap penyeludupan narkoba ini, Pak?
1: Nah, berkaitan penyeludupan narkoba, Polair sendiri kita ada membentuk yaitu markas unit yang terdiri dari 13 markas unit yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
0: Baik.
1: Nah, itu terdiri dari yang ujung itu dekat perbatasan yaitu berkaitan dengan patroli unit Paloh. Itu ada Polair yang di sana, Bu. Nah, terus lagi dari patroli unit Jungkat, yaitu yang ada di Muara. Terus patroli unit TPI Sungai Rengas, itu ada juga kita di situ. Dan patroli unit Tanjung Pulau, ini yang di kota di pertigaan antara Kapuas, Landak. Terus di patroli unit Tirtaria, patroli unit Sukalanting, patroli unit Rasojaya, patroli unit Muara Kubu, patroli unit Batu Ampar, patroli unit Teluk Batang, patroli unit Teluk Melano, patroli unit Kendawangan, dan terakhir patroli unit Natiku ini yang antara perbatasan Kalbar dengan Kalteng. Jadi untuk mengantisipasi kerawanan juga keamanan di wilayah perairan, kita membentuk patroli unit-patroli unit. Dan patroli unit tersebut juga dilengkapi dengan sarana prasarana perairan.
0: Ya, baik, untuk menghadapi tantangan luasnya wilayah itu ya, Pak ya. Kalau dari yang disebutkan tadi, mana yang beberapa apa kasusnya lebih tinggi gitu ya? Kan kalau di daerah darat nih kita misalnya tahu di daerah ini nih yang banyak terjadi kasus, misalnya kalau di laut tuh daerah mana itu, Pak, yang cukup rawan?
1: Nah, nanti saya sampaikan berkaitan dengan daerah rawan yang sering terjadi, karena sering terjadi ini kita juga ada beberapa kasus yang kita ungkap di daerah tersebut. Nah, namun sebelum saya sampaikan demikian, selain tadi ada beberapa 13 patroli unit yang dimiliki oleh Polair, kita juga dibantu oleh Polres Jajaran. Dan di mana Polres tersebut juga mengemban fungsi Polair yang di situ disebut adalah Kasat Polair. Nah, jadi untuk Kasat Polair itu ada 6 Kasat Polair, yaitu di Sambas, di Bengkayang, Mempawah, Kapuasulu, Sintang, dan Ketapang. Namun perbedaannya kalau Kasat Polair ini dibawa kendali oleh Kapolres. Kalau yang 13 patroli unit tadi itu langsung dibawa kendali dari Makodit Polair Polda Kalbar, Ibu.
0: Oke, baik.
1: Ya. Jadi
0: bersinergi lah begitu ya, bekerja sama begitu ya.
1: Iya, karena berkaitan dengan patroli tersebut ada di bawah Polres dan juga ada di bawah Polair, sehingga kita sama-sama mengamankan lebih ketat. Jadi kita sama-sama saling mengawasi, walaupun tugas dan pokoknya itu sama, semuanya di perairan.
0: Baik. Nah, tadi kalau bicara mengenai daerah-daerah yang rawan dan kenapa daerah itu menjadi yang lebih banyak kasusnya begitu atau meningkat akhir-akhir ini begitu, Pak, di daerah perairan kita. Daerah mana itu, Pak?
1: Jadi ini saya sampaikan ada beberapa kasus yang ditangani oleh Kasubdit Gakkum kita, yaitu selama bulan Januari atau tahun 2026 sampai dengan bulan Agustus ini, itu ada 14 kali kasus narkotika yang ditangani oleh Ditpolair. Yaitu yang pertama di Sungai Pawan Ketapang, yang kedua Jalan Diponegoro Tengah Ketapang, yang ketiga Air Hitam Kendawangan, yang keempat Pantai Siduk Kendawangan, yang kelima Jalan Gajah Mada Ketapang, yang keenam Sungai Kapuas sekitaran Pelabuhan Dwikora, yang ketujuh Sungai Kapuas sekitaran Pelabuhan Senghi, yang kedelapan Waterfront sekitar Pelabuhan Senghi, yang kesembilan Pelabuhan Senghi, yang kesepuluh ada salah satu kafe di Sungai Waterfront, yang kesebelas di Delta Pawan Ketapang, yang kedua belas dermaga Sungai Pawan Kecamatan Ketapang, ke-13 Sungai Kapuas Dermaga Senghi, dan ke-14 Desa Pangeran Kabupaten Ketapang.
0: Nah, beberapa ini, dari Ketapang kebanyakan sama Pontianak ya?
1: Iya, di Senghi, di Waterfront, okay. Nah itu ada juga yang pernah kita tangani berkaitan dengan kasus narkoba, Ibu.
0: Kenapa ada daerah sana yang beberapa kasusnya lebih banyak dibandingkan daerah lain, Pak? Maksudnya adakah, apakah jalur lautnya lebih luas atau berbatasan dengan daerah mana atau pengawasan lebih minim di sana atau kenapa itu, Pak?
1: Nah, mungkin kalau pendapat kami, Bu, berkaitan dengan daerah-daerah tersebut itu biasanya karakteristik masyarakatnya. Mungkin biasanya dulu ada, kalau masih ada kayu di Sumil-Sumil itu juga banyak pekerja. Ataupun juga daerah-daerah pelabuhan yang dimana kadangkala masyarakat berpendapat bahwa narkoba tersebut adalah obat untuk kita menghilangkan rasa lelah.
0: Oh, kayak doping gitu ya, kalau gitu, atlet ya.
1: Nah, makanya perlu banyak kita melakukan edukasi. Jadi mungkin beberapa teman-teman kita yang mungkin di BIMAS, ataupun mungkin berkaitan di BNN, atau Direktorat Narkoba, harus banyak memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa narkoba itu sebenarnya bukan doping, tapi adalah obat terlarang. Yang dimana nanti kita ini bisa ketagihan, ataupun kita juga memerlukan narkoba tersebut untuk membangkitkan kekuatan kita atau gairah kita. Dan itu pun juga kita sudah banyak melihat bahwa orang yang kecanduan narkoba itu sudah kadang-kadang tidak berakal sehat. Ya kan, kadang-kadang dia juga cari duit juga apa yang ditemuin mungkin mencuri, kadang-kadang juga bisa melawan orang tua. Nah, ini kan sudah banyak kita dengar ataupun kita lihat sendiri. Nah itu, jadi perlu banyak edukasi, perlu banyak penyuluhan supaya masyarakat juga sadar bahwa narkoba ini adalah obat yang merugikan kita semua. Baik nanti dari diri kita sendiri, nanti kalau orang tersebut bekerja juga menyusahkan institusinya, bahkan juga keluarganya, orang tua, anak istri, nah itu mungkin yang kerugian banyak pemakai narkoba itu, Bu.
0: Berarti harus ada edukasi lagi untuk bisa membedakan mana yang narkoba, mana yang memang suplemen ya atau multivitamin yang memang bisa mendukung staminanya untuk bekerja. Nah, karena itu memang pekerjaan dilakukan tadi berat gitu ya, Pak ya. Oke. Itu kan berarti termasuk modusnya pelaku gitu ya, salah satunya dengan bagaimana mempromosikan mungkin ini bisa menjaga stamina gitu. Kalau modus-modus lain apa Pak biasa yang perlu diwaspadai di penyeludupan narkoba kalau lewat jalur laut ini?
1: Kalau modus-modus lain ini banyak Bu yang mungkin ada di laut, misalkan dia berkaitan dengan pengiriman barang. Mungkin
0: diselipin di situ gitu ya.
1: Ada lagi yang memang kurir yang biasa lewat kapal. Memang banyak yang kita temui ini di daerah perairan. Ini khususnya para nelayan Bu. Nelayan, buruh-buruh yang ada di pelabuhan itu.
0: Jadi mereka sebagai kurir gitu Pak, dimanfaatkan atau gimana itu?
1: Kadang-kadang dia juga pemakai.
0: Itu.
1: Dan berkaitan dengan hal tersebut, kebanyakan yang lewat darat ini cuma sebagai perlintasan saja. Mungkin melihat kita lengah, tidak ada penjaga dan sebagainya. Sekilas dia lewat air, nanti larinya juga ke darat juga. Itu. Tapi kalau biasanya lewat langsung ke daerah ke Pontian atau pelabuhan besar, itu mereka jarang. Jadi lewat jalan-jalan kecil, perairan kecil, dia nanti langsung di situ ada yang menjemput untuk lewat di darat. Nah, itu Bu. Karena kemarin kita juga pernah berkoordinasi dengan BNN, itu tidak sampai ke Pontianak, tapi ditemukan di daerah-daerah terpencil, perairan-perairan kecil. Yang mungkin melihat situasi petugas itu belum pernah ataupun mungkin jarang kita laksanakan untuk patroli.
0: Oke, baik. Itu beberapa modus yang sering dilakukan tersangka begitu ya. Oke. Kalau apa namanya yang ketangkep itu Pak, orang Indonesia atau mungkin ada yang dari luar nggak ini Pak?
1: Sementara ini untuk yang kita tangkap dari 14 kasus ini itu masih orang Indonesia. Dan ada juga yang sekarang kita proses sekarang ini itu perempuan Bu.
0: Ada perempuan juga ya.
1: Ada perempuan, tapi kebanyakan ya laki-laki, tapi yang kita proses masih sampai sekarang.
0: WNI itu semua ya berarti?
1: WNI.
0: Oke, tapi mereka ada nggak yang bawa misalnya dari jalur narkoba luar negeri gitu?
1: Kalau untuk saat ini kita belum memproses untuk yang dari luar negeri, karena biasanya lewat laut itu jarang, karena biasa dari laut cuma sekilas saja, langsung dia ke darat. Nah mungkin kalau memang ada operasi di darat, nah itu mungkin yang biasa lewat laut. Tapi untuk saat ini kita perketat untuk jalur laut, itu jarang yang lewat perairan, kebanyakan lewat di darat.
0: Kalau darat kan ada istilah jalur-jalur tikus gitu ya Pak ya, di laut juga begitu nggak Pak?
1: Kalau di laut untuk jalur tikus itu, karena kita tidak ada jalur tikus kalau di laut Bu ya.
0: Sebentang, selebar-lebar
1: karena,
0: itu.
1: Iya, tapi berkaitan hal tersebut Bu, kita juga melakukan koordinasi dengan polisi di Raja Malaysia Bu, strategi kita juga demikian. Nah, kita kemarin bulan Juni kita melakukan patroli bersama dengan polisi di Raja Malaysia, yang di mana pada saat itu ini kita laksanakan setiap tahun, khususnya dari Direktorat Polair Polda Kalbar dengan polisi di Raja Malaysia wilayah 5 daerah Sarawak. Nah, jadi sudah tiap tahun, jadi tuan rumahnya itu kita bergantian. Kalau yang kemarin tuan rumahnya pas kebetulan bulan Juni kemarin adalah kita dari Indonesia.
0: Indonesia, baik.
1: Jadi strategi kita kemarin kita bertemu dan di hari yang sudah kita tentukan, yaitu di titik koordinat 02 derajat 04 menit 2876 utara dan 109 derajat 32 menit 1667 bujur timur. Nah, di mana ini adalah wilayahnya Indonesia. Tapi kalau nanti tuan rumahnya dari Malaysia, nah yang
0: masuk daerah mereka
1: koordinat
0: gitu ya,
1: adalah Malaysia, kita masuk ke sana. Nah, dari situ kita tidak langsung patroli Bu. Jadi kita membahas dulu apa yang akan kita rencanakan sebelum kita melaksanakan patroli. Okay. Nah, di situ kemarin selain narkoba, kita juga mengangkat masalah telur penyu. Juga hewan-hewan yang dilindungi, yang mungkin biasanya lewat perairan, kayak sisik terenggiling yang kemarin juga ditangkap oleh Poresta, terus ikan arwana. Nah, itu pembahasan kami yang kemarin. Dan tidak melupakan kita pasti akan membahas masalah narkoba.
0: Betul. Nah, itu. Jadi kalau janjian di laut tuh pakai titik koordinat ya alamatnya.
1: Iya, enggak ada alamat tuh gitu kan
0: kalau kalau kita di jalan kan ketemu di depan ini gitu misalnya jalan ini gitu. Kalau kita pakai titik koordinat.
1: Setelah itu setelah kita membahas tersebut baru kita melaksanakan patroli bersama.
0: Baik.
1: Jadi nanti kalau di Indonesia ya mungkin kita yang memprosesnya karena waktu kita kemarin pada saat kita melakukan patroli bersama atau kita biasanya menyebut itulah RV. Rendezvous, itu istilah kami di laut, yaitu patroli bersama di perairan antara Indonesia dan Malaysia. Kemarin kita laksanakan selama 5 hari dengan Malaysia. Jadi untuk mengantisipasi hal demikian, yang sudah kita sepakati, apa yang akan kita tindak lanjuti, salah satunya adalah narkoba.
0: Ya. Baik. Itu dijadwalkan kah Pak setiap tahun gitu atau?
1: Setiap tahun pasti, Bu.
0: Setiap tahun pasti ada ya.
1: Itu sudah program rutin dari
0: sama mereka ya.
1: Dari Polair Polda Kalbar dengan Polis Diraja Malaysia wilayah 5 di Sarawak sana.
0: Iya, baik. Karena kita bertetanggaan langsung bersama mereka tentu sama-sama antisipasi jaga dari sana, jaga dari sini juga gitu ya. Oke, baik.
1: Malah kemarin tuh Bu ada informasi juga dari Malaysia. Ya, ini berkaitan juga dari wilayah Kepulauan Riau. Nah, itu yang disebutkan adalah dari Tambelan itu ada juga perompakan. Nah, mereka juga menginformasikan kita. Nah, kita juga menginformasikan ke Direktorat Polair Kepulauan Riau. Nah, itu. Ya. Ternyata di situ, di wilayah kita, dekat kita, ada juga
0: ada
1: perompakan
0: itu,
1: yang tersebut, Bu.
0: Ya. Kita nanti lanjutkan kembali Pak perbincangan kita untuk Anda pendengar pemirsa. Kami juga masih undang Anda nanti silakan yang bergabung di sesi berikutnya 734-987 WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau kolom komentar di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kita masih membahas di sanksi untuk edisi kali ini mengenai strategi Ditpol Air untuk mencegah masuknya narkoba di jalur laut. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik pendengar dan pemirsa Pro1 RRI Pontianak, kami kembali lagi masih di program Sanksi Strategi Ditpol Air Mencegah Masuknya Narkoba Jalur Laut. Masih menjadi tema kita di edisi kali ini. Anda ingin bergabung silakan menelpon kami di 734-987, WhatsApp kami juga bisa di 0811-570-1042 atau melalui kolom komentar di YouTube RRI Pro1 Pontianak. Jadi acara ini bisa Anda saksikan juga melalui channel YouTube RRI Pro1 Pontianak. Masih bersama AKBP Y. Andis Arya PPSHMH selaku Kasubdit Patroli Airut. Nah, tadi sudah disampaikan ya di awal pendengar bagaimana atau mana-mana saja daerah, bagaimana patroli, modus, dan lain sebagainya. Itu sudah dibahas di sesi yang pertama tadi. Nah, berikutnya kita lanjut lagi ya Pak ya. Oke, siap. Dan tadi strategi yang sempat disampaikan juga salah satunya adalah kolaborasi ya. Gitu ya, bekerja sama dengan
1: polisi Malaysia
0: ya. Begitu untuk sama-sama menjaga daerah perairan masing-masing, tidak hanya narkoba tapi juga tadi illegal logging, perompakan dan lain sebagainya begitu ya. Nah, tentu ada strategi-strategi lain selain bersama pemerintah Diraja Malaysia. Kalau dari Ditpol Air sendiri strateginya apa ini, Pak?
1: Ya, dari kami dari Ditpol Air sendiri itu ada beberapa kegiatan, Bu, berkaitan juga edukasi dan pencegahan berkaitan narkoba, yaitu kita ada program prioritas yaitu klinik terapung.
0: Ada klinik terapung, oke.
1: Dengan klinik terapung ini kita memeriksa kesehatan dari seluruh warga pesisir dan juga para nelayan. Yeah. Nah, setelah kita cek dan sebagainya, apabila mereka ini kita temukan memakai atau pengguna narkoba, otomatis kita akan melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut. Nanti mungkin bisa kita interogasi dahulu, kita tanya-tanya dahulu dari mana kok bisa dia positif obat tersebut ataupun dia mengkonsumsi obat lain yang mungkin mengandung bahan-bahan dari narkoba. Tapi kalau memang mereka ini positif narkoba, otomatis langsung kita memanggil unit Gakum untuk kita ambil keterangan.
0: Ya.
1: Itu salah satunya.
0: Baik, sebelum dilanjut Pak, ada telepon yang bergabung, kita coba terima dulu.
1: Silakan.
0: Halo, selamat siang. Halo.
2: Iya, halo, selamat siang, Bu.
0: Baik, dari siapa di mana, Bapak?
2: Iya, Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Afdal dari Indodana. Bu, saya mau tanya aja.
0: Mohon maaf, kita lagi siaran on air ini, Bapak ya.
2: Sedang on air,
0: Bu. Iya, maaf, nanti bisa dihubungi kembali ya. Terima kasih. Iya. Baik. Kami undang Anda silakan 734-987, kita lagi on air, jadi di luar dari pertanyaan ini nanti bisa menghubungi kami setelahnya ya. Bisa dilanjutkan kembali silakan Bapak.
1: Oh ya, jadi itu tadi Bu beberapa prioritas atau program unggulan.
0: Ada klinik terapung tadi ya.
1: Iya, klinik terapung kan berkaitan dengan kesehatan. Nah, itu jadi di samping kita mengecek kesehatan para masyarakat pesisir dan nelayan, kita juga bisa mencari informasi atau mencari paket-paket atau barang keterangan yang di mana nanti saat nelayan atau masyarakat kita periksa, dia mengidap ya ataupun ada positif narkoba.
0: Yeah.
1: Nah, dari situ kita bisa menindaklanjuti kalau memang dia positif narkoba, kita memanggil dari unit kesehatan kami dan juga memanggil unit Gakum. Nah, dari situ juga kita setelah kita dalami ya, kalau memang terbukti dia memakai narkoba ya berarti perlu kita proses. Itu salah satunya program berkaitan dengan yang ada di Direktorat Polda Kalbar.
0: Baik.
1: Selanjutnya kita juga melaksanakan patroli perairan. Jadi patroli perairan sendiri kita ada beberapa sarana apung yang ada di direktorat, yaitu kita untuk saat ini sampai bulan Agustus ini kita sudah melaksanakan 32 kali untuk patroli. Nah, jadi patroli ini juga dibantu oleh yang tadi saya sampaikan dari Marnit.
0: Betul.
1: Yaitu mereka ada wilayah tersendiri, mereka patroli di wilayahnya. Namun kalau untuk Direktorat Polda Kalbar itu seluruh mencakup seluruh wilayah yang ada di Kalimantan Barat.
0: Jadwalnya itu Pak, rutinnya apa? Setiap hari atau berapa ini?
1: Jadi untuk kapal patroli ini yang ke laut itu selama 15 hari.
0: 15 hari sekali turun itu ya?
1: Sekali turun. Okay. Nah, tapi mereka sebelum habis 15 hari sudah ada kapal lagi, Bu. Yang menyusul.
0: Shift
1: jadi
0: berikutnya ya?
1: Iya, jadi di laut itu pasti ada kapal kita.
0: Tetap ada.
1: Iya, pasti ada walaupun ya ibaratkan rutenya juga berbeda. Tapi di laut itu pasti ada patroli kapal Direktorat Polair untuk yang kapal-kapal ke laut. Nah, ini ada juga patroli yang ada di alur sungai. Nah, Kota Madya mungkin dari Jungkat sampai ke Sukalanting
0: ya.
1: Yang kecil-kecil. Itu juga sama selama 15 hari itu kita menggunakan, kalau orang sini speed lah. Nah, kalau kapal kita adalah kapal C3, dari speed itu agak besar sedikit. Itu. Itu juga selama 15 hari sebelum mereka pulang sudah ada yang ngaplus lagi. Jadi tidak pernah ada kekosongan yang di perairan. Itu. Dan juga kita juga ada program yaitu yang namanya Polmas, Polisi Masyarakat. Nah itu, jadi selain tadi yang saya sebutkan dari rekan-rekan kita dari BIMAS, dari BNN, dari narkoba sendiri, kita sendiri juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, kalau memang kita dari Polisi Pelayaran ya tetap sasaran kita adalah masyarakat pesisir dan pekerja-pekerja di laut, di kapal dan sebagainya, mungkin kapal ikan, kapal barang, kapal penumpang yang sering kita laksanakan. Nah, mungkin di TPI, kalau di Senghi itu biasanya kapal-kapal barang. Terus ada lagi kita juga pernah melaksanakan di Sukalanting. Nah, itu yang sandar-sandar di situ, kapal penumpang mungkin yang akan ke melanjutkan perjalanan ke Kayong. Nah, mungkin bisa kita sampaikan edukasi tersebut. Selain kita juga memberikan edukasi tentang narkoba, juga berkaitan dengan keselamatan pelayaran. Karena pada saat kita melakukan kegiatan Polmas, itu mereka juga kita bekali sarana keselamatan. Nah, kita membagi-bagikan list jaket. Nah, itu. Jadi ini memang program yang sudah 1 bulan kita laksanakan selama 2 kali. Nah, itu kemasan. Selain juga kita membagikan life jacket, kita juga memperhatikan kesehatan masyarakat pesisir. Nah, itu dengan supaya mereka sehat, mereka ini harus berolahraga. Kita memberikan bola voli, kita memberikan net, kita juga
0: difasilitasi
1: kita memberikan bola sepak dan juga raket badminton serta shuttlecock-nya.
0: Nah, jadi tidak hanya diperhatikan yang laut aja, darat juga ya.
1: Dan juga kita berarti, tapi kan kita menyisirnya itu daerah-daerah pesisir. Nah, itu. Kita memang ya namanya kita polisi perairan, kita harus mendekatkan diri kepada masyarakat pesisir. Termasuk kemarin kalau kapal-kapal tidak melaut, kayak ada salah satu dermaga yang mungkin dia tidak bongkar muat kapal ataupun gelombang lagi besar, mereka pasti off untuk melaut. Nah, itu kita himbau untuk mereka juga melaksanakan olahraga. Nah, makanya kita bekali dengan sarana kotak yang kita berikan tadi. Nah, kalau mereka ke laut ya kita juga bekali keselamatan mereka.
0: Life jacket tadi.
1: Life jacket tadi, jangan sampai ya kehadiran kita itu dirasakan oleh masyarakat. Nah, itu salah satu juga berkaitan dengan program untuk mengedukasi masyarakat. Pernah kita juga merasakan edukasi masyarakat tersebut, kita menggandeng stakeholder kita yaitu BNN. Jadi kita sudah membagi, kalau kita hadir kemarin berkaitan dengan sarana keselamatan, BNN khusus kita berikan waktu untuk memberikan edukasi tentang bahaya narkoba.
0: Nah, itu. Baik. Iya. Dan tentu untuk melaksanakan berbagai kegiatan tadi ya Pak ya, diperlukan sarana-prasarana, personil juga. Nah, ini sejauh mana Pak?
1: Nah, berkaitan sarana-prasarana dan personil, nah, inilah yang mungkin untuk saat ini kita bekerja sama dengan unsur maritim dan stakeholder yang lain. Karena berkaitan dengan batas wilayah untuk kita Polair sendiri, itu untuk sarana-prasarana tidak bisa menjangkau ke laut yang luas. Kita berkaitan juga cuma ke ZII saja. Karena sarana prasarana kita yang kita punya itu ada C3, itu kapal-kapal kayak speed tadi yang saya sampaikan tapi agak besar. Terus ada C1, C2 dan B3. Nah, untuk B3 ini yang agak besar yang kita alokasikan untuk patroli di laut. Nah, jadi mereka bisa ke laut 15 hari, tapi sebelum 15 hari mereka pulang sudah ada penggantinya. Yaitu untuk kapal kita yang B3 itu ada Elang Hitam, ada Raja Udang, dan juga ada kapal Gajah Timur, ada Rendayan, dan kapal Karimata. Nah, itu yang biasa untuk patroli di laut. Sedangkan untuk di alur itu ada kapal Pelapis, ada kapal Batu Layang, ada kapal patroli Lemutan, ada kapal patroli Bidara, kapal patroli Muri, kapal patroli Datuk, dan kapal KAP dan kapal pemburu cepat. Nah, ini yang juga kita yang dimiliki oleh Ditpol Air yang ada di Maku kita saat ini. Sebenarnya kapal kita ini banyak, Bu, ada 60 unit, tapi ini kita sebar ke manit-manit tadi, unit patroli yang ada di wilayah-wilayah yang 13 tadi. Nah, itu supaya mereka juga kalau ada pengamanan ataupun menemukan menjaga situasi berkaitan perairan tentang narkoba, mereka tidak perlu meminta bantuan ke direktorat. Mereka sudah bisa menindaklanjuti sendiri. Nah, baru nanti kalau memang ibaratkan tidak mampu, baru kita memberikan bantuan, termasuk dari penegak hukumnya langsung kita meluncur ke sana untuk memprosesnya hal tersebut.
0: Baik. Jadi sejauh ini sarana-prasarana masih dirasa memadai ya Pak ya?
1: Untuk sarana-prasarana itu tadi kita masih memadai dan kita masih memaksimalkan untuk menjaga perairan wilayah Kalimantan Barat. Di samping kita juga dibantu oleh stakeholder yang lain, termasuk dari rekan kita dari Angkatan Laut, nah, terus dari KPLP. Nah, ini kita saling mendukung.
0: Betul. Kalau personil gimana Pak? Kurang? Apa perlu kami turun tangan?
1: Kalau personil
0: berenang aja nggak bisa ya?
1: Kalau personil untuk saat ini masih mencukupi karena untuk kalau kita mengistilahkan itu DSP atau mungkin personil yang mencukupi awak kapal. Nah, itu kita sesuai dengan standar kapal patroli untuk saat ini masih dirasa masih mencukupi. Makanya kita juga ada tadi mungkin berkaitan strategi tadi, kita juga ada namanya patroli gabungan, Bu. Yang tadi saya sampaikan patroli itu patroli intern khusus untuk Ditpol Air. Jadi anggotanya Ditpol Air sendiri. Itu. Tapi yang namanya patroli gabungan yang kita laksanakan setahun dua kali, itu kita menggandeng unsur maritim. Nah, kemarin kita menggandeng KSOP sama menggandeng dari KKP, perikanan. Nah, ini untuk yang kita gandeng ini berganti-ganti, Bu. Kadang-kadang kita juga perikanan provinsi, nah, itu Dishub. Nah, nanti mungkin berkaitan dengan narkoba ini, nah, mungkin kita bisa menjadwalkan, nanti kita mungkin akan menggandeng dari narkoba Polda. Tapi biasanya kadang-kadang kalau kita ada operasi, nah, dari Direktorat Pol Air ini terkhusus yang di wilayah perairan, kita pasti dilibatkan. Nah, itu kita pasti dilibatkan. Jadi itu beberapa strategi kami untuk mencegah peredaran narkoba yang ada di wilayah perairan Pontianak Kalimantan Barat atau seluruh Kalbar.
0: Kita akan jeda dulu, nanti masih ada satu sesi terakhir ya. Kita ingin masih menggali lagi mengenai bagaimana tentunya strategi dari Ditpol Air ini untuk mencegah masuknya narkoba jalur laut. Sarana-prasarana personil tadi sudah ada langkah-langkah antisipasi, banyak juga program-program lain di luar dari pencegahan narkoba yang tentu tetap dilaksanakan. Kesehatan masyarakat juga diperhatikan begitu ya. Kami akan kembali lagi nanti masih di program Sanksi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar Pro 1, pemirsa juga yang sedang menyaksikan melalui live YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Sesi terakhir hari ini perbincangan kita di sanksi strategi Ditpol Air mencegah masuknya narkoba jalur laut ya. Sarana prasarana alhamdulillah sejauh ini tadi sudah disampaikan mendukung, ada program-program lain juga dan tentunya didukung personil ya untuk bisa bersama-sama mengamankan jalur laut kita dari masuknya atau beredarnya narkoba di sana. Nah, di era perkembangan teknologi saat ini, pendengar kita pengen tahu juga nih, kalau Ditpol Air bagaimana strateginya menggunakan teknologi-teknologi sekarang untuk mencegah masuknya narkoba, antisipasi lah gitu ya Pak ya, teknologi seperti apa nih yang sudah dimiliki?
1: Sebenarnya ini strategi ini, ini secara umum Ibu ya, jadi karena ini sudah
0: tidak hanya untuk narkoba berarti ya?
1: Tidak hanya untuk narkoba dan tidak hanya untuk Ditpol Air Bu. Nah, karena ini sudah peraturan dari pemerintah bahwa seluruh kapal yang memasuki areal dari pelabuhan atau memasuki ke Pontianak itu harus memasang salah satu alat yaitu namanya AIS. Nah, itu. Jadi AIS ini itu bisa kita memonitor kapal yang akan masuk ke daerah Pontianak atau ke pelabuhan Pontianak. Dan apabila kita mendapat informasi ataupun ibaratkan dari intelijen kita ada kapal yang dicurigai, kita bisa memonitornya tersebut ke di tempat kita ada command center namanya, yaitu command center yang ada di Direktorat Pol Air.

0: pencegahan narkoba ini di masyarakat pesisir, selain memberikan edukasi, tentu mereka bisa jadi mata dan telinga gitu istilahnya ya Pak ya. Itu gimana Pak sejauh ini?
1: Nah, Bu, sebelum saya menjawab tadi apa yang berkaitan dengan masyarakat, nah ini AIS dalam kapal laut itu singkatnya dari Automatic Identification System, yaitu sistem identifikasi otomatis. Nah, itu artinya AIS tadi yang saya sebutkan. Nah, saya jawab berkaitan dengan kita menggandeng masyarakat untuk menangani narkoba. Nah, itu tadi kita sudah melaksanakan penyuluhan ataupun polmas itu secara kontinu, yaitu kita laksanakan sebulan dua kali. Nah, dari situ berkaitan dengan narkoba, selain kita memberikan edukasi, kita juga bisa menggali atau meminta informasi kepada masyarakat, di mana di situ ada kegiatan-kegiatan yang mencurigakan berkaitan dengan narkoba, ataupun ada masyarakat yang dicurigai memakai narkoba. Nah, dari situ kita bisa mendapat informasi tersebut, baru kita laksanakan penyelidikan secara intensif.
0: Nah, itu, Bu. Baik, ya. Sejauh ini hubungan dengan masyarakat sudah terjalin dengan baik, begitu ya Pak ya.
1: Apalagi yang khusus masyarakat pesisir. Kadang-kadang kita melakukan polmas sudah selesai, dia minta lagi, Pak kapan kesini lagi? Nah, itu berarti kehadiran polisi
0: Polair ditunggu-tunggu ya.
1: Ditunggu dan diharapkan itu, Bu. Entah mereka mengharapkan sarana kontaknya ataupun kedekatan kita dengan masyarakat.
0: Betul, itu yang paling penting juga kalau sudah ada kepercayaan nih, enak nih menjalin hubungannya gitu ya.
1: Karena dengan kita memberi sarana kontak itu yang sangat dibutuhkan oleh para nelayan dan pesisir tadi. Mungkin dia tidak memberi bola untuk olahraga, kita berikan. Nah, itu mungkin salah satu daya tarik kita sehingga kita ditunggu-tunggu pada saat polmas, Pak kapan lagi kesini ya. Itu
0: baik. Nah, ini terakhir sebagai apa ya, ajakan himbauan Bapak dari Ditpol Air kepada masyarakat, khususnya yang sedang kita bahas adalah mencegah masuknya narkoba lewat jalur laut ini, silakan Pak.
1: Kami dari Direktorat Pol Air Polda Kalbar menghimbau dan meminta informasi kepada masyarakat agar kita selalu menjaga perairan yang ada di Kalimantan Barat ini secara bersama-sama, dan juga ingat bahaya narkoba adalah bahaya kita semua. Tidak ada untungnya kita memakai narkoba, karena narkoba sangat merugikan bagi diri kita, bagi keluarga, dan bagi semua orang. Saya harap untuk pendengar RRI Pro 1 ini tidak menyentuh walaupun sedikit pun tentang narkoba. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga Pak sudah hadir bersama kami hari ini. Banyak sekali tadi informasi-informasi baru yang kita dapat, terutama kaitannya bagaimana Ditpol Air ini sudah melakukan berbagai hal untuk mencegah masuknya narkoba terutama lewat jalur laut. Kemudian daerah-daerah mana gitu ya, itu juga penting untuk kita ketahui. Dan bagaimana mengajak juga masyarakat pesisir tadi, kedekatannya dengan mereka, karena mereka tadi bisa apa menjadi mata dan telinga istilahnya, begitu ya, untuk membantu tugas-tugas
1: kita, Bu.
0: Tanpa perlu bergabung gitu, kalau perekrutan panjang lagi nanti. Baik, lagi terima kasih, sehat selalu Pak, sukses ya bersama teman-teman dari Ditpol Air.
1: Buat pendengar semua, jauhi narkoba, sayangi nyawa Anda dan masa depan Anda sekalian. Terima kasih.
0: Baik, buat jajan cilok ya Pak ya. Baiklah, kami pamit untuk program Sanksi edisi hari ini. Pendengar pemirsa di hari Rabu 12 Agustus 2026, terima kasih yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan. Ketemu lagi nanti di program Sanksi edisi lainnya. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, setelah tadi kami sudah hadirkan program sanksi untuk Anda, jelang pukul 11 kita akan menuju Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk ikuti dinamika olahraga.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gars. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Die Flanke kommt auf Malic. Schuss! Nächste gute Gelegenheit.

0: dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudryavkov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brazil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudryavkov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
1: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok
0: untuk evaluasi kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
2: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
0: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk membalikkan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
3: Ist an die Grenzen gegangen, hat
0: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat ya.
2: Penting besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
3: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: baru dalam penampilan perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Joner menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Joner tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Yeah, just try to play my game.
2: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
3: It was a great night.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, dimana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Bersyukur di debut pertama World Jam ini, saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama Kak Kalim mesti lebih difokusin lagi buat ke World Jam.
4: Sharing apa aja nih, cerita sama
2: TKW? Biasanya cuma bercandaan aja sih, tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihannya gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal apa kan sudah menjadi target pertama apa?
2: Nggak nyangka sih kita debut di World Jam ini.
3: Udah persiapan mental itu nggak tahu ya?
2: Menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya.
3: Paling ini apa ya?
2: Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin sebenarnya.
4: Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada sanksi dari kelas ini nggak? Cukup ini perbedaannya?
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Nanti
4: ini aku pertama pakai potensi sampai yang juga oke jadi
2: senang juga sih ketemu Anseong, apalagi dia ranking satu di dia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Saya fokus ke pertama ini.
2: Iya.
3: Kalau itu saya bilang, kok aku merasa kamu ketika akan tampil di video dan dunia ini kan iPhone-nya turnamen lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu. Gimana?
2: Mindset-nya mungkin pastinya cuma pengen main bagus aja sih, nggak mikir kalau menang, pokoknya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Alwi Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhanti Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solbul Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora, terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, tadi telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, saya Radriani masih temani Anda pendengar di suasana siang hari ini di Pontianak siang ini sampai jam 3 sore nanti. Dan ingatkan juga untuk Anda bahwa azan zuhur nanti insya Allah berkumandang pukul 11 lebihnya 51 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya juga nanti akan kami hadirkan koleksi lagu Islami untuk menemani Anda nanti dikumandangkannya azan zuhur. Sebelumnya beberapa koleksi lagu dan informasi juga akan temani Anda di siang hari ini jelang istirahat siang pendengar yang pekerjaannya mungkin sudah dimulai dari pagi tadi, sudah sebentar lagi mendekati waktu istirahat siang, bisa istirahat sejenak sebelum melanjutkan kembali berbagai pekerjaannya. Makan siang dulu, yang mau ibadah-ibadah dulu begitu ya, yang mau sholat-sholat dulu, nanti setelah itu bisa beristirahat sejenak dan melanjutkan berbagai pekerjaan yang harus segera diselesaikan hari ini. Sudah ada target-target yang ditetapkan, biasanya seperti itu ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama dengan kondisi kabut asap yang semakin tebal. Kemudian kalau misalnya tidak ada keperluan yang penting, memang lebih aman di rumah saja. Anak-anak ya, para pelajar sudah diliburkan juga aktivitas belajarnya dan tetap berada di pengawasan orang tua juga, supaya walaupun libur mereka tidak berkeliaran kemana-mana, karena tujuannya diliburkan adalah agar menjaga kesehatan, tidak terlalu terpapar dengan kabut asap kalau berada di luar sana begitu ya. Terus juga tugas-tugas, nah ada yang belajar daring, ada via Zoom juga. Nah itu tetap kita bersama-sama memantau aktivitas anak-anak walaupun belajar dari rumah. Baik pendengar, kita akan dengarkan koleksi lagu. Kali ini saya pilihkan dari miliknya Samsons dengan Di Ujung Jalan.

Rilas pemberitahuan putusan Verstek kepada tergugat. Nomor 59 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN SKW. Saya, Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Winiarti, anak dari Supardi, bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 antara Eriko, anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat, lawan Winiarti, anak dari Supardi sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.984.000 berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai 715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 10 Agustus 2026. Jurusita pengganti Monica Simanjuntak AMD.

Baik, masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Tadi satu koleksi lagu sudah kami hadirkan untuk Anda dari miliknya Syahrini dengan Sesuatu. Dan kali ini pendengar ada informasi yang disampaikan, diambil dari rri.co.id, dua murid Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN Singkawang, Nuraldi Asrofi dan Aira Amelia, itu terpilih mewakili Kota Singkawang dalam Jambore Nasional Jamnas ke-12 yang digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka, Cibubur, Jakarta, dari tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026. Keduanya secara resmi dilepas Kepala MTSN Singkawang, Rahmi Nurastia, pada hari Senin kemarin. Sebelumnya, seluruh kontingen Kota Singkawang yang berjumlah 8 peserta dari berbagai SMP dan MTS juga telah dilepas Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, pada Sabtu 8 Agustus 2026. Rahmi meminta Nuraldi dan Aira untuk menjaga nama baik Kota Singkawang dan MTSN Singkawang selama mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut. Ia juga berharap keduanya dapat memperoleh pengalaman dan wawasan yang nantinya dibagikan kepada anggota ekstrakurikuler pramuka di madrasah. Pembina Pramuka MTSN Singkawang Sri Lestari, Asih dan Agung menyampaikan kebanggaan atas keberhasilan kedua peserta didiknya lolos dan menjadi bagian dari kontingen Jambore Nasional ke-12. Kepala Bidang Kesiswaan MTSN Singkawang, Riano Valiana, juga berpesan agar Nuraldi dan Aira menjaga diri selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, serta memberikan kemampuan terbaik untuk orang tua, madrasah, dan negara. Keberhasilan kedua murid tersebut tidak terlepas dari dukungan moral dan material dari orang tua serta pembinaan yang dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MTSN Singkawang. Jambore Nasional 12, pendengar, menjadi ajang bagi peserta pramuka tingkat nasional untuk memperluas pengalaman, membangun kebersamaan, serta mengembangkan keterampilan dan karakter kepemudaan. Nantinya Nuraldi Asrofi dan Aira Amelia siap membawa nama Kota Singkawang dan MTSN Singkawang dalam kegiatan Jambore Nasional 12 yang berlangsung di Cibubur.

Rilas panggilan sidang nomor 217/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Jumat, tanggal 24 Juli 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, untuk memanggil James, laki-laki, pemegang KTP dengan NIK 35781022128700004, 39 tahun, warga negara Indonesia, agama Kristen, beralamat di Jalan Patimura Indah, Gang Patimura Indah Dalam nomor 32/15, RT 004/RW 006, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2026, pukul 10 pagi, tempat ruang sidang Profesor R. Subekti SH, dalam perkara antara Meli Kurniawan sebagai penggugat lawan James sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya, dan kepada khalayak ramai yang mengetahui keberadaan James dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri. Allahu Akbar.

0: Baik, pendengar program Mas 1 RRI Pontianak, saat ini sudah pukul 11.52 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari miliknya Ran, pendengar, dengan pandangan pertama tadi sudah kami hadirkan untuk temani Anda di suasana istirahat siang yang masih terus setia mendengarkan program Mas 1 RRI Pontianak. Anda yang mendengarkan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, juga di mana saja berada saat ini mendengarkan melalui RRI Digital dan di www.rri.co.id. Selamat beristirahat siang buat semuanya sambil menikmati makan siang yang mungkin sudah bawa bekal dari rumah ya. Ada juga yang beli di, biasanya kalau tempat kerja tuh ada kantinnya. Nah, atau memang sudah berlangganan catering supaya gak pusing-pusing lagi mikirin menunya apa, mau beli apa gitu ya. Atau cari makan di luar biasanya. Jadi selamat menikmati makan siang bersama rekan-rekan kerja yang dekat, mungkin bisa pulang. Privilege ya kalau misalnya rumahnya dekat kantor gitu, bisa pulang untuk makan siang sejenak di rumah. Nanti lanjut lagi, balik lagi ke kantor di jam kerjanya gitu ya. Nah pendengar, di opsi obrolan siang sampai jam 1 siang nanti menghadirkan koleksi lagu-lagu hiburan teman istirahat siang Anda, dan tentu ada yang akan kita bahas terutama masih kaitannya dengan kabut asap yang sedang melanda Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, bahkan di beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Barat juga karena terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada tebalnya kabut asap. Sekolah juga sampai diliburkan untuk langkah antisipasi agar menjaga kesehatan masyarakat, terutama pada pelajar khususnya begitu ya. Tingkat PAUD, SD, SMP, TK juga, SMA juga sudah ada yang diliburkan. Kalau kemarin itu sempat bahas bagaimana kita menjaga melalui asupan makanan dan minuman, kemudian juga pola hidup kita dan lain sebagainya ya, agar mencegah dari kabut asap ini. Nah ini memang merupakan salah satu masalah lingkungan yang mengganggu kualitas udara dan bisa berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Terutama di musim kemarau akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang membawa asapnya gitu ya, dari pembakaran lahan ini bisa membawa berbagai partikel berbahaya yang terhirup manusia. Sehingga kita masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan ketika kualitas udara mulai menurun. Kemudian juga bisa mengganggu, mengurangi jarak pandang. Mata kita juga perih tuh kalau misalnya kabut asapnya terlalu tebal dan mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan begitu. Apalagi paparan dalam waktu singkat saja bisa menimbulkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, bisa menyebabkan batuk, sesak nafas, sakit kepala, dan membuat tentu tubuh kita jadi tidak nyaman. Apalagi masyarakat yang punya gangguan pernafasan, misalnya anak-anak, lansia, ibu hamil, atau orang dengan kondisi kesehatan tertentu, paparan kabut asap ini perlu mendapat perhatian yang lebih. Jadi kualitas udara yang buruk bisa memperburuk keluhan pernafasan dan mengurangi kenyamanan pada saat beraktivitas di luar rumah. Jadi kalau misalnya kabut asap mulai terlihat pekat atau kualitas udara berada pada kategori tidak sehat seperti yang sedang kita alami, sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan. Nah, ada beberapa langkah-langkah sederhana juga yang bisa kita lakukan tentunya untuk mengurangi paparan asap, terutama dengan menggunakan masker yang sesuai ketika beraktivitas di luar rumah. Sekarang juga sudah banyak yang dilanda flu, batuk tadi kan. Jangan lupa lengkapi diri juga tetap pakai masker, selain untuk supaya nggak tambah parah karena kita menghirup kabut asap di luar, juga tidak menularkan pada orang lain begitu. Kemudian nanti ada langkah-langkah sederhana lainnya nih pendengar yang bisa kita lakukan selain menggunakan masker untuk melindungi dari atau mengurangi paling tidak dari paparan asap ini. Kita obrolkan di siang hari ini di opsi obrolan siang ya. Tapi kita akan kembali mendengarkan koleksi lagu yang sudah disiapkan oleh musik director kami. Kali ini saya pilihkan dari Ada Band dengan Masih Adakah Cinta.

Rilas panggilan sidang nomor 152 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Jumat tanggal 31 Juli 2026, saya, Suci Nur Fitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil Indra Ferianto, laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 19 Februari 1990, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, agama Buddha, alamat Jalan Parit Haji Husin 2, Komplek Central Park, Blok C1, nomor 1, RT 001, garis miring RW 013, Kelurahan Bangka Belitung, Darat, Kecamatan Pontianak, Tenggara, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak. Hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 9 pagi. Tempat di ruang sidang Prof. Umar Seno Aji SH. Dalam perkara antara Rosita sebagai penggugat lawan Indra Ferianto sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Indra Ferianto dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nur Fitri.

kemerdekaan Indonesia bukan cuma tentang tokoh senior. Ada darah muda yang berani bersuara, dan salah satu yang paling berpengaruh adalah Soekarni. Pemuda tangguh kelahiran Blitar tahun 1961 ini mengambil peran krusial di malam perumusan proklamasi. Saat suasana tegang karena perdebatan siapa yang harus menandatangani naskah sejarah tersebut, Soekarni mencetuskan ide cerdas Cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Satu usulan sederhana, tapi berdampak selamanya. Dua tanda tangan ini pun resmi menjadi simbol lahirnya negara yang merdeka. Soekarni membuktikan anak muda bukan cuma penonton sejarah, tapi bisa saja jadi penentu arah bangsa.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, opsi obrolan siang tadi untuk kalian yang baru bergabung ya, pendengar masih menghadirkan informasi-informasi ini kaitannya dengan bagaimana kita menghadapi bahaya dari kabut asap ini, terutama untuk mencegah dampaknya bagi kesehatan. Karena paparan dari atau asap nih, terutama dari pembakaran lahan, itu membawa berbagai partikel berbahaya yang kalau terhirup manusia itu bisa menimbulkan berbagai keluhan ya, seperti iritasi mata, hidung, tenggorokan, batuk, sesak nafas, sakit kepala, dan tentunya membuat rasa tidak nyaman begitu pada tubuh kita dan kita yang harus banyak beraktivitas juga. Selain menggunakan masker, pendengar yang sesuai, terutama ketika harus beraktivitas di luar, karena masker ini bisa menyaring partikel halus seperti respirator yang memenuhi standar, memberikan perlindungan lebih baik juga dibandingkan masker kain biasa. Jadi penggunaan masker juga perlu dilakukan dengan benar, yaitu menutup hidung dan mulut serta dipastikan cukup rapat gitu ya. Nah, kemudian rajin juga tentunya mengganti masker kita yang setelah dipakai gitu kan, karena kan pasti sudah kotor atau terutama luarnya kan sudah terkena paparan kabut asap pada saat kita beraktivitas atau berkendara di luar. Kemudian selain menggunakan masker, kita juga bisa mengurangi masuknya asap ke dalam rumah dengan menutup pintu dan jendela ketika kondisi udara di luar sedang tidak sehat. Kalau misalnya tersedia, ada bisa juga menggunakan air purifier dengan penyaring yang bisa membantu memperbaiki kualitas udara di dalam ruangan. Hindari juga aktivitas yang bisa menambah polusi udara di dalam rumah. Ini kan kalau musim kemarau gini, musim kering gini, inginnya adalah membakar sampah gitu ya. Karena kalau musim hujan susah gitu, sedangkan sampahnya sudah menumpuk. Nah, jadi aktivitas-aktivitas yang bisa menambah asapnya ini bisa seperti membakar sampah, merokok, atau menggunakan sumber pembakaran tanpa ventilasi yang memadai. Jangan kita tambah lagi lah perasapan itu gitu ya. Dan yang tidak kalah penting juga tetap memantau kualitas udara secara berkala. Informasi-informasi rilis dari media terpercaya mengenai kualitas udara juga bisa menjadi pertimbangan untuk menentukan apakah aktivitas di luar ruangan itu aman dilakukan atau sebaiknya dikurangi. Ketika kualitas udara memburuk, kegiatan olahraga di luar ruangan juga sebaiknya ditunda atau dipindahkan ke tempat yang punya kualitas udara lebih baik, atau bisa olahraga di rumah dulu gitu ketika kondisi atau kualitas udara sedang tidak baik. Karena ketika aktivitas olahraga di luar seperti jalan kaki atau jogging atau sepedaan, yang kita harapkan adalah dapat efek sehatnya, tapi kalau kualitas udara yang sedang tidak baik, lebih baik ditunda dulu. Atau kalau yang sudah biasa berolahraga, bisa olahraga di rumah, sepedaan keliling-keliling rumah gitu. Atau biasanya ada olahraga-olahraga yang kita bisa ikuti dari channel-channel YouTube. Nah, yang penting tetap ada bergerak begitu kalau ingin dapat manfaat sehatnya. Nah, dan tentunya untuk menghadapi kabut asap ini butuh kewaspadaan, kebiasaan hidup sehat, dan kepedulian bersama kita terhadap lingkungan. Jadi dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara buruk, menggunakan perlindungan pernafasan yang tepat, ya jaga kualitas udara di dalam rumah yang tidak penting juga, sama-sama ikut mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan tidak ikut membakar, menambah paparan asap dan lain sebagainya, begitu ya. Oke, pendengar. Lanjut lagi untuk hadirkan koleksi lagu menemani Anda di siang hari ini. Selamat siang buat semuanya yang sudah selesai makan siangnya, masih ada waktu istirahat siangnya. Biasanya kan sampai jam 1 siang ya, nah bisa istirahat sejenak. Ada beberapa itu yang bisa tidur ya. Nah, jadi tidurnya itu walaupun 10-15 menit tapi lelap dan itu bangunnya bisa segar. Ada yang bisa mudah terlelap seperti itu, ada juga yang ya duduk-duduk aja, istirahat aja sebentar sebelum lanjut lagi sama pekerjaan yang sudah menanti, sambil ditemani dari miliknya Geisha dengan lagu Cinta.

0: Tamu.
1: Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio. Nomor 120/PDT.G/2026/PN/SKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026, telah memanggil Jong Semoy, bertempat tinggal dahulu di Jalan Yosudarso, nomor 50, RT 009/RW 002, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 2. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Kamis, tanggal 3 September 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara perdata antara Mustofa Arifin Ma sebagai penggugat, lawan Chow Chi Sai, tergugat 1, DKK, sebagai para tergugat. Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG, telah diubah dengan lembaran negara 39-715. Panggilan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 3 Agustus 2026. Jurusita Septia Susanti.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bersama Pro 1 RRI Pontianak, pendengar masih di obrolan siang opsi, masih tadi juga mengenai bahaya dari kabut asap dan bagaimana kita bisa mencegahnya agar tidak berdampak bagi kesehatan. Beberapa hal selain penggunaan masker yang tepat tadi ya, jadi penggunaan maskernya juga pendengar harus pilih masker yang tepat, kemudian cara pemakaiannya juga tadi agar dipastikan cukup rapat menutup hidung dan juga mulut. Paling tidak ya dengan menggunakan masker memberikan perlindungan lebih baik begitu agar dapat mengurangi dampak dari terhirupnya kabut asap jika memang harus beraktivitas di luar, karena beberapa memang tidak bisa menghindari aktivitas-aktivitas di luar. Dan jangan menambah tadi polusi udara di dalam rumah seperti membakar sampah, merokok, atau menggunakan sumber pembakaran tanpa ventilasi yang memadai begitu ya. Kalau misalnya ada rezeki lebih, bisa beli air purifier untuk penyaring juga dan memperbaiki kualitas udara di dalam ruangan. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita lakukan. Dan sebagai masyarakat juga tentu kita harus waspada ya, beberapa panduan untuk bersiaga terhadap dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Nah, kita sebagai masyarakat kalau misalnya melihat ada titik api atau sumber kepulan asap juga menghindari, jangan mendekat dan melaporkan kepada pihak-pihak berwenang kalau menemukan tanda-tanda kebakaran. Dan tadi batasi aktivitas luar ruang, terlebih menghindari aktivitas ke lokasi yang berdekatan dengan titik api karhutla. Terutama juga kelompok-kelompok yang rentan nih harus kita jaga bersama, yang rentan berisiko terdampak dari asap karhutla, balita, ibu hamil, lansia, atau masyarakat yang memiliki riwayat penyakit asma maupun gangguan paru-paru. Mereka diminta untuk lebih membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara mulai menurun. Kemudian tutup pintu dan jendela tadi pendengar ya, yang memungkinkan asap masuk ke rumah. Dan kalau misalnya seperti di Pontianak itu kan ada titik api yang cukup dekat dengan tempat tinggal masyarakat pemukiman warga, jadi segera mungkin menjauh ke tempat yang lebih aman atau pergi ke titik evakuasi dengan membawa barang-barang penting atau dokumen-dokumen berharga. Jangan lupa matikan juga aliran listrik jika dibutuhkan memang, atau jauhkan barang-barang yang berpotensi menyebabkan api menjadi lebih besar, kendaraan, tabung gas. Nah, seperti kemarin juga sudah disampaikan, perbanyak minum air putih supaya terhidrasi dengan baik, mengurangi rasa kering atau iritasi di tenggorokan akibat dari paparan asap. Yang tidak kalah penting adalah siapkan peralatan kesehatan kayak masker dalam jumlah yang banyak, pastikan ganti penggunaannya juga setiap hari, terus siapkan juga oksigen untuk berjaga kalau mengalami gangguan pernafasan, tetes mata, obat luka, dan obat lain yang sekiranya diperlukan. Dan kalau mengalami batuk berkepanjangan, demam, sesak nafas, iritasi pada mata, pusing, dan gejala lainnya, kita segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan menunggu gejala itu semakin parah. Dan tadi juga sempat disampaikan bahwa selalu mengikuti perkembangan kondisi karhutla dan kualitas udara lewat informasi resmi dari pemerintah maupun instansi terkait. Mematuhi juga setiap himbauan atau kebijakan yang dikeluarkan. Seperti salah satunya adalah diliburkannya anak-anak sekolah untuk mengurangi aktivitas mereka di luar agar melindungi mereka dari gangguan kesehatan akibat dari kebakaran hutan dan lahan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang

0: License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio. Nomor 102 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 22 Juni 2026 telah memanggil Huang Chihwen bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jalan P. Natuna nomor 22 RT 014 RW 006 Pasiran Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus

0: H. Rais nomor 3, hari Selasa, tanggal 3 November 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara perdata antara Chia Susian sebagai penggugat lawan Huang Chihuan sebagai tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG, telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai 715, pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa RRI agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 3 Agustus 2026, Jurusita Septia Susanti.
1: Demikian opsi pendengar obrolan siang sudah kami hadirkan untuk Anda. Sekarang sudah 12 lebihnya 58 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti pukul 13 kembali kami hadirkan Warta Berita Daerah. Informasi-informasi yang sudah dirangkum para reporter kami, kami hadirkan untuk Anda. Selamat melanjutkan aktivitasnya pendengar. Semangat untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan hari ini. Mudah-mudahan selesai seperti yang sudah diagendakan. Yang baru makan siang juga selamat menikmati makan siangnya sebelum lanjut lagi sama aktivitas. Tetap di Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai

0: pengaruh kesetaraan gender dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya, perlindungan hukum bagi

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Dari atas, dari rumah tetangga di atas.
2: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Grip.
3: Tegaskan kembali ke daerah tempat bagi ormas yang namanya Grip di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Sari Berita Penting.
1: Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terbanyak di Kalbar alokasi program relaksasi bedah rumah merah putih.
2: Patut dibantu rumahnya yang tidak layak huni.
1: Puskesmas Parit Mayor periksa kesehatan 43 relawan SPPG Parit Mayor 002.
3: Kita harus bisa memastikan setiap karyawan yang ada di dapur MBG harus dalam kondisi sehat.
4: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Rabu 12 Agustus 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya, Ira Adriani, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat mendapatkan alokasi program relaksasi bedah rumah merah putih sebanyak 2.444 orang dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dengan jumlah ini menjadikan Kabupaten Kubu Raya sebagai kabupaten terbanyak dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat yang mendapatkan program ini. Kita simak laporannya.
5: Besarnya jumlah relaksasi bedah rumah merah putih yang diberikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebanyak hampir 2.500 rumah tidak layak huni menjadikan kabupaten termuda itu merupakan daerah terbanyak dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Staf ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Budi Permana mengatakan kunjungan Kementerian ke Kabupaten Kubu Raya pada Selasa siang bertujuan ingin mensosialisasikan Permen PKP nomor 6 tahun 2026 yang mengubah nama BSPS menjadi bedah rumah. Selain itu dirinya juga menyampaikan pada tahun 2026 Kabupaten Kubu Raya menerima program relaksasi bedah rumah merah putih sebanyak hampir 2.500 rumah.
6: Kami di Kementerian Perumahan, Pak Menteri sudah membuat putusan baru terkait dengan prasyarat untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang patut dibantu rumahnya yang tidak layak huni dengan program bedah rumah. Jadi beberapa hal terkait perubahan-perubahan kebijakan ini ya kita harus sosialisasikan.
5: Sementara itu Bupati Kubu Raya Sujiwo mengatakan pemerintah Kabupaten Kubu Raya sudah sangat menanti adanya 3 kebijakan baru dari Kementerian PKP terkait regulasi penerima manfaat bedah rumah. Karena dengan adanya kebijakan ini merelaksasi syarat administrasi kepemilikan tanah yang tadinya wajib bersertifikat menjadi cukup dengan surat keterangan penguasaan dari lurah atau kepala desa.
7: Saya yang mendapatkan program bedah rumah merah putih terbesar di Kalimantan Barat. Apalagi Pak Menteri, teman-teman masih memberikan ruang lagi di tahun ini dan tahun depan. Maka saya optimis sekali ketika program ini terus menggelontor, maka di masa kepemimpinan saya dan wakil saya akan bisa segera tuntas persoalan masalah rumah-rumah yang tidak layak huni.
5: Sujiwo menilai dengan adanya kebijakan baru ini akan memudahkan bagi pemerintah Kabupaten Kubu Raya mendata rumah yang tidak layak huni ke dalam program bedah rumah merah putih, terutama rumah yang berada di bantaran sungai yang dibangun melalui mandiri dan gotong royong. Sujiwo menambahkan rumah yang dibantu dengan mandiri dan gotong royong rata-rata berada di bantaran sungai yang jumlahnya lebih dari 1.000 unit dengan menghabiskan anggaran lebih dari 20 miliar rupiah. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
4: Musim kemarau mulai menguji ketersediaan air bersih Kubu Raya saat produksi tertekan dan kebutuhan masyarakat meningkat. Pendangkalan Sungai Kapuas dan lonjakan konsumsi kini menjadi tantangan utama Perumda Tirta Raya menjaga kelancaran distribusi. Berikut kita simak laporannya.
5: Musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan dan distribusi air bersih di Kabupaten Kubu Raya. Perumda Air Minum Tirta Raya mencatat dua tantangan utama yakni pendangkalan Sungai Kapuas dan meningkatnya konsumsi air pelanggan. Bahkan puncak kemarau diperkirakan terjadi hingga November mendatang. Direktur Perumda Air Minum Tirta Raya Harmawan mengatakan pendangkalan Sungai Kapuas cukup ekstrim sehingga mempengaruhi kapasitas pengambilan dan produksi air baku.
8: Beberapa hal yang sedang dan telah kita lakukan, yang pertama mengatur valve-valve, ya, mengatur valve-valve supaya bisa mengalir di daerah-daerah yang sudah kita petakan. Jadi ada 13 daerah yang mengalami kesulitan air bersih, kita atur valve-nya. Yang kedua, kita membantu dengan memasang pompa. Jadi di setiap masuk kompleks pipa yang masuk kompleks itu kita potong, kemudian kita pasang pompa untuk mendorong air masuk ke dalam kompleks.
5: Di sisi lain, meningkatnya konsumsi masyarakat terjadi karena tampungan air hujan mulai mengering. Konsumsi pelanggan yang biasanya sekitar 12 meter kubik per bulan, kini meningkat menjadi 16 meter kubik. Lonjakan konsumsi turut mempengaruhi distribusi. Pelanggan yang berada jauh dari booster atau pompa pendorong menjadi wilayah yang paling merasakan penurunan tekanan air. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
4: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kondisi kesehatan relawan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Untuk itu, Puskesmas Parit Mayor memeriksa kesehatan 43 relawan SPPG Parit Mayor 002 Kota Pontianak. Berikut laporannya.
0: Puluhan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Parit Mayor 002 Kota Pontianak menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas Puskesmas Parit Mayor. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh tenaga yang terlibat langsung dalam pengolahan makanan berada dalam kondisi sehat selama menjalankan operasional di SPPG. Pemeriksaan meliputi screening kesehatan dan deteksi dini penyakit tidak menular. Petugas juga menggali riwayat penyakit dalam keluarga serta sejumlah faktor risiko, termasuk kebiasaan merokok. Kepala Puskesmas Parit Mayor Sulistio Adi Purnomo menyebut, pemeriksaan kesehatan penting dilakukan karena relawan akan menangani makanan yang dikonsumsi kelompok sasaran MBG.
3: Kita harus bisa memastikan setiap karyawan yang ada di dapur MBG harus dalam kondisi sehat. Makanya kita lakukan pemeriksaan, cek kesehatan gratis. Di samping cek kesehatan gratis juga kita melakukan deteksi dini penyakit tidak menular. Kita pemeriksaan PTM juga. Nah, jadi kita lakukan pemeriksaan PTM, orang per orang supaya kita mendapatkan hasil nih bahwa karyawan di sini memang benar-benar sehat.
0: Tak hanya memeriksa kondisi kesehatan relawan, petugas puskesmas juga memastikan kondisi lingkungan dapur SPPG. Pemeriksaan mencakup kondisi kebersihan, pengelolaan sampah, hingga sistem pengolahan limbah, termasuk memastikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL berfungsi dengan baik sebelum air limbah dibuang. Kepala SPPG Parit Mayor 002 Rido Gumilang mengatakan, pemeriksaan terhadap seluruh 43 relawan menjadi bagian penting selama operasional. Menurutnya, aspek kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan perlu dipastikan sejak awal.
9: Kami ingin memastikan bahwa pelayanan MBG dimulai dengan standar yang baik. Baik dari sisi SDM, kebersihan, keamanan pangan, maupun kualitas pelayanan. Kami merespon hal tersebut dengan sinergi dalam pengecekan kesehatan relawan.
0: Pemeriksaan kesehatan relawan dan pengecekan lingkungan dapur diharapkan dapat dilakukan secara konsisten. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis berjalan dengan mengutamakan kesehatan dan keamanan pangan bagi masyarakat penerima manfaat. Indri Rizkita melaporkan.
4: Kota Pontianak menunjukkan kualitas prestasi pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-34 tahun 2026. Dari segi perolehan medali emas, kontingen Kota Pontianak sukses keluar sebagai yang terbanyak dibandingkan daerah lainnya dengan jumlah 12 medali emas. Berikut laporannya.
10: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi atas capaian prestasi para kafilah Kota Pontianak pada MTQ tingkat provinsi ke-34 di Kayong Utara. Meskipun secara total medali emas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun keseluruhan Pontianak hanya memperoleh 178 poin di bawah Kabupaten Mempawa yang memperoleh 202 poin, serta Kuburaya yang meraih 213 poin. Hasil ini menempatkan Kuburaya sebagai juara umum, Mempawa di posisi kedua, dan Kota Pontianak di peringkat ketiga. Menanggapi dominasi medali emas Pontianak yang belum menjadi juara umum secara poin, Edi Kamtono menjelaskan bahwa sistem penilaian ajang MTQ tidak dihitung murni berdasarkan jumlah medali emas seperti ajang Olimpiade pada umumnya, melainkan akumulasi skor dari setiap kategori yang dilombakan sesuai dengan kebijakan NPTQ nasional maupun provinsi yang harus dipatuhi oleh para kontingen.
11: Kafilah dari Kota Pontianak, saya bangga dan bersyukur. Tahun kemarin kita dapat 11 emas, sekarang dapat 12 emas. Jadi secara kualitas ada peningkatan dari sisi jumlah emas. Tapi dari poin memang kita masih di bawah Kuburaya dan Pawan. Kan perak kita hanya 3. Terus perunggu kita juga cuma hanya 4. Selanjutnya harapan 1, harapan 2, harapan 3. Ini kan hitungnya kan per skor, bukan medali. Kayak Olimpiade kan jumlah medali emas yang tertinggi. Jadi kalau ini skor.
12: Memasuki agenda tahun depan, Kota Pontianak telah bersiap untuk mengambil peran sebagai tuan rumah MTQ ke-35 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Edi Kamtono memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para peserta untuk dijadikan bekal persiapan yang lebih matang, sekaligus mengoptimalkan pendanaan di tengah efisiensi anggaran.
11: Sebagai tuan rumah tahun depan, kita pertama akan mempersiapkan kegiatan tuan rumah lebih matang dan bisa lebih baik. Yang kedua, untuk evaluasi peserta di Kota Pontianak tentu akan kita jadikan dasar untuk persiapan tahun depan.
12: Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah Kota Pontianak juga telah menyiapkan tali asih atau bonus sebagai tambahan motivasi bagi para peserta yang berhasil meraih juara pada MTQ ke-34 tingkat provinsi. Muhammad Rokib melaporkan.
4: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, ada Indonesia banget kami hadirkan untuk Anda edisi Rabu 12 Agustus 2026 sampai jam 3 sore nanti. 734-987, WhatsApp 0811-570-1042, silakan yang bergabung di siang hari ini yang ingin request lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh musik director kami. Pendengar yang mau salam-salam juga silakan ya. Saya bacakan dulu lagu yang sudah di list untuk siang hari ini. Di antaranya ada Cinta dari The Bagindas, Semi Simorangkir Sedang Apa dan Di Mana, terus ada The Mastiff Bersama Dalam Cinta, Mahen Pura-Pura Lupa, Cinta Telah Terlambat dari Steven Pasaribu, ada Ryan Pono Pesonamu, Mencari Cinta Noah featuring Bunga Citra Lestari ya, ada Samuel Cipta Jagat Rasa, terus juga ada Astri Terpukau, Anganku Anganmu Isyana, Nadine Seperti Takdir Kita Yang Tulus, Kembali Untukmu Kotak, ada juga Lugia Memikat dan Jadi Kekasihku Saja dari Keisha Lefronka. Oke, kita langsung aja terima penelponnya. Halo, Indonesia banget. Oke, terputus ya.

0: Salah ya, terbalik yang diturunkan. Oke, kita terima penelponnya. Halo. Wah, yang mana ini? Indonesia banget, selamat siang.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana.
1: Iya.
0: Apa kabar Bu Ana?
1: Alhamdulillah sehat. Ira bagaimana, Gak?
0: Alhamdulillah sehat. Masih ingat ke Bu Ana dengan saya nih? Kira udah lupa.
1: Orang nih.
0: Oh gitu. Sama lama tak bergero-gero dengan Bu Ana nih. Bu Ana masih di Tanrai.
1: Masih,
0: oh, masih belum pindah. Oh, belum pindah. Iyalah. Siapa tahu kok ada pindah gitu kan.
1: Enggak lah, sini lah.
0: Situ lah tempat tinggal.
1: Pindah-pindah rumah anak terakhir.
0: Aduh. Berat nih ya. Bawa-bawa rumah terakhir nih. Loh, terputus ya Bu Ana? Oke, silakan Bu Ana. Kok terputus Bu Ana? Tiba-tiba banget nih putus ya. Lanjut lagi kalau begitu. Halo Indonesia banget, selamat siang. Halo.
2: Selamat siang Mbak Ira.
0: Selamat siang juga. Ih, apa sih ini? Dari siapa, di mana?
2: Dengan Ella di Sambas.
0: Kak Ella di Sambas.
2: Iya, gimana kabarnya Mbak Ira?
0: Orang Sambas ke baik. Kak Ella-nya apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
2: Kan lama tinggal di Pinang Mbak Ira.
0: Oh, tinggal di Pinang dulu.
2: Iyalah.
0: Oh, Sungai Pinang itu ya?
2: Pinang tuh di Kecamatan Kubu.
0: Iya, yang nyebrang itu kan?
2: Iyalah, nyebrang.
0: Oh, iya iya. Saya pernah tuh Pinang 2 kalau enggak salah ke sana itu.
2: Ah, iyalah. Di Pinang Dalam itu kan.
0: Oh, Pinang Dalam. Sekarang di Sambasnya. Gimana kondisi cuaca di Sambas nih, Kak Ella?
2: Jadi panas, di Sambas itu panas, Mbak Ira. Udah 9 hari enggak pernah turun hujan.
0: Enggak an hujan ke? Ya Allah. Kabut asap enggak di sana?
2: Ya, hujan, Mbak Ira.
0: Si an jua ke hujan di sini. Ya Allah, ya
2: Allah. Si an lalu hujan, Mbak Ira.
0: Si an lalu.
2: Hujan seperti anak ya.
0: Yo, kami juga enggak an ade. Apa yang nak dikirim ya?
2: Jadi sama juga tuh kita enggak lalu, kan enggak boleh hujan.
0: Doa lah kita sama-sama. Mudah-mudahan hujan turun gitu kan.
2: Jadi mudah-mudahan aja lah hujan turun. Tahu aja Mbak Ira masa sama sih ya.
0: Bisa lah ya dikit-dikit ya. Gimana Kak Ella mau dengerin lagu apa nih Kak Ella?
2: Lagunya dari Bunga Citra Lestari aja.
0: BCL featuring Noah ini ya, Mencari Cinta.
2: Ya,
0: oke, mau disalamin buat siapa lagunya? Silakan.
2: Salamnya buat Mbak Ira, semoga sehat selalu.
0: Amin, makasih.
2: Buat Bu Ana tadi, kenapa terputus Bu Ana?
0: Itulah Bu Ana, mencari sinyal kayaknya Bu Ana nih.
2: Iyalah. Mbak Cik Nur, Bang Hendra, Bang Deddy, Bang Darul, Mama Nurul, Mama Ririn.
0: Ya.
2: Buat siapa lagi ya? Kak Aura, Kak Ani Maharani. Buat Bang Badul, Bang Mahtiar, Bang Wardi, buat Bang Awi, Bang Herman, terus buat yang sama itu ada Wanosu, Wanaki, Pak Ustu Gusri, Bang Pawadi, Bang Alimin, siapa lagi ya, Kak Nia, Di Bulan, ada
0: siapa lagi?
2: Bang Andi. Ah, yang lainnya dirangkul aja ya Mbak Ira.
0: Oke,
2: dari
0: Asam Pedes. Siap.
2: Mbak Ira, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ella yang ada di Sambas ya. Ada Bu Ana ini yang sudah tersambung lagi. Bu Ana, ngapa ya, pula tuh?
1: Ah, langsung lagunya Ira.
0: Ah, nanti lupa terputus lagi kan. Lagunya apa?
1: Ah, cewek Ira.
0: Cewek ada Astrid, Terpukau, Isyana, Anganku Anganmu, Nadine, Seperti Takdir
1: ya,
0: Kita.
1: Anganku Anganmu.
0: Anganku Anganmu ya. Oke, salam Bu Ana, sila.
1: Yang pertama Mbak Ira. Semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Buat Andrea Pan. Buat Ella tadi, makasih sapaannya. Mbak Emma Selva, Laman Junai, Dina Demang Syukur, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Mak Kam, Mak Anja Siti, Naimel, Anista, Ismail Jungka, Cek Nor, Kak Manis Manila, Aura, Bang Deddy, Bang Batiar, Bang Anisan Jaya sama Ayang Yulaiha, Ani Mahrani, Bang Yahya Wardi, Leona di Kupang, Ayu Grepa, Mbak Dini, Dina, Wanaci, Bang Alimin, Koko Wandi, Koko Ali, Mbah Kakung, Bu Aji Alpia, Elmi, Pak Usubusri, buat Tia, buat Nia, buat semua-semua lah.
0: Baik, ya. Oke.
1: Pak Ira, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana tadi sudah bergabung bersama kita. Berikutnya, halo Indonesia banget, selamat siang.
3: Selamat siang, Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra,
3: masih
0: bukan?
3: Masih kenal dengan saya ini?
0: Bang Hendra ya?
3: Saya kenal lah. Mantap.
0: Gimana kabar Mempawa, Bang Hendra?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Mempawa pun baik nih.
0: Belum ada hujan nggak ke?
3: Belum, di sini masih panas nih, Mbak Ira.
0: Alhamdulillah.
3: Dengkang nih kayaknya.
0: Air ada payau nggak di sana, Bang?
3: Ayo, tempat kalau di tempat kami ada payau, kalau di daerah pasar tuh payau, karena kan dekat laut kan.
0: Dekat laut ya.
3: Iya. Di Kampung Tengah tuh kan dekat laut dah tuh.
0: Ya, jadi terasa dah.
3: Hati naiknya kalau sore.
0: Sama lah di sini.
3: Ayo pasang gitu. Sore.
0: Oh pasang sore, lumayan lah ya.
3: Malam besar.
0: Ada gak pasangnya gitu kak?
3: Aduh, kalau pagi ini kering Mbak Ira.
0: Oh gitu.
3: Malam pasangnya jam-jam 3 mulai pasang dah tuh.
0: Iyalah. Gimana Bang Hendra, dengar lagu yang mana nih Bang?
3: Judika, kalau aku jadi aku sebentar saja boleh gak Mbak Ira?
0: Lah, gak ada di list kita nih.
3: Oh iya ke, yang itu ya, yang mana ya?
0: Yang saya ada,
3: belum dengar tadi nih.
0: The Bagindas, Cinta, Semi, Simorangkir, Sedang Apa dan di mana? The Mastiff,
3: Bagindas,
0: The Bagindas aja ya. C-I-N-T-A okay. Ya. Oke. Okay.
3: Mantap tuh lagu itu.
0: Sambil nyanyi yang lupa di rumah.
3: Iya, yang di rumah tak ada Mbak Ira.
0: Kemana?
3: Udah berpulang ke Rahmatullah.
0: Oh, iya itu.
3: Udah setahun lebih, udah setahun tujuh bulan.
0: Iya, jadi single lah sementara, baiklah.
3: Jadi saya merana tinggal sendiri di rumah.
0: Wah, panggilan. Lanjut, salam buat siapa.
3: Assalamualaikum buat Ella tadi di sama siapa, makasih siapa, Ana. Yep. Buat Aura sama Pak Amo, semoga saya selalu. Buat Wardi di Sungai Rengas, Julaiha di Pancabakti. Terus buat Mak Anjang Siti di Walala Kubu. Buat Bang Deddy di Sungai Duri, Bang Yahya di Wajo, Bang Awi di Kobar. Terus buat Makam, buat Cik Nor yang lagi ngumpul ramai-ramai di Bakau tu.
0: Eh sedap.
3: Ada Bang Jafar katanya.
0: Oh lagi main ke sana.
3: Okay. Saya sih tak main ke sana.
0: Mereka lagi kumpul ya. Di sana ya.
3: Sama yang ngumpul tu. Terus buat Jaka Suara, Anita Diuka. Buat Koko Ali, Mbah Kakung, buat Bang Deden di Pekanbaru, Yuna di Kupang, terus buat Ismail di Jongkat, ya untuk semua-semua lah Mbak Ira ya.
0: Yap.
3: Buat Mbak Ira, semoga sehat selalu Mbak Ira. Selamat siang Mbak Ira.
0: Terima kasih, selamat siang juga. Bang Hendra yang ada di Mempawah tadi sudah bergabung bersama kita pendengar ya. Ada 3 lagu yang siap untuk diputarkan di Indonesia banget. Sesi yang pertama, sabar yang pengen gabung nanti diterima kembali 3 penelpon berikutnya. Kita dengar dulu Noah featuring Bunga Citra Lestari dengan Mencari Cinta, Isyana Anganku Anganmu, dan Cinta dari The Bagindas. Masih di Indonesia banget.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin terlambat didengar oleh dunia.
0: Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Agustus 1945, Jepang sudah menyerah, tapi mereka berusaha keras menyembunyikan berita proklamasi. Stasiun radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang kita kenal sebagai RRI dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Tapi ada satu nama yang menolak tinggal diam, Yusuf Rono Dipuro. Dengan modal nekat dan keberanian luar biasa, Yusuf dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam studio radio. Di bawah ancaman bayang-bayang sangkur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Informasi dicek fakta, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja untuk orang lanjut usia atau lansia tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dicurigai sebagai modus phishing atau pencurian data pribadi. Melalui program resmi pemerintah pada Juni 2026, Kementerian Tenaga Kerja Kemnaker bekerja sama dengan Boga Group membuka program lansia aktif bagi masyarakat berusia 60 tahun ke atas di beberapa daerah. Pendaftaran program tersebut dibuka pada 3 hingga 8 Juni 2026 melalui tautan yang resmi dari pemerintah atau Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker, pendengar. Dan informasi mengenai adanya tautan di Facebook lowongan kerja untuk orang lanjut usia atau lansia di tahun 2026 adalah berita tidak benar atau hoax sesuai dengan yang dilansir dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, mendengar Pro 1 RRI Pontianak, lanjutkan kembali untuk Indonesia Banget siang hari ini. Kita terima penelponnya. Halo, selamat siang.
1: Siang, Kak Ira.
0: Halo, Wardi.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Wardi, gimana nih kabarnya?
1: Ya, baik, sedikit batuk ya, Nika.
0: Oh, iya. Minum es terus, gitu. Bukan ya?
1: Es terus.
0: Ah, kan kalau kita batuk, kan pasti mak kita ngomel gitu. Es terus.
1: Terus.
0: Gimana, Wardi? Mau dengerin lagu yang mana, Wardi?
1: Yang cewek masih ada apa, Kak?
0: Cewek masih ada Astrid, Terpukau. Ada Nadine Amizah, Seperti Takdir Kita. Seperti Takdir Yang Kita Tulis ya. Kotak Band, Kembali Untukmu, Lugia, Memikat, Keisha, Jadi Kekasihku Saja.
1: Nah, yang lima ya, nomor lima.
0: Yang terakhir ya.
1: Terakhir.
0: Keisha, oke. Okay. Dilanjut lah, mau disalam buat siapa nih, Wardi?
1: Sama Mbak Ira, semoga selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Buat Mbak Hendra, buat Cik Nur Bakau. Buat Bang Deden Pekan Baru, kepada Bang Yahya, Bang Jafar, Kamila, Bu Ana juga, dan semua-semua tanpa terkecuali.
0: Oh, yes. Yang paling istimewa, yang paling spesial enggak ada ke?
1: Belum ada nih.
0: Belum ada.
1: Doakan saja.
0: Semoga segera ada ya.
1: Amin.
0: Makasih Wardi. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Wardi ya, cepat sehat kembali ya.
1: Amin. Makasih doanya,
0: okay.
1: Kak.
0: Oke, sip.
1: Yo, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wardi yang ada di Sengirang. Salah satu yang juga lagi batuk nih, lagi banyak juga memang sekitaran-sekitaran saya yang saya kenal itu lagi batuk juga katanya ya. Oke, halo. Selamat siang Indonesia Banget.
2: Halo, selamat siang Indonesia Banget. Assalamualaikum Kak Ira, apa kabar Kak Ira?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Tini, sehat? Alhamdulillah Kak Tininya gimana?
2: Alhamdulillah sehat, cuaca yang belum sehat nih.
0: Iya
2: Kak
0: Ira. Nih, belum ada hujan kita ya.
2: Iya, di dalam rumah panasnya bukan kepalang Kak Ira.
0: Aduh, benar-benar ya, terasa dah. Kalau di rumah Kak Tini airnya udah mulai payau belum nih Kak Tini?
2: Kemarin sih hilang datang payaunya, oh. Kayaknya, tapi belum masin juga sih.
0: Masih payau-payau gitu lah ya. Oke lah.
2: Yeah.
0: Gimana Kak Tini mau denger lagu yang mana?
2: Lagunya tadi yang Kembali Untukmu Kak Ira.
0: Kembali Untukmu ada kotak ya?
2: Iya. Yeah.
0: Oke lah.
2: Salamnya terutama buat Kak Ira yang lagi bertugas. Semoga diberi sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
2: Semangat selalu dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin, terima kasih.
2: Salamnya buat Bang Niko juga, Mama Nurul juga, kayak Mas Elva, Bu Ana Tandrai, Mama Eti juga, kayak Michan juga, Kak Julaiha, Bang Jafar, Kak Nila, buat Kak Nurjana, Bang Rosi, Aura, Pak Monya, buat Mbak Lasim juga, buat Ayu Grepa, buat semua-semuanya lah ya Kak Ira ya.
0: Oke lah kalau begitu.
2: Makasih Kak Ira.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tini yang ada di Karya Baru ya. Apa Karya Bakti? Lupa saya Karya Baru apa Karya Bakti. Satu lagi, halo. Selamat siang Indonesia Banget.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Banget.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jaka Suara ya.
3: Pintar ya, udah tahu ya.
0: Sehat
3: kalau
0: ya.
3: Lagu cewek yang pertama apa?
0: Cewek yang pertama itu sebentar, ada Astrid, Terpukau.
3: Terpukau aja
0: deh. Terpukau aja ya. Baiklah, salamnya.
3: Ada Balasium di Rasau Jaya ya. Email juga di Kuala. Juga Pak Karim di Jangkang. Juga ada Manjang di Olah-Olah Kubu. Juga ada Bang Pawadi di Sambas. Pak Usubu Sri di Sambas. Wanaki di Sambas. Bang Alimin di Sambas. Nabela di Sambas. Juga Nia di Sambas. Kiki di Landak, Nita di Pabulu Asi, Nita di Landak, ada Lanius di Subah Sambas, juga ada Mama Eti di Wengkayang, juga Ayu Grepa di Adis, Viola di Makassar, Bu Farida di Palu, juga Yona di Kupang, Ayu Grepa di Adis juga ya, ada Ernican Anista di Uka, juga ada Manis Manila, juga Bang Dedi di Sungai Duri, Kanda Yahya, Bang Jafar, juga ada Mahyek sama Bang Hermannya, terima kasih sapaannya buat Bang Hendra tadi, juga ada Tawi di Kobar, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, juga ada siapa lagi ya? Oke lah, semuanya tanpa terkecuali dari sampai Z ya.
0: Baiklah.
3: Untuk ini Mbak Ira ya kan?
0: Betul.
3: Untuk Mbak Ira semoga sehat selalu dari Jaka Suara Indonesia banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaka Suara ya. Sudah bergabung bersama kita pendengar. Tiga lagu kembali siap temani Anda yang masih aktivitas, yang lagi istirahat, yang sedang dalam perjalanan. Ada Keisha Lefronka, Jadi Kekasihku Saja, Kotak Kembali Untukmu, dan Astrid dengan Terpukau. Di Indonesia Banget nanti kami kembali lagi.

0: Serius amat, tah? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukanlah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Baik, pendengar, kembali lagi di Indonesia Banget. Silakan kembali, kita akan terima penelpon yang tergabung 734987, WhatsApp di 0811570142. Halo, selamat siang Indonesia Banget.
1: Halo.
0: Halo, halo. Siapa di mana? Halo.
1: Halo. Oh, dangdut.
0: Eh, bukan. Indonesia Banget ya.
1: Udah kenal kan dengan saya ini?
0: Kenal lah Pak Usu Busri.
1: Apa kabar Pak Ira?
0: Alhamdulillah baik. Gimana Pak Usu kabarnya?
1: Alhamdulillah, gek kepanasan.
0: Gek kepanasan. Makasih. Sampai jua petainya.
1: Sama-sama.
0: Jauh perjalanan petai ya, dari Sambas ke Pontianak gitu kan.
1: Iya, pagi-pagi sih.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar rezekinya.
1: Supaya adil, biarpun sedikit ya, tapi ramai-ramai juga lah terusnya dulu ya. Sama-sama kan, banyak pendak keturutan kayak kan. Iyalah, cuma belum pernah jumpa dengan Mbak Ira.
0: Oh, dan ke situ ke?
1: Iyalah, dan sempat tuh masih tuh.
0: Petainya udah sampai sini orang belum ya.
1: Iyalah, tapi udah pernah dulu sama Mbak Ira waktu itu kan nak masuk waktu
0: dulu. Tapi kan pernah apa?
1: Yang hari Minggu dulu kami sama Bang Ja'far yang pergi itu.
0: Kita nggak ada ya.
1: Ya, Mbak Ira kan hari Minggu kan nak masuk, katanya Mbak Dian nak masuk.
0: Oh iya, iya iya.
1: Cuma yang jumpa Bang Budi, Kak Fitri, Kak Ciri, Mbak Yul, Bang Anwar waktu itu yang jumpa Pak Usu.
0: Oh, sempat pula bertemu ya, alhamdulillah. Ya,
1: bertemu dengan Bang Anwar, dengan Kak Ciri, dengan Mbak Yul, Mbak Fitri, Bang Budi kan.
0: Bang Budi juga, iya iya iya.
1: Nah, Mbak Ira waktu itu memang enggak masuk Minggu.
0: Libur ya Minggu ya, betul.
1: Ya, libur ya. Mbak Ira kan bagian dalam katanya kan. Minggu enggak masuk katanya.
0: Iya iya.
1: Walah, mudah-mudahannya lah kita diperpanjang umur, Pak Usu bisa jumpa, pergi lagi ke RRI Pontianak.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Sebenarnya sih waktu itu saya mau ke Pontianak sama tempat rumah Bang Ja'far. Dia kan nggak bisa nerima tamu, dia pergi undangan ke daerah Kuburaya.
0: Oh, begitu.
1: Katanya itu Bang Syukur, katanya kan.
0: Baiklah.
1: Tempat salah, petainya saya kirim menuju RRI Bang Ije.
0: Iya, terima kasih ya Pak Usu ya.
1: Sampai dah, syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya benar-benar.
1: Itu kebagian kan.
0: Iya.
1: Walaupun sedikit kan.
0: Betul.
1: Nah, gitu aja Pak.
0: Lagunya apa?
1: Kita selalu diberi kesehatan Mbak Ira.
0: Pak Usu mau dengar lagu apa dulu?
1: Apa lagunya tuh yang ada tuh?
0: Cewek ke cowok?
1: Cewek aja lah.
0: Cewek ada Nadine Amiza, Seperti Takdir Kita, Lugia Mamika.
1: Nah, yang kedua.
0: Yang kedua, oke.
1: Nah, selamnya pertama buat Mbak Ira yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Nah, buat Mbak Ana tadi terima kasih juga. Ya nak terbalas dengan biak-biak Pontianak nih salam-salamnya. Salam Pak Usu Busri. Tapi salamnya ke anak saya Pak, kan jarang gabung. Maaf buat kawan-kawan di Pontianak, walaupun di luar Pontianak, yang biasa gabung di RRI. Saya nggak bisa balas salam-salam kawan. Abu Ana juga tadi, Bang Jaka Suara, Ayang Limang Pawah juga, Bang Wardi, Bang Syukur Kak Cina, Mak Sam, Bang Kak Ririn, Pak Lung Japar, Mak Nilanya, berapa banyak yang mau disukur. Kak Julaha, Kak Nisa Duka, Kak Lita Karisma. Nah, siapa lagi? Banyak. Kalau karena jalan gabung nih, lupa dengan kawan Mbak Ira. Ya. Nah, maaf buat kawan-kawan yang Mbak Ira atau ini namanya tuh. Semuanya lah, carangkul semuanya dari A sampai Z. Mbak Nur di Bakau, lupa dengan Mbak Nur. Nah, yang ditambah tadi Kak Ella tuh. Kak Ella sering-sering dia gabung dengan Mbak Ira. Nah, Bang Pawadi juga yang dari Sambas, gimana Bella. Ujang S sama Kak Mar, yang lain dirangkul lah yang biak-biak Sambas ya, yang mendengarkan. Buat Kak Ira, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Long, Pak Usu Busri ya. Berikutnya lanjut lagi. Halo, selamat siang Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mak Enjang.
2: Kok kenal ya?
0: Eh, kenal lah. Mak Enjang di mana nih? Kolak-olak kubu kah?
2: Mak Enjangnya ada di Tendai.
0: Oh,
2: tapi Mak Enjang demam, belum sembuh.
0: Oh iya iya, mudah-mudahan cepat sembuh ya Mak Enjang ya.
2: Ini yang main. Numpang kemana-mana nih?
0: Oh, lagi ada acara apa gimana?
2: Rencana mau itu mau robo-robo rekreasi lah. Kali tak ada itu tak ada HP pak yang mau ngubungi kawan.
0: Manjang mau denger lagu yang mana nih Manjang?
2: Coba Mbak Era sebutkan dulu.
0: Lagunya ada Semi Simorangkir, Sedang Apa dan di Mana, The Massive bersama Dalam Cinta, Mahen Pura-Pura Lupa, Steven Pasaribu Cinta Telah Terlambat, Ryan Bonet. Semi Simorangkir, Sedang Apa dan di Mana ya. Oke. Okay. Sila nak salam buat siapa?
2: Salam-salamnya buat Mbak Era. Salam kangen lah sayangin Mbak Era. Sama ada ketemu nih kan?
0: Iya kan?
2: Itulah, ngirain Mbak Ira tuh dah berhenti gitu. Jadi enggak dapat jasa. Ntar lah, tolong ya.
0: Aman buat.
2: Saya selalu ya, sangat aktivitas, lancar. Walaupun kenaral panjang, subhanallah ya ucapkan Mbak Ira. Juga untuk Pak Usu Busri tadi itu, langsung lah, wan Ucu Elak Niak Tia Abang Alimin. Terus Jaka Suara. Terus Ayah Indra yang tersayang di Mempawah. Terus Cik Nur Kak Lengkaknya. Terus Bang Jafar, Kak Nila, Bang Syukur, Kak Tina, ya, Bang Gina Imas Elpa, Bang Rosi Nurjana, Bang Anak Andreopa, Nama Ririn, dengan Wak Sangkanya. Terus Elni cantik banget dengan Pak Sadi. Terus Koko Adi, Koko Andi, Awi, Wardi. Terus

0: Dan terus Bang Jack, Bang Jack lengkap dengan aniknya, Wak Mandi, Wak Jenah, terus Bang Amin Sanjaya dengan Kak Ayangnya, terus juga Emel sedang istirahat di rumah, kecapek dia Bu, Mbak Ira, tak mau dia dah nak berjalan-jalan, susah dan ngajak dia. Terus Mbak Lasiem, Bang Imran Ahmad, terus Bang Hamja, terus semua lah Mbak Iraya, Aura Pakmu, Hamdan, Hamdan Jaleha, Hamdan Hananya.
1: Okay.
0: Semua lah Mbak Iraya, tidak maknya sebetulnya satu persatunya, tidak mengurang cinta kasih sayang manjang semuanya dan Allah semuanya. Dijauhkan dari bala bencana walaupun kemarau. Salam sehat, salam kangen. I love you.
1: Wah, wah, wah.
0: Sering kumpul.
1: Pedot saya ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam hati. Terima kasih. Loh, oh situ ya. Terima kasih Mak Anjang yang sudah bergabung bersama kita dari lagi di Tanjung Raya katanya ya. Kita terima kembali. Halo, Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
1: Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Indonesia banget.
1: Iya betul. Ada yang bisa dibantu?
2: saya bicara dengan Mbak siapa ini?
1: Bisa bicara dengan siapa? Bang Yahya ya, apa kabar Bang Yahya?
2: Bukan.
1: Eh bukan nih, udah ganti.
2: Bukan, Kanda.
1: Oh Kanda, siap.
2: Yahya tuh udah tak ada dah.
1: Eh beneran lah.
2: Udah lama udah tak ada.
1: Ganti nama ya. Jangan bilang tak ada, takut saya. Gimana Bang Kanda kabarnya?
2: Bang sama Kanda tuh gak sama.
1: Gak cocok ya, oke oke oke. Kanda, apa kabar Kanda?
2: Apa?
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Kira juga apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Makin gemuk suara itu.
1: Suaranya ya. Orangnya juga. Lagu apa sih Bang? Mau didengar?
2: Cowok tadi apa tuh?
1: Cowok The Massive bersama Dalam Cinta, Mahen, Pura-Pura Lupa, Steven Pasaribu, Cinta Terlambat, Ryan Pono, Pesonamu, Samuel Cipta, Jagat Rasa.
2: Pura-pura lupa gak lah.
1: Pura-pura lupa pula tuh ya. Lanjut. Wassalam buat siapa?
2: Salamnya buat semua-semua lah, tanpa terkecuali. Fotokopi Manjak tadi.
1: Oh gitu. Baiklah.
2: Spesialnya untuk semuanya, untuk semua adinda-adinda saya.
1: Oh is banyaknya ya.
2: Adinda saya.
1: Ngerinya.
2: Untung gak saya tak bisa nembus ke Pro 2 kan. Kok bisa nembus ke Pro 2 kan ada Adinda Salma.
1: Ya Allah ya. Adinda Erna ya.
2: Ada Adinda Erna.
1: Adinda Krismi, Adinda Akil.
2: Ayolah buat semua-semua penyiar RRI tanpa terkecuali. Semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Kanda. Bang Kanda ya, bingung. Kanda begitu di baju. Sudah bergabung bersama kita. Lugia dulu lagunya dengan Memikat. Terus ada Semi Simo Rangkir sedang apa dan di mana. Pura-pura lupa dari Mahen. Nanti kembali lagi masih di Indonesia banget.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Asri izin request Sabrina Leonor ya. Kebetulan hari ini belum ada di format kita, sama juga nih. Halo Kak, izin request Sabrina Leonor, katanya ada beberapa juga sama Sabrina Leonor yang judulnya haha gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Dan saya pamit untuk Indonesia Banget edisi hari ini. Pendengar, terima kasih yang sudah bergabung. Ketemu lagi nanti di Indonesia Banget edisi lainnya yang hadir setiap hari dari 1:30 sampai jam 3 sore. Selainnya ada Andre Widianto yang akan melanjutkan rangkaian acara di Pontianak sore ini sampai jam 8 ya. Sampai jam 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.

0: I'm sorry.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bersatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini bersama saya Andre Widianto yang menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 8 malam. Dan sampai dengan nanti jam 4 sore, kami akan lengkapi dulu dengan beberapa informasi untuk ruang dengar Anda. Sebelum nantinya kami lengkapi dengan informasi berita Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan nanti itu dirangkum dari baik itu daerah Sintang, Sambas Sanggau dan juga Entikong gitu pendengar ya. Dan tentunya untuk wilayah Kalimantan Barat. Dan di sini kami hadirkan terlebih dahulu informasi di ruang dengar Anda yang dikutip dari laman rri.co.id terkait dengan PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan yang memahami kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan BBM khususnya Pertalite di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan juga Sekadau. Jadi di tengah kondisi musim kemarau yang turut mempengaruhi akses dan juga mobilisasi distribusi ke sejumlah wilayah, Pertamina melakukan percepatan sekaligus juga memprioritaskan pengiriman BBM agar pelayanan kepada masyarakat itu tetap terjaga. Dan di sini menurut Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Edi Bangun yang menyampaikan bahwa Pertamina terus melakukan pengaturan pola suplai secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi jalur, ketersediaan stok dan juga kebutuhan masing-masing wilayah. Dan di sini untuk wilayah Kapuas Hulu, Pertamina melakukan penguatan pola suplai gitu ya pendengar, termasuk menuju Putu Sibau yang sebelumnya memperoleh pasukan dari fuel terminal Sintang. Dan sebagai langkah percepatan, Pertamina melakukan penyesuaian melalui pola suplai reguler, yakni alternatif dan emergensi, dengan memperkuat pengiriman Pertalite ke Putu Sibau dari Integrated Terminal Pontianak. Lalu untuk suplai Pertalite menuju Sekadau itu juga dioptimalkan melalui Integrated Terminal Pontianak. Nah itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja Khalifah, ini bukan sembarang coretan, ini tanda tangan aku loh, keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Fak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Kabupaten Sintang alami dampak terluas kebakaran hutan dan lahan.
3: Nah, mengapa kami katakan lahan kebun? Karena memang luasan wilayah yang terbakar itu di areal itu cukup besar gitu.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau tertibkan rumah dinas dinilai belum tertata secara optimal.
4: Juga ada aset-aset lain seperti kendaraan dinas misalnya itu ada yang dibawa pegawai-pegawai sebelumnya itu.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore ini, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi sore hari ini, pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat mencapai 28.680,47 hektar, yang salah satunya yang terluas juga terdampak di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
5: Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan luas lahan terbakar tertinggi di Indonesia pada semester pertama 2026, mencapai 28.680,47 hektar, di mana Kabupaten Sintang juga salah satu wilayah yang terdampak luas akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan hutan dan lahan yang terbakar di Kabupaten Sintang terjadi di beberapa titik. Lahan yang terbakar tersebut akibat faktor dari cuaca yang panas saat ini memicu terjadinya kebakaran. Di antara penyebabnya adalah masyarakat yang membakar sampah yang tidak terkendali, ada juga unsur kesengajaan karena membuka lahan kebun.
3: Cuaca yang panas ini memicu kebakaran dan penyebabnya itu ada beberapa yang kita temukan. Yang pertama, masyarakat yang bakar sampah kemudian tidak terkendali. Kemudian ada juga unsur kesengajaan ya, untuk kepentingan buka lahan kebun. Ya, buka lahan kebun. Nah, mengapa kami katakan lahan kebun? Karena memang luasan wilayah yang terbakar itu di areal itu cukup besar gitu. Sehingga juga berdampak kepada kebun atau tanah milik orang lain juga.
5: Kusnidar meminta agar masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali sehingga menyebabkan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan serta aktivitas masyarakat. Kusnidar menambahkan BPBD Kabupaten Sintang secara maksimal mengerahkan sumber daya manusia, tenaga teknis di lapangan dalam melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Sintang. Selain itu bersinergi dengan stakeholder terkait Damkar, Manggala Agni, TNI Polri, dan seluruh komponen masyarakat dalam penanggulangan karhutla di Kabupaten Sintang. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. BMKG Sintang memprediksi potensi hujan selama seminggu ke depan rendah. Warga diimbau agar tidak melakukan aktivitas yang meningkatkan resiko karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
6: Potensi karhutla di Kabupaten Sintang dan Sekadau dalam satu pekan ke depan perlu mendapat perhatian serius. BMKG Sintang memperkirakan kondisi dua kabupaten tersebut berada pada kategori sangat mudah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Perakirawan BMKG Sintang, Anissa Nasmi, mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai masyarakat, khususnya dalam melakukan aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api. BMKG Sintang mengingatkan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dengan menghindari berbagai aktivitas yang dapat menjadi pemicu kebakaran. Terlebih, kondisi curah hujan di wilayah dua kabupaten ini masih tergolong rendah, sehingga api berpotensi lebih mudah menyebar apabila terjadi kebakaran di lahan maupun kawasan vegetasi yang kering.
7: Potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dalam satu pekan ke depan secara umum berada pada kategori sangat mudah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kami himbau kepada masyarakat agar dapat menghindari aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan peta peringatan dini kekeringan meteorologis dasarian 1 Juli 2026, belum ada peringatan kekeringan di wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau. Namun, curah hujan masih diprediksi berada dalam kategori rendah.
6: Meski belum masuk dalam kategori peringatan kekeringan meteorologis, curah hujan yang masih rendah tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan bahan-bahan yang mudah terbakar di permukaan lahan menjadi lebih kering dan meningkatkan risiko terjadinya kebakaran apabila terdapat sumber api. Kewaspadaan terutama diperlukan terhadap aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar, pembakaran sampah, maupun aktivitas lain yang menggunakan api di sekitar kawasan hutan dan lahan. BMKG juga mengingatkan agar masyarakat tidak menganggap kondisi tanpa peringatan kekeringan sebagai tanda bahwa risiko karhutla rendah. Potensi kebakaran tetap dapat meningkat ketika kondisi vegetasi dan permukaan lahan cukup kering, terutama apabila tidak diikuti curah hujan yang memadai. Dengan kondisi potensi karhutla yang berada kategori sangat mudah terjadi dalam sepekan ke depan, masyarakat di Sintang dan Sekadau diharapkan berperan aktif mencegah munculnya titik api. Pencegahan ini dinilai penting dilakukan sejak awal untuk menghindari kebakaran meluas dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun aktivitas masyarakat. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Musim kemarau mulai berdampak pada usaha penjual jamu keliling di kota Pontianak. Persediaan air hujan yang biasanya dimanfaatkan untuk membuat jamu kini menipis, sehingga pedagang harus membeli air galon untuk memenuhi kebutuhan produksi. Kita simak laporannya.
8: Musim kemarau mulai dirasakan penjual jamu keliling di kota Pontianak, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk produksi. Eti, salah seorang penjual jamu keliling, mengatakan sebelumnya dirinya memanfaatkan air hujan untuk membuat jamu. Namun persediaan air hujan kini mulai habis sehingga kebutuhan air harus dipenuhi dengan membeli air galon. Dalam sehari, Eti membutuhkan sekitar 2 galon untuk membuat jamu, sementara kebutuhan air untuk membuat bakso mencapai 4 hingga 5 galon per hari. Kondisi tersebut membuat biaya produksi bertambah karena sebagian pendapatan dari penjualan harus dialokasikan untuk membeli air bersih.
9: Dampak juga air harus beli yang biasanya pakai air hujan juga sudah mulai habis, jadi tiap hari beli galon buat bikin jamu.
8: Gitu, berapa galon biasanya put?
9: Sehari 2 galon sama buat bakso, 4 galon nanti. Lagi sore 1 galon buat jamu, buat suami juga, buat buahnya. Tapi kalau masak hari-hari saya memang pakai air galon.
8: Pakai galon gitu ya?
9: Minum air galon, saya nggak jarang pakai air hujan.
8: Eti juga mengatakan pembelian air galon untuk kebutuhan rumah tangga kini mulai dibatasi. Jika sebelumnya dapat membeli lebih dari 2 galon, saat ini pengiriman ke rumah dibatasi sekitar 2 galon per orang. Bagi Eti, kondisi tersebut membuat pengelolaan pendapatan dan modal usaha harus dilakukan lebih cermat agar kebutuhan air tetap terpenuhi. Musim kemarau dengan keterbatasan air bersih tidak hanya menjadi persoalan rumah tangga, tetapi juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil yang membutuhkan air sebagai bagian dari proses produksi. Syarusani melaporkan.
0: Musim kemarau mulai menguji ketersediaan air bersih di Kuburaya saat produksi tertekan dan kebutuhan masyarakat meningkat. Penekalan Sungai Kapuas dan lonjakan konsumsi kini menjadi tantangan utama Perumda Tirta Raya menjaga kelancaran distribusi. Berikut kita simak laporannya.
10: Musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan dan distribusi air bersih di Kabupaten Kuburaya. Perumda Air Minum Tirta Raya mencatat dua tantangan utama, yakni pendangkalan Sungai Kapuas dan meningkatnya konsumsi air pelanggan. Bahkan puncak kemarau diperkirakan terjadi hingga November mendatang. Direktur Perumda Air Minum Tirta Raya Harmawan mengatakan pendangkalan Sungai Kapuas cukup ekstrim sehingga mempengaruhi kapasitas pengambilan dan produksi air baku.
11: Beberapa hal yang sedang dan telah kita lakukan. Yang pertama, mengatur valve-valve. Ya, mengatur valve-valve supaya bisa mengalir di daerah-daerah yang sudah kita petakan. Jadi ada 13 daerah yang mengalami kesulitan air bersih, kita atur valve-nya. Yang kedua, kita membantu dengan memasang pompa. Jadi di setiap masuk kompleks pipa yang masuk kompleks itu kita potong, kemudian kita pasang pompa untuk mendorong air masuk ke dalam kompleks.
10: Di sisi lain, meningkatnya konsumsi masyarakat terjadi karena tampungan air hujan mulai mengering. Konsumsi pelanggan yang biasanya sekitar 12 meter kubik per bulan, kini meningkat menjadi 16 meter kubik. Lonjakan konsumsi turut mempengaruhi distribusi. Pelanggan yang berada jauh dari booster atau pompa pendorong menjadi wilayah yang paling merasakan penurunan tekanan air. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
0: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Pengelolaan aset dan keuangan negara menjadi perhatian satuan kerja pemerintah untuk memastikan setiap anggaran dan BMN memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Berikut kita simak laporannya.
12: RRI Pontianak menjadikan penghargaan kinerja pengelolaan aset dan keuangan sebagai evaluasi untuk memperkuat tata kelola dan mengejar peringkat. Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno mengatakan penghargaan tersebut menjadi tolok ukur bahwa pengelolaan yang dilakukan telah berjalan sesuai ketentuan.
13: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, para pegawai LPP RRI, khususnya di BMN dan keuangan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan kinerjanya sehingga kita bisa mencapai prestasi seperti ini. Jangan sampai prestasi yang sudah kita raih justru menurun di tahun-tahun mendatang. Dipertahankan itu lebih sulit daripada meraih.
12: Budi menambahkan, RRI Pontianak akan mengevaluasi kekurangan pada akhir semester maupun tahun untuk meningkatkan peringkat. Sementara itu, Kepala Kanwil DJPP Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap satuan kerja yang dinilai baik dalam mengelola anggaran dan menyusun laporan keuangan.
14: Satu sisi, apresiasi terhadap kinerja pengelolaan BMN ini juga harapannya para kuasa pengguna barang, satuan kerja, baik di tingkat wilayah maupun satker, dapat memperkuat koordinasi dan lebih aware dan concern terhadap pengelolaan barang. Nah, tentunya akan kita ingin best use dari BMN sehingga bisa dimanfaatkan secara baik dalam pencapaian tugas fungsi dan output pencapaian kinerja.
12: Menurut Rahmat, pengelolaan BMN masih menghadapi tantangan inventarisasi, pemeliharaan, serta identifikasi aset yang belum optimal sehingga koordinasi antar pihak perlu terus diperkuat. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau mulai menertibkan pemanfaatan rumah dinas yang selama ini dinilai belum tertata secara optimal. Dari puluhan unit rumah dinas yang dimiliki pemerintah daerah, sebagian diantaranya masih ditempati pensiunan sehingga diperlukan penataan untuk memastikan pemanfaatannya sesuai dengan aturan. Kita simak laporannya.
15: Pemerintah Kabupaten Sanggau mulai membenahi pengelolaan rumah dinas yang selama ini dinilai belum tertata optimal. Selain menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, penataan tersebut juga diarahkan agar aset daerah dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, mengungkapkan, dari 85 unit rumah dinas milik pemerintah daerah, hanya 36 unit yang dihuni ASN aktif, sementara 49 unit lainnya masih ditempati para pensiunan. Aswin menegaskan rumah dinas merupakan aset daerah yang harus ditertibkan karena keberadaannya bukan untuk diwariskan kepada keluarga penghuni sebelumnya. Pemkab Sanggau kini melakukan pendataan dan penertiban menyeluruh terhadap rumah dinas serta aset daerah lainnya guna memastikan pemanfaatannya sesuai aturan dan mendukung peningkatan PAD.
4: Juga ada aset-aset lain seperti kendaraan-kendaraan dinas, misalnya itu ada yang dibawa mungkin pegawai-pegawai sebelumnya itu tidak tahu di mana rimbanya, apakah hilang, apakah rusak berat, tidak tahu. Itu semuanya itu kita lakukan penertiban, termasuklah salah satu misalnya ini rumah dinas. Rumah dinas ini penting sebenarnya, kan banyak kita lihat misalnya kan dari rumah dinas yang ada itu kurang lebih sebanyak 85 unit rumah dinas itu. Ya kan, 36 unit dari 85 itu dihuni oleh ASN aktif. ASN yang masih aktif.
15: Aswin menegaskan, penataan rumah dinas tidak hanya bertujuan menertibkan aset daerah, tetapi juga memastikan pemanfaatannya tepat sasaran. Dengan pendataan dan evaluasi yang terus dilakukan, seluruh aset pemerintah diharapkan dapat dikelola lebih optimal dan memberikan manfaat bagi daerah. Tri Putri melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sebanyak 583 kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP negeri se-Kabupaten Sintang mengikuti rapat koordinasi kepala sekolah tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
16: Sebanyak 583 kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP Negeri Sekabupaten Sintang mengikuti rapat koordinasi kepala sekolah tahun 2026 di Pendopo Bupati Sintang pada tanggal 10 dan 11 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan, rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara dinas dengan para kepala satuan pendidikan dalam menyukseskan program pendidikan nasional maupun daerah. Menurut Roni, kegiatan tersebut juga menjadi forum komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, sekaligus menyampaikan berbagai informasi strategis terkait penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan satuan pendidikan, kepemimpinan kepala sekolah, serta implementasi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Dalam pelaksanaan rapat koordinasi tersebut, peserta dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama diikuti 296 peserta, terdiri dari 16 kepala TK negeri dan 280 kepala SD negeri. Sementara gelombang kedua diikuti 286 peserta, terdiri dari 172 kepala SD negeri dan 114 kepala SMP negeri.
17: Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan koordinasi antara dinas pendidikan dan kebudayaan dengan seluruh kepala sekolah, menyamakan persepsi terhadap kebijakan pendidikan terbaru, meningkatkan kompetensi manajerial kepemimpinan kepala sekolah, menyampaikan arah kebijakan pembangunan kependidikan Kabupaten Sintang, meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui penguatan tata kelola sekolah.
16: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengatakan, rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan kebijakan pendidikan serta mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sintang khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Menurutnya, kepala sekolah memiliki peran penting dalam menerjemahkan berbagai kebijakan pemerintah pusat hingga diterapkan di lingkungan satuan pendidikan.
18: Bapak Ibu semua sebagai kepala sekolah, kalau bicara struktural tidak distruktur, tetapi sebaliknya tidak terlepas dari manajerial. Bagaimanapun otoritas Bapak Ibu semua untuk menyampaikan, memimpin para kawan-kawan sebagai tenaga pengajar dan juga begitu komunikasi dengan pengawas sekolah, orang tua murid, dan yang lebih penting bagaimana membuat karakter murid kita.
16: Lebih lanjut, Bupati berharap seluruh kepala sekolah mampu menjalankan peran sebagai pemimpin yang adaptif, komunikatif, dan mampu menggerakkan seluruh sumber daya sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Ratusan warga menghadiri acara robo-robo yang dipusatkan di kawasan Kuala Parit Nenas atau Teras Parit Nenas, Kecamatan Pontianak Utara. Mereka berkumpul memanjatkan doa selamat sekaligus mengenalkan destinasi wisata. Berikut kita simak laporannya.
19: Peringatan robo-robo merupakan peninggalan leluhur bangsa, khususnya dari suku Bugis dan Melayu di Provinsi Kalimantan Barat. Tradisi ini juga memiliki akar keimanan dalam ajaran Islam yang dilaksanakan pada Rabu terakhir di bulan Safar, yang diidentikan pula dengan tradisi Rebo Wekasan bagi masyarakat Jawa atau Rabu Dibudi bagi masyarakat Madura. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengingatkan agar masyarakat tidak memaknai tradisi ini sekedar sebagai acara seremonial, melainkan momentum spiritual yang syarat makna keagamaan mulai dari ajang silaturahmi, tolak bala hingga menjaga kerukunan. Pada perayaan ini juga menurut Bahasan sebagai wujud rasa syukur atas segala nikmat yang telah diperoleh yang dulunya lekat dengan tradisi para petani, nelayan, dan pedagang.
20: Namun ini tergantung makna bahwa bagaimana di peringatan hari robo-robo ini kita bermunajat kepada Allah, yaitu pertama memohon doa selamat dunia akhirat dengan tentu dengan tetap membangun silaturahim di antara kita sama. Yang kedua, mensyukuri atas nikmat. Kalau dulu zaman para petani, nelayan, pedagang di
19: melalui momentum budaya ini, Bahasan juga mengajak seluruh warga kota Pontianak untuk senantiasa menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah keberagaman yang menjadi tanggung jawab bersama. Pada kesempatan yang sama, acara tradisi robo-robo juga digelar di Banjar Serasan Pontianak Timur yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Pontianak. Kedepan, tradisi robo-robo di Kuala Parit Nenas direncanakan akan dikemas dengan lebih meriah serta melibatkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah lokal untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.
1: Syarutani melaporkan.
21: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Supriyadi. Silakan Supriyadi, laporan Anda.
22: Ya baik, terima kasih rekan Andre di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagilah kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk pantauan kondisi cuaca saat ini terpantau untuk wilayah Kalimantan Barat kondisi cuaca cerah berawan. Dan untuk perakiran cuaca untuk esok hari, Kamis 13 Agustus 2026, kami perakirakan kondisi cuaca esok hari masih dominan cerah berawan. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini, update pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi ada 1.229 titik panas. Dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk satu minggu ke depan, sebagian besar wilayah Kalbar dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Supriyadi. Selamat bertugas kembali. Itu dah pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Supriyadi. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri berita pada sore hari ini, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Kabupaten Sintang alami dampak terluas kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Kabupaten Sanggau tertibkan rumah dinas dinilai belum tertata secara optimal. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Jelas panggilan umum kepada tergugat nomor 34 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNBEK pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 atas nama Alfa Arnaldi, jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, telah memanggil kepada Hendrik Sugiarto, dahulu beralamat di Jalan Dusun Makmagan RT 001 RW 000 Desa Makmagan Karya Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang. Sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk datang menghadap pada persidangan yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bengkayang, alamat Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang, hari Senin tanggal 7 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata antara Mulria Situmorang sebagai penggugat melawan Hendrik Sugiarto sebagai tergugat. Demikian panggilan ini dilaksanakan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mengingat Sumpah Jabatan. Jurusita Alfa

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Kak, kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju.
2: Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak

Masih di Pro Satya RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini informasi kami hadirkan terkait dengan penghargaan jadi pemicu RRI Pontianak untuk tingkatkan kinerja. Dan di sini informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id, pendengar, jadi penghargaan pengelolaan aset dan keuangan menjadi pemacu RRI Pontianak untuk memperbaiki kinerja serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan di sini Kepala Stasiun RRI Pontianak, Budi Suwarno, yang mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi tolak ukur bahwa pengelolaan aset dan keuangan telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Dan disampaikan pula bahwa RRI Pontianak nantinya akan mengevaluasi maksud kami pendengar sejumlah kekurangan untuk meningkatkan capaian dari peringkat 2 menjadi peringkat pertama pada penilaian berikutnya. Di mana menurutnya evaluasi dan juga perbaikan ini akan dilakukan pada akhir semester maupun akhir tahun sehingga hasilnya dapat terlihat pada awal tahun mendatang. Dan lebih lanjut disampaikan pula bahwa apresiasi kepada seluruh pegawai khususnya jajaran BMN dan juga keuangan yang telah bekerja menjaga capaian tersebut sekaligus mengingatkan pentingnya mempertahankan prestasi karena dinilai lebih sulit dibandingkan meraihnya. Itu dia peringkat informasi untuk Anda, masih ada informasi lainnya nanti. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Surat panggilan kepada termohon hari ini Rabu tanggal 12 Agustus 2026 atas nama Galuh Dewi Fatmasari SAK selaku jurusita pada Pengadilan Agama Pontianak atas perintah Ketua Majelis Hakim tanggal 2 Juli 2026 dalam perkara nomor 711/PDT.G/2026/PAPTK telah memanggil nama Novi Febriani binti Ridwan Edison berusia 23 tahun beragama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal semula dahulu beralamat di Jalan Veteran nomor 29 RT 003 RW 035 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini sebagai termohon untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada Selasa 10 November 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Pontianak Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak dalam perkara cerai talak antara Yoga Pratama bin Agus Hamka sebagai pemohon melawan Novi Febriani binti Ridwan Edison sebagai termohon yang selanjutnya diberitahukan kepada dirinya dapat mengambil salinan surat permohonan ke di Kepanitraan Pengadilan Agama Pontianak dan atas permohonan tersebut dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut. Oleh karena termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini disampaikan sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang telah disiarkan oleh media massa yang memanggil jurusita Galuh Dewi Fatmasari SAK.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu Nok. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, No. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit. Dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, meskipun lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, herannya zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu.
1: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah. Ayo Bu, ayo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

ذكرك وأصوات دعاتك فاغفر لي. Ya Allah, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Berilas panggilan kepada tergugat nomor 187 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK hari Senin tanggal 3 Juni 2026 saya Ali Aspar jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 18 Juni 2026 telah memanggil Surya Tamanggung bertempat tinggal dahulu di Jalan Adi Sucipto, Gang Haji Kasim nomor 8C, RT 3 RW 2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Sekarang tidak diketahui sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Rabu tanggal 2 September 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Lita Freyani sebagai penggugat lawan Surya Tamanggung sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 30 Juli 2026 jurusita Ali Aspar.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Prosatu Pontianak.
2: Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lafran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibualbuali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa. Dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar. Dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lafran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rilis pemberitahuan First Take kepada tergugat nomor 25 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Sujono bertempat tinggal di Gang Selat Sumba 3, RT 1 RW 11, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 27 Juli 2026 antara Sari sebagai penggugat lawan Sujono sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili. 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagai dengan First Take. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama EV dan seterusnya. 4. Menetapkan hak pengasuhan dari anak penggugat dengan tergugat yang belum dewasa yang bernama Cecilia Zenia, lahir di Pontianak pada tanggal 5 November 2015 dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini dan seterusnya. 6. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 60 hari dan seterusnya. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini terhitung sejumlah Rp1.227.000. 8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan First Take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikian rilis pemberitahuan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 28 Juli 2026 jurusita Ali Aspar.
1: Indonesia. Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar terkait dengan MUI Kalimantan Barat yang pastikan rekorda MUI Kalimantan itu siap digelar. Dan di sini terkait dengan hal ini pendengar, rakorda MUI wilayah 5 Kalimantan itu telah matang dan siap digelar, di mana kegiatan itu direncanakan digelar pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 di Grand Mahkota Hotel Pontianak, yang akan menjadi forum strategis bagi para ulama se-Kalimantan untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah dan juga pemangku kepentingan lainnya. Dan Ketua MUI Kalimantan Barat Kiai Haji Basri Har yang menegaskan bahwa komitmen Kalimantan Barat sebagai tuan rumah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta yang datang dari 5 provinsi di Kalimantan, dan berbagai langkah persiapan telah dilakukan oleh panitia, diantaranya rapat persiapan di Masjid Raya Mujahidin termasuk koordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Haji dan juga Umroh serta Kementerian Agama Kalimantan Barat untuk memastikan kelancaran akomodasi dan juga transportasi peserta. Jadi Rakorda tahun 2026 ini akan menghadirkan sejumlah pembicara tingkat nasional, yakni Ketua MPR RI Haji Ahmad Muzani, kemudian juga itu sudah menyatakan kesiapannya untuk hadir dan menyampaikan pidato kebangsaan bertajuk Peran Ulama dalam Menjaga Persatuan dan juga Ketahanan Umat di Tengah Dinamika Sosial Masyarakat. Kemudian juga nanti akan ada Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang juga dikonfirmasi akan hadir sekaligus juga membuka secara resmi acara tersebut. Dan selain itu ada Menteri Koordinator Bidang Pangan, ada Zulkifli Hasan atau Zulhas, yang mana di sini juga nanti akan hadir Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang dijadwalkan memberikan materi dalam forum bergengsi itu, dan juga para gubernur dari Kalimantan Barat, kemudian Kalsel, Kaltim, Kaltara dan juga Kalteng yang nantinya turut dikonfirmasi hadir dalam sesi panel sinergi pemerintah daerah dan juga MUI. Dan di sini menurut Sekretaris MUI Kalbar yang juga merupakan sekaligus ketua panitia dalam acara tersebut, Muhammad Sani, menyampaikan bahwa Rakorda ini juga akan dihadiri oleh delegasi dari luar negeri. Itu dia pendengar informasi untuk Anda, masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan informasi.

0: Rilas Panggilan Sidang Nomor 174 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Rabu tanggal 29 Juli 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil nama Hermanus, alamat Jalan Selat Panjang 2, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara antara Helmida Simanjuntak sebagai penggugat, lawan Hermanus sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
2: Santai aja, Khalifa. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
1: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
2: Masa sih?
1: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi, bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
2: Masa sih?
1: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
2: Iya, enggak mau lah, Fa.
1: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: rilis panggilan sidang kepada tergugat nomor 144/PDT.G/2026PN PTK hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Saya, Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 11 Mei 2026 telah memanggil Jin Min yang beralamat di Jalan Tanjung Hulu, Komplek Villa Electric Permai, Blok A11, RT2 RW11, Tanjung Hulu, Pontianak Timur, Kota Pontianak sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Meidi Sukma Hifama sebagai penggugat lawan Jin Min sebagai tergugat. Demikianlah rilis panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
3: ...dan dipenjarakan di Sukamiskin. Pada zaman penjajahan Jepang, ia tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Hal ini membuat pesantren Sukamana sempat diserang oleh tentara Jepang. Pertempuran berdarah pun tak bisa terelakkan dan sang kiai berhasil tertangkap.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui

0: Mekanisme waralaba.
1: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
2: Oh, saya tadi ingin melihat gimana...
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
2: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran. Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
4: Sejak diresmikan oleh Menteri Komdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
5: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang keterima dari jalur SNMP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul dan Transformasi lebih maksimal.
0: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina.
4: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
6: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
4: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2020.

0: yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indo Grosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indo Grosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
1: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. No, kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
2: Bukan hanya sebagai lini bisnis, sebagai koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya, mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
5: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
4: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
5: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
6: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
5: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produk produksi kelapa sawit tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
7: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
8: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
7: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
9: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
7: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat
11: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Guasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Guasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di Bea Cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
12: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian, dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
11: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
13: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Guasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
11: Diketahui Winda Lorenza Guasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air, Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
14: Terima kasih dan pendengar, Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open tournament ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81. Iya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Litololi, Pro 3 RRI, Tersemua Udara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Dengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, tadi sudah Anda dengarkan untuk Warta Berita Sentral bersama dengan rekan-rekan di Pro 3 Jaringan Berita Nasional, dan sesaat lagi akan kami hadirkan di ruang negara Anda untuk mimbar agama Katolik di malam hari ini, pendengar, yang mana nanti juga diikuti dengan drama radio dengan judul Satu Langkah Bersama pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam saudara pendengar mimbar agama Katolik dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami Dominikan Awam Indonesia Chapter Santo Dominikus Pontianak dalam acara Mimbar Agama Katolik melalui Radio Republik Indonesia Pontianak.

Salve, selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia di rumah yang terkasih. Salam jumpa bersama saya Stefanus Akim dari Persaudaraan Dominikan Awam Indonesia Chapter Santo Dominikus Pontianak dalam acara Mimbar Agama Katolik pada Rabu 12 Agustus 2026. Adapun tema kita pada malam ini adalah berani berdamai, berani mengasihi. Saudara-saudara terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau menganugerahkan kepada kami pada malam ini. Bukalah hati dan budi kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar sabda yang akan kami dengarkan sungguh berakar dalam hati kami, menumbuhkan iman, menguatkan harapan, dan mengobarkan kasih kepadamu dan kepada sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seseorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus mengajarkan cara yang indah untuk menyelesaikan persoalan. Ketika saudara kita berbuat salah, Yesus tidak meminta kita menghakimi atau mempermalukannya. Sebaliknya, ia mengajak kita datang terlebih dahulu dan berbicara dari hati ke hati. Mengapa? Karena tujuan menegur bukanlah untuk menghukum, melainkan untuk memulihkan. Bukan mencari siapa yang benar, tetapi mengembalikan persaudaraan yang mungkin telah retak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu pernah mengalami perbedaan pendapat, kesalahpahaman atau kekecewaan. Seringkali kita lebih mudah membicarakan kesalahan orang lain daripada berbicara langsung kepadanya. Padahal, kasih selalu mengajak kita mengambil langkah pertama menuju perdamaian. Santo Thomas Aquinas mengajarkan bahwa kasih adalah bentuk tertinggi dari segala kebajikan. Karena itu, setiap perkataan dan tindakan kita hendaknya dilandasi oleh kasih. Kebenaran yang disampaikan dengan kasih akan membuka jalan menuju pengampunan dan mempererat persaudaraan. Di akhir Injil, Yesus memberikan janji yang sangat menguatkan ketika orang-orang berkumpul dalam namanya, ia sendiri hadir di tengah-tengah mereka. Kristus hadir ketika ia memilih mengampuni, ketika kita berani meminta maaf, dan ketika kita membangun kembali hubungan yang retak. Malam ini, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, adakah seseorang yang perlu saya ampuni? Atau mungkin ada seseorang yang perlu saya datangi untuk meminta maaf? Jangan menunda untuk berbuat baik. Waktu terbaik untuk berdamai adalah sekarang. Semoga sabda Tuhan malam ini menggerakkan hati kita untuk menjadi pembawa damai di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Amin. Mari kita
berdoa doa penutup. Ya Tuhan, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan malam ini. Semoga sabdamu tinggal di dalam hati kami dan menguatkan kami untuk hidup dalam kasih, saling mengampuni serta menjadi pembawa damai bagi sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berkat penutup, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 1 jaringan, maksud kami Pro 1 disiarkan secara berjaringan, yang mana nanti hadir di ruang dengar Anda sesaat lagi untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan yang pastinya pendengar, pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang percayalah aku, usah menangis oh sayang, usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan dengan apik
1: banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026, kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: kangen. Aku juga kangen sekali, apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Betul, seluruh Indonesia ini Mbak Ari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam.
1: Untuk pada
2: senang sekali ya ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita ya Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok tambah ya.
0: Makin sibuk ya, tambah tahes.
2: Amin. Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya.
1: Pasti ada. Nyanyi. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah, banyak banget ya.
2: Karena Seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Yang sweet aja deh.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
1: tahun berapa dan gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku, Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan?
1: Iya.
2: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga. Wow. Kemudian
0: okay.
2: suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo. Waktu itu Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada up
1: and down. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti
2: menarik. Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya. Itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana. I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Tati Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
0: Wow. Wah,
1: berarti masih umur 7 tahun, luar biasa.
2: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke.
2: Ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo. Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha. Itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur, Jawa Timur.
0: Oke, kelas 3 ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
0: Okay.
2: Ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
1: Itu umur 11 tahun rekaman. Mbak Ari.
2: Ikut 5 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jumplo ngono lho Ita.
0: Jumplo. Bentengan ya Mbak ya. Jumplo singit.
2: Sepak tekong, sepak tekong itu suka. Terus apa gebak soter eling
0: tak. Iya, gebak soter eling Mbak. Iya.
2: Gebak soter kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada, padahal bapakku wong ajir waktu itu ya. Cukuplah. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Giparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu, oke.
2: Benar, serius ini.
0: Aku
2: mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku terus aku mandi. Anu baru keluar. Lu kaget wartawan.
1: Ya ampun.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu.
0: Oh iya.
2: Nah, dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek-plek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya. Surabaya. Produsernya ya. Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Remako Jakarta, ya.
0: Oh, ya. Begitu nah, ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api, cuki-caki-cuki-caki-cuk gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat.
0: Aduh, belum ada pesawat ya. Oke.
2: Okay. Itu tahun 70.
1: Tahun 70. Berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Lagu Kenangan Desember, oh. Terus apapun, Kenangan Desember, terus ada Andi Lumut, itu pertama, album pertama. Oh. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku, itu album pertama. Terus disusulah lagu album kedua, tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu.
1: Wah,
2: itu tahun, itu album kedua.
1: Okay.
2: Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu
1: berarti
2: yang
1: masih
2: album
1: kan
2: kedua tuh.
1: Mbak Ar itu masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih muda, masih kecil.
1: Masih gadis kecil.
0: Oke. Siap.
2: Jadi belum. Belum balik tak? Belum.
1: Kita umuran segitu.
2: Bener ini.
1: Jadi masih panjang.
2: Kita nggak ngerti mas. namanya pacar, terus nggak ngerti belas.
1: Aduh.
0: Oke. Siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe.
1: Iya. Kayak... Berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya?
2: Ya itu kita. Yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga. The most important thing.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Oke. Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila
0: okay,
2: deh.
0: Oke, siap.
2: Kayak provos gitu. Provosku dua, provosku.
1: Ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya. Itu semua lagu-lagu itu di kala itu itu booming semua.
1: Booming semua Mari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
1: Aduh, Mbak Ari ini luar biasa benar.
2: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera, et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 70. Banyak ya, masih banyak itu rentetan. Ada 200 album.
0: Ya? Wah, 200 album. Oke. Okay.
2: 200 album ya.
0: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmiran. Udah pada
1: para
0: nanti.
1: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
0: Siap, kita
1: ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya.
1: Halo, Indonesia. Assalamualaikum, siapa ini?
0: Bung Benny Jo namanya. Mari.
3: Apa kabar?
0: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Subaku hantam, hah, orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya,
1: Silakan, Benny
0: Jo.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya.
1: Mbak Ari
0: nggak dengar ya memang ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, oke, disampaikan aja.
3: Kalau misal karya Mas Yudi dan Mbak Ita, ini pertanyaan, ini kan lagu-lagu Ari Kusmiran ini pada booming, ini banyak yang booming kan? Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming, ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama, ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa?
1: Okay.
3: Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya.
0: Siap.
3: Mbak I, Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Prosatu Manado. Ada Mbak Priskila Balebu ya,
1: panjang.
3: Mbak Priskila Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Korea Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke.
3: Itu aja, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu.
1: Kita
0: Bu Farida.
1: Bu Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Riku Sekiran katanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida, Farida di Palu.
2: Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
0: Betul.
2: Masya Allah. Iya. Tabarakallah.
4: Iya tadi sudah. Iya tadi
0: lanjut,
4: sudah mendengarkan.
0: Silakan pertanyaannya.
4: Mbak Riku Sekiran ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
0: 200.
4: Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Riku Sekiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita, sama-sama. Ibu Farida mau kirim salam ya.
1: Oh, boleh, silakan Ibu Farida.
4: Iya buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Okay.
4: Ada Ayu di Matohi tadi, nah, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar yang ada di Denpasar di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
1: Halo Mbak Wulan.
5: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
0: Mbak Paramita Rusadi. Silakan silakan.
5: Aku Mbak Ita.
1: Iya silakan Mbak Wulan.
5: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
0: yang mana? Mana?
5: Tulus hatimu.
0: Oh siap.
5: Semurni cintamu.
2: Luar biasa.
5: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar juga ya, Mbak.
0: Oh iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
5: Iya. Ya salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
0: Okay.
5: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas Adi.
1: Iya, siap, Mbak Wulan.
5: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
1: Malam Ibu Isal.
0: Ibu Isal, selamat malam.
6: Selamat malam, buang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Isal.
6: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bu Isal.
6: Sama Mbak Ari Kesmiran ya?
1: Iya, betul.
6: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Oke.
6: Okay. Terkenang selalu gitu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
1: Oke. Siap.
6: Tolong putar nanti ya Yudi ya.
1: Iya, siap Bu Isa.
6: Mbak Elka Semiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Oke.
6: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
0: Siap.
1: Oke Bu Isa. Sama-sama.
6: Salamnya sedikit boleh Ita.
0: Boleh, silakan.
6: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, pengambaru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
6: Mbak Kesmiran juga, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ari, kita siap ya Mbak Ari.
2: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa
1: aja,
0: lagu?
1: Mbak, ya?
0: Ditanyain nama Bang Bung Benijo tadi.
2: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
0: Oke.
2: Okay. Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan.
1: Betul.
2: Dari Papri.
1: Betul. Ya.
2: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
1: Enggak
2: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
1: Ya, pokoknya dapat
0: pokoknya transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya.
2: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
1: ya,
2: juga,
1: kan ada pajaknya
2: baru
1: juga.
2: Nyampe ke kita.
0: Siap. Jadi gak bisa diprediksi ya, gitu ya.
2: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, ya. Apakah apapun
1: lagu yang mana,
2: terjadi.
1: Ya.
2: We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
1: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
2: Soalnya ini memang baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
1: betul,
0: lebih dengan baik ya.
2: Lebih
1: baik lagi.
2: Transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Oke. Okay?
0: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
1: Mbak Ari.
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z yang
2: sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
1: Ada kemudian, pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, kemudian
1: ada rock juga, dangdut. Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
1: Ya,
2: yang...
1: koplo Mbak.
2: kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Nah, ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini kita ini sedang. Okay. Semua genre musik sedang dilibas Jawa-Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik. Kadang-kadang kita udah jenuh musik ini, ganti ke musik
1: nanti
2: ini.
1: Nanti akan dulu kembali just... lagi ke tahun-tahun Top. Seperti dulu Mbak. Jadi muter aja ya, itu Mbak.
2: Ke pop Indonesia kembali.
0: Siap. Ya,
2: dulu musik jazz semua. Dangdut.
1: Terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak.
2: Nah, itu slow rock termasuk kita bernama Sari ini slow rock. Oke. Dia. Nicky Astria, kita bernama Sari, kemudian
1: siapa ada almarhum Nika Ardila.
2: Lah, banyak itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya itu harus kuat. Ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu.
1: Mbak Ari,
2: sama dengan pop Indonesia.
1: Ya, betul Mbak Ari.
2: Sama dengan pop itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
1: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
0: Siap.
2: Itu harus prima betul.
0: Okay.
2: Dan latihan pernafasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
1: Mbak ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak. Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya Mbak.
0: Okay.
1: Angkat topi ya Mbak.
0: Mbak Ari ini ada Bu terus, Farida
2: yang apa? Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
1: Betul sekali keren, Mbak, keren. Setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini saya cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
1: teknologi canggih.
2: Teknologinya ya, teknologi luar biasa.
0: Betul. Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
1: Udah lah, ya bener, nggak bisa dipoles Mbak, nggak bisa diedit.
0: Oke.
2: Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak
0: bisa,
2: amat penyanyi sekarang.
1: Ya Allah,
2: bersyukurlah. Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
0: Oke.
2: Penyanyi sekarang rugi bener deh.
0: Ini ada
2: kemarin. Kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
1: Oh, ikut terjun. Putra-putrinya ikut terjun ke musik Mari.
2: Metal semua.
1: Weh, mantap.
2: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
0: Okay.
2: Mozart, Beethoven. Udah dia yang nomor 2.
1: Makan semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja belum.
0: Oke.
1: Tunggu rilisnya loh Mbak.
0: Mbak Ari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang lagu Setulus Hatimu.
1: Hatimu Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya Mbak?
0: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
2: itu aduh Masya Allah lali aku rek.
0: Lali aku rek.
2: Itu Setulus Hatimu itu aku tuh kok sekali ke Jakarta ya. Ambilnya tuh shred 6 album bikinnya 7 album. Sekali aku ke Jakarta.

0: Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album, 7
1: Wah,
0: album gitu.
1: ternyata
0: Jadi
1: begitu ya.
0: ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay enggak royalty. Tapi sekarang dibikin royalty gitu, gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
2: Album ke-10 ya. Tahun berapa kayaknya, Mbak Ari?
0: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
2: Okay. 80 ya.
0: 78, 79.
1: Ya, 78, 79 ya.
0: Terus ada John.
2: Ya, John.
1: John.
0: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits,
1: gitu
0: ada
1: ya?
0: Yang nyantol satu ya, lagu, ada yang nyantol satu lagu.
2: Ada yang populer ya.
1: Siap Mbak kalau ya. Begitu.
0: Iya, jadi Allah. Saya kadang-kadang kalau di TikTok takut juga bingung aku ditanyain lagu A B C D F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang ya, orang hafal lagi.
1: Siap iklan kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
2: Kita dengerin suara Mbak Ari.
1: Ini ada lagu John dan Malam John. Yang Dingin.
2: Siap.
0: Oke.
1: Siap. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang pengen ikutan gabung, Anda bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
2: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
1: Nomor WhatsApp-nya gak bisa dipakai telepon ya, karena kita pakai ngobrol sama
2: aja.
1: Mbak Ari Kusmiran. Kalau enggak Anda bisa mengirimkan voice note.
2: Ya, siap.
1: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basara.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bau Bengkalis. Bukan mas. Tadi
0: kenapa?
1: Sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malinau.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian nunukan Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lek, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telpon ya di Line Studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: kan dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita Mbak lanjutkan lagi ya. Oke. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari, mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Orauno.
1: Weh, Masya Allah. Orauno itu alias
0: aja.
1: Tidak ada.
0: Melujur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus ini benar.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalism kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya by orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak? Saat itu ya, tahun 7 bulan.
2: Belum ada.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
2: Langsung Bapak Bener, Ibu
1: langsung keluarga, langsung. Betul rata-rata seperti itu. Oh iya saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
2: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, ya. Betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
2: Karena sekarang lo sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
2: Kalau dulu
1: eksekutif produser, tergantung label ya Mbak ya kita dulu.
2: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
2: Kita produksi sendiri bisa. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
2: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
2: Gitu kan. Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work, homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
2: Lebih santai, lebih rileks.
1: Betul, santai. Gitu kan. Betul sekali.
2: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya
1: peralatan. Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan betul, label betul.
0: Oke. Okay. Mbari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari,
1: dari
0: boleh
1: Bandung
0: ya?
1: Dari Bandung nih Mbari.
2: Boleh, silakan,
1: ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, okay, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Mbak Ita Permatasari.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
2: Silakan.
3: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
3: Oh, Mbak Ari Kusmiran. Wong Jawa Timur iki.
0: Betul. Langsung Jawa pertanyaannya apa, Pak?
3: Yang kembali. Ya apa kabarnya Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ya, ditanyain?
3: Berapa puluh kabar tahun?
2: Alhamdulillah. Sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oh, oke. Okay. Apa pertanyaannya, Pak Ahmad?
3: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay, ya, siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini melanglang buana ini ya.
0: Oke, okay, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Hadi Blankon, juga Mbak Lita. Kita kita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb. Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas poni yang cantik.
0: Foni, iya.
1: Oke, okay, ya, Bang Leman.
4: Itu, apa, poninya itu,
0: kan? Silakan silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita, dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa tuh? Dia itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo.
0: Ya, halo ya. Apa Bang Leman silakan.
4: Oh, ya. Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap. Makasih, sama-sama.
4: Mas Yudi.
0: Apa tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah Utama Agenda di Bondowoso dan semuanya tak kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat dari WhatsApp ya. Ada malam.
1: Dari mana nih? Dari
0: Bucip, Bucip di Delo. Depok.
1: Depok.
0: Depok.
1: Bucip. Ini tulisannya Delo.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu
3: ini ada kembali.
1: Betul, Mbak Ari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
1: dari Bogor,
0: di Bogor.
1: Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
5: Hasanuddin. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, selamat malam.
0: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa ada pertanyaannya, Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa, Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Riku Smiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Masya Allah. Keluarga terjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
0: Kagum ini sekeluarga jatuh, terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia amin, musik amin, Masya Allah amin. Semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Yang di bagian kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bahkan di Begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke. Okay.
5: Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Riku Smiran selama terjun di
0: siap? Oke, okay, ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kota itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, selamat malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan satu lagi ya.
1: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo Ca, selamat malam Ca.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak
0: Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan. Aku kan gak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
2: amin ya rabbal alamin.
0: Nyanyi yang mana Ica?
6: Gitu.
0: Setulus hatiku.
6: Iya. Bukan. Halo Mbak Ita.
1: Iya Mbak Ica.
6: Lagu paling sering itu
1: diputar. Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmira.

0: Itu lagu aku suka dan itu lagu emang itu, suka.
1: Oh, Ica sukanya lagu itu ya?
0: Heeh. Kayak pukul satu gitu kalau malam-malam.
1: Oh, jadi, siap.
0: Jadi aku tahu lagunya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Mm-hmm. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
2: Iya.
0: Buat semuanya aja ya.
2: Iya Pak, iya Pak, sebenarnya Mbak
0: Ica. Jawabannya selamat malam, selamat istirahat.
1: Siap, Mbak Ica. Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
2: Antri nih nelponnya.
3: Terima kasih.
1: Oke.
3: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
1: kayaknya. Siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya ya. Bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
2: Silakan dijawab Mbak Ari.
3: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
1: Oke.
3: Okay. Ya, before I get married ya. Hmm. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman ya, rekaman di masa sampai umur 24 saya married. Mm-hmm. Baru married umur 24, jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married langsung mak jeblus, enggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
2: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh, Mbak.
3: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, yeah, bayangin. Yeah. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan. Ya,
2: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ri.
3: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali, karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
2: Ya, ya. Betul, setuju.
3: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
2: roboh, Mbak.
3: Wah, wis pokoke ngono. Enggak usah disebutno semene kok promosi. Ngono kan. Jadi harus diperkuat itu fondasi, karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
2: Betul.
3: Satu businessman,
2: satu artis penyanyi.
3: Nah, tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha dulu, karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
2: detik ini.
3: Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
2: Wow.
3: Sudah bisa
2: jagoan semua.
3: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan ya di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini gak akan mulai Tembang Kenangan kalau gak
2: ada Mbak Ari ya, benar, setuju sekali.
3: Nah, kalau gak Ari Kusmiran dulu yang start, yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer itu ada
2: ya?
3: Ari Kusmiran.
2: Iya.
1: Okay.
3: Kalau enggak dia enggak buka itu
2: Tembang Kenangan, akhirnya enggak jadi ya Mbak Ria. Aduh.
3: Iya, karena itu yang konteks saya langsung itu di root-nya ya, Pak Handoko waktu biasa. Itu Pak Handoko langsung konteks ke suami saya, mau enggak mau ngijinin karena sesama pengusaha ya, kan. Sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu Fatur waktu itu ya, kontrak 10 lagu dikasih waktu berapa seminggu kalau nggak salah, tahu nggak? Begitu aku live, di kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu, tahu nggak? Begitu saya datang ke Jakarta jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku.
1: Waduh.
3: Bingung, direksinya bingung.
2: Luar biasa Mbak Ari.
3: Direksinya bingung. Karena itu kelebihan saya menghafal lagu, kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
2: Mbak Ari itu selalu jadi, dalam kondisi prima Mas Yudi.
1: Gitu ya.
2: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
1: Oh, siap.
2: Banget.
1: Mbak Ari dari ada lagi yang disampaikan.
3: Cara

0: cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, bla harus kita schedule yang benar.
1: Betul. Oke.
0: Kita schedule-nya
2: supaya
0: yang
2: bisa
0: benar
2: berdampingan, kalau betul.
0: Ya, harus ada solusi. Harus.
2: Betul, Mbak.
0: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau di apa namanya dipaparin dengan apa ya, dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, betul, mengatur waktu, betul, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
2: Ya ya.
1: Okay.
0: Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
2: Benar sih, Mbak Ari.
1: Ya, oke, Mbak Ari.
0: Nah, itu yang poin atau apa namanya paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
2: Malah
0: alhamdulillah
2: putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
0: Iya, aku enggak ngerti itu mereka.
1: Siap.
0: Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua,
2: betul,
0: say.
2: Mbak Ari.
1: Oh iya.
0: Seneng musik semua, jadi nggak bisa, sudah nggak bisa dicegah semuanya.
2: Bisa, benar, sudah,
0: jadi
2: mendarah daging.
0: Ya suamiku tuh seneng musik juga, mertua aku juga seneng musik luar biasa. Lah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen ke di rumah,
2: betul,
0: tangga.
2: Betul.
0: Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
1: Oh, oke, okay, baik.
2: Gitu. Anak udah gede.
1: Ini ada Bang Leman.
0: Jadi
1: di Lampung.
0: Enggak
1: ada masalah ya.
0: Enggak ada masalah. Enggak ada. Cuman awal-awal memang awal kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
1: Siap.
2: Itu okay. Ya.
1: Kita ke Bang Leman di Lampung ya.
0: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur,
2: betul,
0: waktu gitu aja. Gitu. Ya kan?
1: Siap. Oke. Okay.
0: Itu aja.
1: Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
2: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
1: Obsesi yang belum terwujud.
2: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
0: Di dunia musik ya?
2: Konser tunggal mungkin, Mbak Ari.
0: Konser tunggal udah beberapa kali.
2: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ari?
0: Sudah.
2: Lupa, aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ari.
0: Nanti next konser.
2: Bener loh ya.
0: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
1: Oh, konser selanjutnya. Siap.
2: Masih udah nggak sabar ini.
0: Iya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta, di aduh, aku sering.
2: Mbak Ari nggak undang-undang deh buat RRI sama aku nonton.
1: Siap, oke.
0: Don't worry.
1: Kemudian
0: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser
2: ya,
0: gitu ya.
2: Yang gala konser.
1: Oh, siap.
0: Gala konser gitu.
2: Siap,
0: ya.
2: Mari.
0: Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini.
2: Gini.
0: Ya butuh manajemennya juga.
2: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
0: Amin. Enggak bisa, harus enggak bisa.
2: 2027 mungkin ya, Mbak.
0: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
2: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
0: Ya, betul. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
1: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans gak sih?
2: Iya, Mbak Ari. Mungkin saking fansnya.
1: Oh, banyak ya.
2: Contohnya terutama, apa, Mbak Ari?
0: Terutama cowok.
2: Pastinya
1: banyak
2: loh.
1: Lah ya. Oke.
0: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
2: Banyak yang ngelamar enggak, Mbak Ari, saat itu?
0: Aduh, sabar kabarnya.
2: Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
0: Itu mereka punya hak ya. Kita enggak bisa melarang. Karena manusiawi lah.
2: Betul.
0: Lihat sosok
2: idola.
0: Apa itu?
2: Sosok idola.
1: Sampai watu, Rek.
0: Jadi watu, podo ae.
1: Iya.
0: Kita itu manusiawi.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tidak yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
2: Luar biasa.
0: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
1: Siap.
2: Mantap, mari.
1: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
2: Tadi pertanyaannya apa?
1: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
2: Tadi sih udah kutanyain ya tadi,
1: iya
2: Mbak
1: sih.
2: Ria.
0: Enggak
1: ada ya, lancar
2: mulus ya. Kayak jalan tol Mas, wes itu jawabannya.
0: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
2: Masya Allah. Luar biasa. Benar, Mbak Ari.
0: Okay. Ya itu enggak bisa diiri sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak, aku enak terus tuh.
2: Iya ya Mbak ya. Waduh.
0: Tuh. Gak enaknya waktu sakit itu Mbak. Aku tenggorokan waktu sakit.
2: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar. Itu
1: okay, Mbak. Oke, siap.
2: Sama kayak aku. Enggak,
0: saya aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
2: Wow, jadi 9 bulan tuh gak bisa nyanyi.
0: Gak bisa sakit buat ngomong aja semua ke 9 bulan.
2: Lah itu, kok lama itu, banget itu. Mbak Ri?
0: Ya karena aku overuse. Bayangin lu.
2: Oh, iya
0: tour show ke luar negeri, tour show seluruh Indonesia.
2: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya,
0: jadi,
2: Mbak.
0: Oh. Kalau begitu begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
2: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
0: Tenggorokannya diistirahatkan.
2: Betul,
0: tenggorokannya
2: betul,
0: yang penting.
2: Waduh.
0: Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
2: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya Mbak ya?
0: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
1: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya?
2: Kapalan. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
0: Didawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
2: Ya.
0: Aku gak wani.
2: Lah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang
0: ya,
2: sih.
0: Aku gak berani operasi. Aku ke ada
2: pengobatan
0: non medis, pakiran namanya non medis pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
1: Oke.
0: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
2: Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Sing ngapal itu hilang.
2: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak.
1: Okay.
2: Aduh,
0: luar biasa. Langsung aku pulang. Pak, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord, udah disusul terus sama produser. Suaminya Iis Sugianto dulu kan Bang
2: iya.
0: Rizal.
2: Oh iya ya Bang Rizal.
0: Barcova, udah dibikinin musik soalnya.
2: Tapi alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
0: That's why. Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
2: Oh iya,
0: Aku dan Dia. Ya, hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
1: Oke.
0: Terus lagu Butiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya cover.
2: Iya, iya itu juga banyak di cover orang tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
1: Okay.
2: Keren.
0: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
2: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
0: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus tuh kena AC atau
2: ya apa bendino nyanyi Mbak
0: ya. Bendino tak tanpa istirahat
1: ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya saudara-saudara ya.
2: Oh iya ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
0: Minggu harusnya aku istirahat, aku tuh sampai delosor ya, beber kosong, delosor aku sampean, saking pegel ya pakku toh, bayang aku waktu itu belum merit delosor aku, ibu pun delok TV, telepon kring, jam 12 siang, jam 5 sore Ri, di Domo ada tamu dari luar negeri Pak Domo ada tamu dari Malaysia kalau nggak salah, jam 5 sore nih gue bawain duit dekek ceplok. Piye?
2: Wow.
0: Jadi wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Diponegoro situ ada tamu dari
2: Malaysia. Jadi Mbak Ari harus menyanyi di situ ya.
0: Harus menyanyi. Hmm. Aku lagi jelosor lagi. Dia kayak bokong.
2: Jelosor itu bahasa Indonesia-nya.
1: Le. Apa ya?
0: Aku bilang dan jangan saya dia penyanyi lagi, gimana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
1: Okay.
0: Yo wes delalah. Lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi gak ada sikatan tok, gak ada sikatan.
1: Jadi ceritanya ya kan, ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe ini terus lagi istirahat ya. Baru saja nyampe rumah, istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya ndlosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
2: Wah, luar biasa.
1: Karena ada tamu dari
2: tamu
1: Malaysia.
2: Dari Malaysia, betul.
1: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
2: Menteri dong.
0: Menteri.
1: Iya.
0: Komkamtip, sudah Komkamtip tuh.
1: Oke. Okay. Waktu itu pejabatnya Pak Domo ini nggak mau penyanyi lain kalau nggak
2: Mbak Ari. Mbak Ari, pokoknya.
1: Baiklah kalau begitu.
0: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
2: Iya,
0: lagu wajib itu sama Setulus Hatimu nggak bisa, nggak boleh dilepas. lagu wajib. Jadi aku masya Allah ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian? Gak mau.
2: Ya Allah. Oh ya, Mbak Ari Kusmiran.
0: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
2: Betul. Mm-hmm.
0: Untuk mundur tuh susah.
1: Oke.
0: Okay. Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari Allah.
2: Benar-benar
1: syukur. Okay. Betul, Mbak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita ya, dengerin lagi lagunya.
2: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
1: Ada Ku Terkenang Selalu.
2: Terkenang Selalu.
1: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Nah, kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap kalau begitu. Waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya?
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi, Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Aduh. Judul lagunya aduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Singkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap. Oke.
1: Apa donatnya lewat
2: dosaku.
0: Oh, langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
1: Salah.
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah Tentang Kita. Gak hafal.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
0: ya.
2: Nyerah aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
2: Ya?
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu. 6 lagu.
1: Oh, yes. Donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Apa Mbak Ita?
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah, enggak bisa berarti on ini.
0: Enggak, ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya. Ya,
1: ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh ngerti.
1: Dari tadi.
0: Iya, iya.
1: Aduh, lali terus. Nyerah nih Bari, nyerah.
2: Atau enggak, Ade Manuhutu, Is Haryanto.
0: Cewek semua Bari.
1: Cewek nih Bari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Bari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Bari.
2: Anu seto, aku lali jeneng ya. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh Finis Haryanto bukan ya.
1: Wes mbak waktunya wes.
0: Ayo siapa boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya Fe itu sopo. Vera Ferial.
0: Wih akhirnya. Ya udah nggak apa-apa. Ini juga. Satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya Santi itu loh Santi. Santi aku lupa namanya Santi. Santi mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh. Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya oke. Okay,
0: Mbak Anne Rizana.
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya, ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya, ya tiga itu.
0: Iya kan?
2: Ya, Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dang Vera gitu loh.
0: Iya. Yeah.
2: Gak ada pedonat aku.
1: Gak ada pedonat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari. Okay. Yang jatahnya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Mbak. Coba kita cek baca, ya? Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari, penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Makasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack. Salam buat
1: fans
0: semua
1: setia, ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Nenek. Assalamualaikum Bang. Selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbak Ari dari
0: request Pacitan lagu show. Kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian Sungai Babylon.
1: Mbak Ari Kusmira.
2: Di tepian Sungai Babylon.
1: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus,
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bentang temunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Betul. Dulu, biasa seangkatan dengan Mbak Titi Kadi kalau nggak salah menurut saya sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 30 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran John sama itu apa Setulus Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah, nyawat versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, Mas.
0: Oke.
3: Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kusmiran? Uh-huh. Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai Pisnot. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Caba Bayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, siap.
3: Italia, ada juga Mbak Ida, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Indra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya. Alah.
2: Itu iya betul, betul lagu Begadang tuh dijawain betul, dan aduh anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi
1: kawat
2: musik yang wah gitu-gitu, aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Dia kemarin menang sound itu, menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya.
1: Luar biasa, Pak.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi biasa, memang beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Barokallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung.
2: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Juga kepada Mbak Ari bintang tamu kita yang wow. Mantap sih, saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
2: Amin.
4: Mbak, ya?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang
2: betul,
4: kan
2: betul.
4: Kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung. Dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin. Cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Ada di Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin.
1: Mbak Ari, Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Waduh. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hana di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, sampai sekitar kita ngobrol lagi closing Mbak Ari ya.
1: Oke Mbak Ari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Mbak Ari.
1: Mbak Ari.
0: Yeah. Wah, kita ya, 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Mbak Ari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Oh, pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya? Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya,
1: Pro 1
2: ya.
1: Betul.
2: RRI Jakarta, yang diasuh ini adikku cantik Ita bernama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh ya.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, Mbak. Ya, legend kebanggaan
2: masih
1: Indonesia.
2: Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak Ari, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara Bari mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu ya. Tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya.
2: Pro 1 di seluruh Indonesia.
0: Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan Ruang Rindu Nasional yang hadir untuk Anda ya di kesempatan malam ini. Tentunya di Pro 1 bisa Anda dengarkan kembali Ruang Rindu Nasional Rabu pekan depan ya, Rabu malam Kamis, tentunya hanya di Pro 1 seluruh Indonesia. Di malam ini tentunya kita masih ajak Anda untuk mendengarkan berbagai ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan, dan mudah-mudahan sekali lagi kami bisa menemani Anda di udara di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Dan pada malam ini Anda ditemani oleh saya Budiman Tahir, dan kita lanjutkan kebersamaan kita pada malam ini dengan mini drama. Kali ini yang lokal saja, batuk yang tak boleh diabaikan, yang tentunya kita hadirkan untuk Anda. Kami mengucapkan selamat mendengarkan, pastikan terus bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, batukmu kok makin sering? Dari malam sampai pagi enggak berhenti.
1: Bu, biasalah. Paling juga masuk angin. Nantipun sembuh sendiri kok ini.
2: Tapi ya, batu ayah ini sudah hampir 3 minggu. Masa selama itu?
1: Naila, jangan lebay. Ayah ini sehat kok.
3: Ya, yang Raffi dengar semalam itu, ayah tuh batuknya keras banget loh ya. Sampai Raffi kebangun tidurnya.
1: Ah, kamu juga, Vi. Dikit-dikit khawatir.
0: Ya, ibu cuma takut. Kemarin, tetangga kita kabarnya dirawat gara-gara TBC.
1: Alah, jangan asal ngomong. TBC. Apa sih, Bu? Batuk begini semua orang juga pernah.
2: Ya, ingat gak? Ayah kan pernah bilang, kesehatan itu penting.
1: Iya, tapi bukan berarti batuk sedikit langsung panik.
2: Ibu ayah.
4: Masyarakat dihimbau waspada terhadap TBC. Bila mengalami batuk lebih dari 2 minggu, berat badan turun, atau berkeringat malam, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Hah? Apa? 2 minggu?
0: Persis kayak ayahmu ya, Nay?
2: Bu, kita aja ayah periksa yuk.
0: Ibu sudah coba, Nak. Ayahmu itu emang keras kepala.
2: Nay takut, Bu. Kalau dibiarkan bisa bahaya.
0: Iya, nanti ibu coba bujuk ayahmu lagi deh.
5: Tes. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Bapak-bapak dan ibu-ibu warga sekalian, hari ini kita kehadiran seorang dokter yang akan memberikan sosialisasi tentang penyakit TBC. Dokter ini adalah penyuluh dari Puskesmas. Silakan, Dokter Ian.
7: Terima kasih, Pak Lurah. Bapak Ibu, TBC bukan penyakit kutukan, bukan juga penyakit yang harus ditutupi dan membuat kita harus menjadi malu. Ini penyakit yang bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini.
2: Nah kan Bu, Dok mau nanya, kalau gejala TBC apa ya Dok?
7: Gejala TBC antara lain batuk lebih dari 2 minggu, demam ringan, nafsu makan menurun, berat badan juga turun.
2: Nah kan Bu, ayah persis begitu.
5: Nah, kalau ada warga dengan gejala seperti itu, jangan takut untuk periksa, begitu kan Dok?
7: Iya, betul sekali Pak Lurah. Pemeriksaan tersedia di Puskesmas dan pengobatannya dapat ditangani. Jadi, tidak perlu takut apalagi malu.
2: Kita harus bicara sama ayah, Bu.

0: Naila sama ibu itu ikut penyuluhan tentang TBC di balai desa.
1: Terus?
0: Gejala TBC itu sama sih seperti yang ayah alami sekarang.
1: Sudah, jangan mulai lagi kamu ya.
0: Ayah, ini tuh serius.
1: Naila, ayah bilang ini cuma batuk biasa.
2: Ya, dengarkan dulu.

0: Ya kita takut kalau memang ayah TBC.
1: Ayah gak apa-apa. Ayah ini kuat. Buktinya ayah kalian ini masih bisa bekerja di kebun.

0: Bu, kita gak bisa biarkan ayah begini terus.
1: Ibu tahu.
0: Kalau ayah makin parah, gimana bu?
1: Sebenarnya ayahmu itu dari dulu takut sama dokter.
0: Takut kenapa sih bu?
1: Takut kalau ternyata benar-benar TBC.
0: Justru kalau tahu lebih awal bisa ditangani lebih cepat kan bu?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Lurah, silakan masuk pak.
2: Aduh, maaf mengganggu nih malam-malam Bu Rina. Soalnya tadi Naila ada WA ke saya tentang kondisi Pak Hasan.
0: Iya bu, Naila tadi minta bantuan Pak Lurah.
2: Mana Pak Hasannya bu?
3: Iya, masuk saja.
2: Pak Hasan, saya dengar Bapak nih batuk dan sudah berlangsung lama.
3: Ah, mereka cuma membesar-besarkannya saja.
2: Iya Pak Hasan, tapi jangan dianggap remeh. Jujur, dulu saya juga pernah seperti Pak Hasan.
3: Hah? Maksudnya bagaimana Pak?
2: Iya, saya pernah batuk lama, kemudian ketika diperiksa, ternyata agak serius.
3: Terus?
2: Ya Alhamdulillah, syukurnya karena cepat diatasi, jadi saya bisa kembali pulih.
0: Itu ya, kami ingin ayah segera sehat.
3: Ayah cuma gak mau merepotkan kalian.
1: Ayah, tidak ada yang direpotkan. Kita ini keluarga.
4: Betul ya. Aku juga mau ayah terus sehat biar bisa temenin aku main bola.
3: Kalian ini...
2: Nah, itu dokter Rian. Saya sudah minta beliau untuk mampir.
4: Permisi.
1: Silakan, dok.
4: Pak Hasan, saya hanya ingin memeriksa kondisi awal. Tidak perlu takut. Sudah batuk berapa lama?
3: Hampir 3 minggu, dok.
4: Kalau malam, ada keringat nggak, Pak?
3: Kadang ada, dok.
4: Berat badan bagaimana, Pak? Apakah turun?
1: Iya, dok. Berat badan Bapak itu turun.
4: Pak Hasan, saya tidak bisa menyimpulkannya sekarang. Tapi, gejala ini perlu diperiksa lebih lanjut.
0: Tuh ya, dengar kata dokter.
4: Kalau memang TBC, semakin cepat diketahui, semakin besar peluang sembuhnya, Pak.
3: Kalau bukan TBC, bagaimana dokter?
4: Ya, bagus Alhamdulillah. Tapi memastikannya lebih baik daripada menebak-nebak.
0: Ayah, besok kita ke puskesmas ya.
3: Besok pagi. Ayah pikirkan lagi nanti.

0: Ayah, sarapannya sudah siap.
1: Iya.
2: Ayah, jadi gak ke puskesmas?
1: Ayah masih ragu nih.
3: Ayah takut suntik ya.
1: Bukan begitu.
2: Ayah, ini bukan soal takut. Ini soal memastikan kesehatan ayah loh.
1: Ayah cuma gak mau kalau ternyata...
2: Ternyata sakit.
1: Iya.
0: Ya, tahu lebih awal jauh lebih baik daripada menyesal belakangan. Dokter Rian kan sempat bilang yang berbahaya itu justru kalau dibiarkan. Selain bisa memperparah kondisi ayah, juga berisiko menular ke keluarga.
1: Menular ke keluarga?
0: Iya, kata dokter, apalagi kalau sering batuk di rumah tanpa pemeriksaan.
1: Ayah tidak mau kalian tertular.
0: Makanya, langkah terbaik adalah ayah periksa sekarang. Ini bukan tanda kelemahan ya, tapi ini bentuk tanggung jawab.
1: Naila, Raffi.
3: Iya ya.
1: Maafkan ayah ya, ayah terlalu keras kepala.
2: Nggak apa ya, yang penting sekarang ayah mau diperiksa.
1: Iya, ayah mau. Sekarang aja ya, Bu. Masih ada waktu kan?
3: Yeay, ayah hebat.
0: Alhamdulillah, ibu siap-siap dulu ya.

0: Syukurlah Pak Hasan mau segera ke puskesmas. Pak Hasan, hasil pemeriksaan awal menunjukkan Bapak perlu menjalani penanganan lebih lanjut.
1: Jadi, memang harus ditangani ya dok?
0: Iya, tapi untung Bapak datang sekarang, belum terlambat.
1: Kalau saya terus menunda, apa yang terjadi dok?
0: Resikonya bisa lebih besar, Pak Hasan.
1: Oh, iya. Terima kasih ya dok. Terima kasih anak-anakku.
2: Sama-sama ayah, pokoknya kami ingin ayah sehat.
1: Sekarang ayah sadar, batuk lama bukan hal yang boleh disepelekan.
3: Kesehatan memang harus dijaga sejak dini ya.
0: Kalau ada gejala, segera periksa ya Pak, Bu, karena TBC bisa dicegah, dideteksi, dan disembuhkan.
4: Asal jangan ngeyel kayak ayah.

0: punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Rilas Panggilan Sidang Nomor 97 Garis Miring PDT.G Garis Miring 2026 Garis Miring PNPTK. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Agustus 2026, saya, Farida Saleh, SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil Aswar SH beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau, nomor 6, RT 002, RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Sungai Jawi Dalam, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat satu, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 9 pagi dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
2: Iya Bu Sita, biasalah buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
1: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya Bu ya. Saya juga senang Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
2: Alhamdulillah ya Bu, kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
1: Wah, jadi paket lengkap ya Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
3: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Prilas Panggilan Sidang Nomor 97 Garis Miring PDT.G Garis Miring 2026 Garis Miring PNPTK. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Agustus 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil Eni Fitriani, SH MKN, beralamat di Jalan Pak Benceng, Gang Wonorejo, Jalur 1, Nomor 6A, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 89 Pontianak, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat, lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
2: Enak kok, Pak.
1: Enak juga.
2: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
3: A few moments later.
1: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
2: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
1: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja, karena saya tertarik dengan kemasannya, rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
2: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
1: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu, biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Rilas panggilan sidang nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Agustus 2026, saya Faridah Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Sri Wahyuni beralamat di Jalan Tabrani Ahmad Gang Mandau nomor 6 RT 002 RW 022 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Sungai Jawi Dalam, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat, lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kami hadirkan informasi di mana semangat kemerdekaan dan juga kepedulian kesehatan ini berjalan beriringan, dan di mana saat Kodam 12 Tanjung Pura membagikan bendera serta masker kepada warga. Aksi sempatik ini digelar demi memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia ya di lingkungan Makodam 12 Tanjung Pura, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Rabu 12 Agustus 2026. Sebanyak 200 bendera merah putih berukuran kecil dan juga 200 masker ini dibagikan kepada pengguna jalan serta masyarakat yang melintas. Kegiatan ini menjadi upaya menumbuhkan nasionalisme, memperkuat patriotisme sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Pembagian masker juga menjadi respon terhadap kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berpotensi meningkatkan risiko ISPA ya, atau infeksi saluran pernapasan akut. Antusiasme masyarakat terlihat ini saat menerima bendera dan juga masker. Para pengguna jalan mengapresiasi langkah TNI yang menggabungkan pesan kebangsaan dengan kepedulian terhadap kesehatan warga. Kabitan Jarah Dam 12 Tanjung Pura, Kolonel Infanteri Sandi Yuda Panoto mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kodam 12 Tanjung Pura menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menindaklanjuti arahan pemerintah pusat. Menurutnya, bendera merah putih bukan sekedar simbol perayaan kemerdekaan, tetapi lambang kehormatan, perjuangan, dan juga persatuan bangsa yang harus terus dijaga. Dan di sisi lain, pembagian masker menjadi bentuk kepedulian Kodam 12 Tanjung Pura terhadap masyarakat yang beraktivitas di tengah kondisi udara yang terdampak kabut asap. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda mendengar dari laman website kami, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses Dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 malam ini, tentunya dengan beragam acara musik dan informasi yang tentunya kami hadirkan dengan Anda. Selamat malam juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2. Malam semakin larut, dan memang kalau kita lihat di kesempatan kali ini ya, kita informasikan juga untuk suasana jalanan juga agak sepi nih. Ini mungkin ada kaitannya dengan kabut asap ya, yang masih melanda daerah kita ini. Kita berdoa bersama-sama ya, semoga kondisi ini segera kita lewati dan tentunya semakin baik lagi keadaannya, kabut asapnya hilang, hujan turun ya, sehingga memperbaiki hal-hal yang tentunya berubah tadi begitu. Nah, masih seputar karhut lah, ini ada berita duka ini pendengar, di mana di tengah kepungan asap karhut lah, seorang warga yang ikut membantu penanganan kebakaran ini ditemukan meninggal dunia di kebun sawit. Kasim, 65 tahun, ditemukan dalam posisi tertelungkup di sebuah kebun sawit di Dusun Rasau Karya RT 25 RW 208 Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kuburaya pada Selasa sore 11 Agustus 2026. Nah, sebelum ditemukan tak bernyawa, Kasim ini sempat beraktivitas seperti biasa. Ia diketahui merupakan penjaga kebun milik Ahmad dan berada di lokasi untuk memantau situasi karhutla sekaligus membantu memenuhi kebutuhan logistik petugas yang melakukan pemadaman. Kapolsek Rasau Jaya Ibtu Sihar Lumban Toruan ya, melalui Kasubsi Penmas Polres Kuburaya Aibtu Ade mengatakan kehadiran Kasim di lokasi ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat dalam membantu penanganan karhutla. Dan menjelang siang, Kasim ini sempat keluar dari kebun untuk membeli makanan dan saat itu kondisinya masih terlihat sehat. Setelah makan, ia kembali ke kebun dan beristirahat sebelum kembali beraktivitas. Dan seorang rekannya bahkan sempat melihat Kasim membersihkan ranting pohon di sekitar kebun. Dan tak lama kemudian Ahmad menghampirinya dan mendapati Kasim sedang duduk sambil mengeluhkan rasa mual serta ingin muntah. Ahmad juga sempat menawarkan minuman yang menyarankan Kasim pulang untuk beristirahat. Namun saran tersebut ditolak Kasim. Ahmad kemudian meninggalkan lokasi untuk meninjau kebun yang berada di sebelahnya. Dan sekitar 2 jam kemudian Ahmad merasa curiga karena tidak melihat Kasim keluar dari lokasi. Ia pun kembali mendatangi kebun sekitar pukul 16 dan untuk memastikan kondisi korban. Namun si Ahmad ini justru menemukan Kasim sudah tertelungkup dan tidak bergerak. Ia pun berteriak meminta pertolongan dan teriakan ini tentunya didengar tim gabungan penanganan karhutla yang berada tidak jauh dari lokasi. Ya, kita turut berduka pendengar ya. Mudah-mudahan tentunya keluarga korban yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan tentunya pahala dari Pak Kasim ini pun tentunya yang membantu petugas untuk memadamkan atau siaga lah ya, untuk memadamkan api, digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pendengar, kami masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di malam ini. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Fa. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya gak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
2: Enak kok, Pak.
1: Enak juga.
2: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
3: A few moments later.
1: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
2: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
1: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
2: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
1: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Ucapan terima kasih di malam ini saya ucapkan bagi Anda yang terus bersama kami. Dan tentunya mudah-mudahan besok menjadi hari terbaik ya daripada hari ini. Dan tetap sehat. Saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jumpa lagi besok pagi. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Yeah.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar semangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami untuk siang hari ini melalui frekuensi FM 104.2 live dari studio kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari episode radio Anda. Kami akan menjumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sebelum berpisah terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar Sebangsa dan Setanah Air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rekan acara untuk siaran hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda dan kami siap untuk menemani Anda pendengar sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi hingga nanti 24 malam dengan berbagai macam rangkaian acara. Dimulai dari pukul 5 hingga nanti 10 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak pagi ini, diikuti dengan rangkaian Pontianak siang ini dari pukul 10 hingga nanti 15 waktu Indonesia Barat, dan sore hari Anda dari pukul 15 hingga nanti 20 akan ditemani dengan rangkaian Pontianak sore ini, dan malam hari Anda pendengar akan ditutup dengan rangkaian Pontianak malam ini dari pukul 20 hingga nanti 24 malam. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat dalam sesi Mutiara Pagi yang nantinya akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Mutiara Pagi yang tentunya akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan kami undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, dan atau Anda bisa bersama kami di pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, dan juga Anda bisa bersama kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan Rebo Wekasan, Rebo-Rebo, dan juga Rabiul Awal, tradisi doa dan keteladanan Rasulullah. Dan kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Kamaruzzaman melalui aplikasi Zoom Meeting. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andre.
0: Kabar baik ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Dan langsung saja yuk pendengar, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita terkait dengan Rebo Wekasan, Rebo-Rebo, dan Rabiul Awal, tradisi doa dan keteladanan Rasulullah. Silakan Pak Ustadz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita bisa dapat berjumpa kembali pada pagi yang penuh berkah ini. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat hingga akhir zaman. Para pendengar setia RRI Pro 1 Pontianak yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan membahas tema yang mungkin masih sangat relevan karena baru kemarin kita laksanakan, yaitu peringatan kalau Jawa Rebo Wekasan, di Kalimantan dikenal dengan Rebo-Rebo. Dan hari Jumat sudah memasuki yang namanya bulan Maulid Nabi, yaitu Rabiul Awal. Tema ini diangkat karena yang sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa Rabu kemarin merupakan peringatan Rebo-Rebo bagi masyarakat Jawa, Rebo Wekasan, Rebo-Rebo bagi orang Kalbar khususnya Mempawah Pontianak. Sedangkan satu Rabiul Awal bertepatan nanti malam, yaitu malam Jumat, bagi sebagian masyarakat khususnya masyarakat Madura dimanapun berada, tentu akan mengadakan tradisi yang namanya itu cocokan atau cocokan dengan mereka pergi ke masjid membawa sedekah makanan, buah-buahan, dan lainnya, doa bersama dan makan bersama di masjid setelah sholat maghrib. Tradisi ini sebenarnya merupakan simbol ungkapan rasa cinta, syukur, dan cinta yang mendalam menyambut datangnya bulan Ramadan atau dikenal dengan bulan Maulid, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jocokan sendiri berasal dari bahasa Madura itu cocok, yang arti bahasa Indonesianya cocok atau tepat. Secara filosofis, tradisi ini pada malam satu Rabiul Awal ini dimaknai sebagai momen pembuka yang tepat untuk memulai rangkaian penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum puncak perayaannya, yaitu 12 Rabiul Awal. Biasanya banyak bawa makanan, buah-buahan, dan semacamnya sambil membaca bersinji atau doa bersama yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas secara mendalam bagaimana masyarakat Jawa mengenal Rebo Wekasan, terus juga masyarakat Kalimantan mengenal Rebo-Rebo, dan bagaimana keduanya bersinggungan dengan Rabiul Awal yang identik dengan peringatan Maulid Nabi. Para pendengar Radio RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rebo Wekasan secara bahasa berasal dari kata rebo yang berarti hari Rabu. Sedangkan wekasan yaitu artinya pamungkas atau akhir. Lah, tradisi ini dilaksanakan pada bulan Rabu terakhir pada bulan Syafar dalam penanggalan Hijriah. Nah, masyarakat Jawa biasanya mengisinya dengan berbagai kegiatan seperti doa bersama, pengajian, sedekah, makan bersama, silaturahim, lalu ada juga sholat, kadang malam banyak zikir, terus diisi dengan sholat baul bala, macam-macam ritualitas yang dilakukan oleh mereka. Sementara kalau di Kalimantan Barat sendiri, Rabu terakhir di bulan Safar ini dikenal dengan tradisi robo-robo yang memiliki kemiripan namun juga kekhasan tersendiri. Robo-robo merupakan tradisi yang syarat dengan nilai sejarah, khususnya nafatilas perjuangan dari Opu Daeng Manambon, mertua dari Sultan Abdurrahman Al-Ghadri Batulayang yang berlokasi di Mempawah. Bentuk melaksanaannya meliputi doa bersama biasanya dilakukan di muara sungai atau laut, serta tradisi saprahan atau makan bersama sebagai simbol kerukunan dan kebersamaan umat. Yang perlu kita pahami bahwa praktek robo-robo tidak seragam di seluruh wilayah Kalimantan meskipun sama-sama di Kalimantan Barat. Setiap daerah memiliki kekhasan masing-masing untuk melaksanakannya. Namun intinya, tradisi ini menjadi ruang berkumpul masyarakat, mempererat tali silaturahim dan mengekspresikan nilai-nilai budaya lokal. Lah, kedua istilah dari tradisi ini yang disebut dengan Rebo Wekasan dan juga Robo-Robo ini dalam konsep Islam itu dikenal dengan istilah uruf dalam ilmu usul fikih. Lah, menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf, uruf adalah suatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun sesuatu yang ditinggalkan. Ini disebut juga dengan al-adah, sehingga menjadi adat dalam bahasa Indonesianya. Nah, dalam bahasa ahli syara', tidak ada perbedaan yang esensial antara uruf dan al-adah. Sementara cendekiawan-cendekiawan muslim biasanya seperti Rahman Sharifuddin misal, mereka menjelaskan bahwa uruf adalah segala sesuatu yang dikenal atau dijalankan oleh masyarakat secara turun-temurun dan menjadi adat istiadat yang menyatu dalam kehidupan mereka. Perbedaan antara uruf dan al-adat terletak pada aspek pengulangan dan cakupan pelakunya. Jika uruf menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan yang dilakukan secara berkelompok, sedangkan al-adat biasanya lebih fokus pada aspek pelakunya, baik individu maupun kelompok. Ini uruf ini mendapatkan dasar itu di Al-Quran, misal di surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadi jadilah pemaaf, perintahlah orang-orang yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Mas'ud, Rasul pernah bersabda, "Famaro al-muslimun hasanan." Segala sesuatu yang dipandang oleh orang-orang Islam umum itu baik, fahuwa indallahi hasanun. Maka baik pula lah di sisi Allah. Wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Dan segala sesuatu yang dipandang oleh orang-orang Islam umum itu jelek, maka jelek pula lah di sisi Allah. Nah, ini adalah beberapa dalil yang berkaitan dengan uruf, termasuk kalau dalam kaidah usul fikih itu disebutkan al-adatul muhakkama, adat kebiasaan masyarakat itu dapat dijadikan pertimbangan hukum. Atau kaidah lain mengatakan istiqmalun nas hujjatun yajibul amalu biha. Jika jika sesuatu atau jika manusia sudah sepakat dengan sesuatu kesepakatan umum tadi, maka wajib dikerjakan. Nah, uruf itu sendiri, para pendengar Radio RRI yang dirahmati Allah, terbagi dengan beberapa variabel. Uruf berdasarkan objeknya itu ada uruf lafdi. Uruf lafdi itu adalah kebiasaan yang menyangkut ungkapan atau istilah tertentu dalam masyarakat. Contoh, kalau bahasa Jawa itu dibilang dahar. Dahar itu artinya menghormati yang lebih tua saat makan. Karena bahasa hariannya itu disebut mangan. Misal. Atau istilah nyurong dalam masyarakat Melayu Kalbar untuk menyebut aktivitas menghidangkan makanan adat. Atau juga bahasa lain seperti ijab kobul dalam tradisi jual beli, atau memanggil abang atau guru atau apa, itu adalah uruf lafdi. Ada juga yang namanya uruf amali, yaitu kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Amali itu adalah pekerjaan, maka seperti kebiasaan doa bersama, makan saprahan dalam tradisi robo-robo, itu termasuk uruf amali. Contoh lain misalnya ada tradisi metoni. Metoni itu tumpengan 7 bulanan kehamilan pada masyarakat Jawa, serta tradisi mantaan misal mengantar hantaran pernikahan pada masyarakat Melayu Pontianak. Terus kemudian dari aspek ruang lingkupnya, jadi uruf itu ada yang namanya uruf am, kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat Muslim, seperti halal bihalal, tradisi mudik menjelang Idul Fitri, tradisi mengadakan walimatul uruf, itu disebut sebagai tradisi kebiasaan yang bersifat am atau umum. Tetapi ada juga nanti yang disebut sebagai uruf khos. Uruf khos yaitu khusus. Nah, ini adalah kebiasaan tradisi yang berlaku khusus di daerah tertentu. Seperti tadi robo-robo itu di Pontianak, khususnya Mempawah Pontianak, Kalbar, dan juga Rebu Wekasan, misal tradisi Jawa. Atau ada tradisi nyadran Jawa itu, ziarah kubur massal. Atau ada tradisi antar anjong misal. Antar anjong itu ritual tolak bala membuang miniatur perahu oleh masyarakat Melayu di Sambas. Dan yang terakhir itu ada berdasarkan kesohihan keabsahan aspek hukumnya. Lah, uruf itu ada di, bisa dikatakan uruf sohih. Uruf sohih itu adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan nas, baik Al-Quran ataupun hadis. Tidak menghilangkan kemaslahatan serta tidak menghalalkan yang haram. Contohnya, misal doa bersama, itu doa uruf sohih itu. Sedekah, silaturahim, atau tradisi sekaten kalau di Jawa yang dikolaborasikan dengan syiar Islam. Serta tradisi tepung tawar, misalkan kalau di Kalimantan itu sebagai simbol doa keselamatan. Ada juga uruf fasid. Nah, uruf fasid ini adalah kebiasaan tradisi yang bertentangan dengan dalil syar'i dan kaidah dasar-dasar hukum di dalam Islam. Contohnya, misal keyakinan bahwa bulan Safar membawa kesialan. Tradisi larung sesaji ke laut dengan niat memberikan sesembahan kepada makhluk halus. Nah, ini termasuk syirik. Atau serta tradisi perjudian sabung ayam misalnya. Itu juga termasuk uruf, tapi uruf yang fasad, yang ditolak, yang dosa. Lah, penting untuk diluruskan bahwa dalam Islam tradis yang dikatakan bahwa robo-robo atau robo wakasan itu adalah meyakini itu adalah sebagai bulan penuh bencana. Nah, ini perlu diluruskan bahwa Islam tidak ada keyakinan di bulan Safar itu Bulan sial atau bulan bencana. Rasul sendiri pernah bersabda, la adwa wala tiyara wala hamata wala safar. Yang artinya, tidak ada penularan penyakit tanpa takdir Allah, tidak ada kesialan karena burung tahayul, tidak ada barang hantu sebagai malapetaka, dan tidak ada kesialan di bulan Safar. Pelaksanaan doa bersama dalam tradisi Rebo Wekasan atau Robo-Robo bukanlah bentuk pengakuan bahwa syiar bahwa bulan Safar adalah bulan sial, melainkan wujud ikhtiar batin memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dengan berdoa memohon keselamatan dan memperbanyak sedekah adalah nilai positif yang dianjurkan. Oleh karenanya, ketika dari safar ini, kita kemudian melangkah menuju Rabiul Awal. Jika safar mengajarkan kita menghadirkan atau menghadapi kekhawatiran dengan doa dan tawakal, maka Rabiul Awal yang mulai nanti malam ini mengajarkan kita menatap kehidupan dengan mengenal dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah yang menyampaikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad illa rahmatan, malaikat sebagai rahmat lil alamina, bagi semesta alam. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikategorikan di dalam beberapa huruf nanti. Ada apa namanya, bergantung dari sudut pandang kita melihatnya. Kalau berdasarkan mayoritas ulama seperti Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama misal, yang memandang bahwa perayaan ini bernilai positif. Nah, berdasarkan objeknya misal Maulid Nabi itu bisa dikatakan sebagai uruf amali, yaitu Maulid Nabi dijadikan kebiasaan tradisi masyarakat yang berbentuk aktivitas fisik atau perbuatan nyata. Wujudnya biasanya kegiatan berkumpul di masjid, melantunkan sholawat, membaca barzinji, mendengarkan ceramah agama, serta banyak sekali aktivitas-aktivitas yang lain. Jika dilihat dari ruang lingkupnya, Maulid yang dirayakan nanti itu masuknya juga uruf am, umum. Kenapa dikatakan uruf am? Karena tradisi peringatan ini berlaku secara luas dan menyeluruh, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh belahan dunia Islam. Nah, konkretnya bentuknya seperti apa? Bervariasi, bergantung dari lokal tempat yang berbeda. Seperti Maulidan di Jawa mungkin ya, atau kalau di Bali itu disebut Male. Lah, substansinya, hakikatnya memperingati hari lahir Nabi pada bulan Rabiul Awal itu dilakukan oleh mayoritas umat Muslim secara global. Kalau dilihat dari aspek sohe atau tidaknya, peringatan Maulid Nabi itu di dalamnya tidak bertentangan dengan dalil syara. Sebaliknya, substansinya acara tersebut mendatangkan kemaslahatan. Misal, wujudnya acara ini diisi dengan hal-hal yang diperintahkan oleh agama, seperti bersedekah, ngundang tetangga, dan macam-macam. Nyambung silaturahim, kadang-kadang acara maulidan, keluarganya yang jauh-jauh juga diundang. Mengkaji kembali sirah Nabi, keteladanan Rasul dengan adanya pengajian. Lah, oleh karenanya, ulama menggolongkannya sebagai bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu kalau bahasa tren sekarang disebut sebagai inovasi sosial yang baik. Cuma kadang sayang dimiriskan. Di beberapa tempat sekarang ini, peringatan Maulid Nabi itu tidak lagi mengejar substansi, mengenang, mengikuti, membacakan keteladanan Nabi, tapi lebih pada ajang pamer. Pamer apa? Pamer kekayaan, adakan maulid, baca bersinji. Tapi bacanya tidak khusyuk. Kalau doanya lama, kadang ngeluh. Begitu kan. Terus, karena kadang ada di dalam buah-buahan dan semacamnya, ada uangnya, doa belum selesai, udah rebut-rebutan. Baca selawat, malah apa namanya, bacanya tidak serius. Atau bahkan ketika selesai doa, ada hidangan rebutan buah-buahan, macam-macam. Bahkan sekarang dijadikan misal ajang pamer kekayaan. Maulid Nabi yang dulu itu nasi dan semacamnya, ada buah sederhana, sekarang berubah tuh Kak. Kalau di Jawa, khususnya orang-orang Jawa Timuran misalkan, lebih khususnya lagi Madura, pulang bawa gas, pulang bawa ayam, terus bawa sembako mentahannya, macam-macam. Jadi itu merepresentasikan bahwa yang ngundang acara tersebut kaya atau tidak. Nah, ini yang kadang pergeseran ini malah yang memprihatinkan. Padahal peringatan Maulid Nabi hendaknya tidak berhenti pada seremoni dekorasi konsumsi semata atau pamer dengan kekayaan. Oleh karena itu, menanggapi tentang bagaimana aspek hukum Islamnya dari peringatan Rebo Wekasan dan juga Robo-Robo, selama itu tidak ada unsur kesyirikan, maka itu bisa dikatakan sebagai uruf sohih, diterima oleh Islam sebagai tradisi yang baik. Mungkin demikian Bang Andre sementara. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Bang Andre. Terima kasih.
0: Baik Pak Ustadz, dan itu dia pendengar tausiah pembuka disampaikan oleh Ustadz kita di pagi hari ini, Ustadz Kamaruzzaman, terkait dengan Rebo Wekasan, Robo-Robo, dan Rabiul Awal, di mana ini terkait dengan tradisi doa dan keteladanan Rasulullah. Dan kami undang Anda pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Sekali lagi kami undang Anda untuk bisa bergabung, baik di line telepon di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Baik, kita coba bacakan satu penanya dulu Pak Ustadz ya di pagi hari ini. Ini ada dari Pak Suryono, katanya Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon izin bertanya, katanya, apakah tradisi yang tidak secara khusus diperintahkan dalam syariat itu boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam? Kemudian satu lagi katanya, dalam menjalankan tradisi agama, seberapa penting niat dan tujuan seseorang agar tidak terjebak pada keyakinan yang keliru, Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang yang pertama, Bang Andre?
0: Yang pertama terkait dengan apakah tradisi yang tidak secara khusus diperintahkan dalam syariat itu boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.
1: Iya. Sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, bahwa al-adah, kebiasaan itu yang secara umum dilakukan oleh umat Islam, selama itu tidak ada unsur-unsur syirik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, maka al-muhakkamah akan menjadi hukum. Sama juga yang saya sampaikan tadi, bahwa istiqmalun nas hujjatun yajibul amali biha. Jika manusia sudah sepakat dengan sesuatu kesepakatan umum, maka itu dikerjakan. Atau kaidah lain, innama tu'tabarul 'adah idza ihtaradat aw ghalabat. Hanya akan dianggap sebagai suatu adat tradisi jika menjadi mayoritas dalam masyarakat. Jadi, selama itu konsepnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, tidak ada unsur-unsur syirik, maka itu boleh saja. Karena Islam sendiri itu tidak menanamkan nilai-nilai, apa istilahnya, praktek langsung tradisi tersebut. Misal, Misal bahwa dalam sholat, misal Nabi itu tidak pernah mengajarkan untuk zikir bersama. Oleh karenanya selesai selesai sholat, bacaan sahabat itu berbeda-beda. Ada yang hanya baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Ada yang diajarkan kepada Siti Fatimah, disebut sebagai zikir Fatimah. Baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar. Itu diberikan kepada Fatimah. Terus Allahumma ajirna minan nar, macam-macam. Ada yang membaca ayat kursi misalnya. Lalu di Indonesia, karena yang membaca itu adalah orang-orang yang dulu orang-orang awam, gitu kan? Sehingga dijadikanlah tradisi. Kalau selesai sholat nih, orang awam tidak bisa baca, bingung mereka mau baca apa, gitu kan? Maka oleh imamnya dipandu, dipimpin, sehingga menjadilah tradisi zikir bersama setelah selesai sholat. Nah, itu salah satu contohnya. Intinya, selama tradisi tadi tidak bertentangan, maka Anda akan jadi masalah. Sama seperti robot-robot tadi. Kalau mau dicari sumber hukumnya di dalam Islam, itu nggak akan ketemu. Dasar hukum praktik as awal nggak ada. Cuman kan yang dinilai di dalam Islam adalah nilai-nilai tadi. Nilai-nilai urufnya apa? Di dalam robo-robo ada nilai-nilai sedekah, ya kan? Sedekah itu nanti tutfaul tolak, akan menjadi penolak bala. Ada nilai silatur rohim, kumpul-kumpul, makan bersama, dan macam-macam itu. Ya, larung misal. Lah begini loh. Memang dalam larung buang sesajen, buang makanan ke mana, ke laut, itu memang menjadi kontroversi misalkan. Oh itu mubazir, oh itu syirik, karena apa katanya syirik karena percaya dengan tahayul, memberikan makhluk halus, misalkan penunggu laut misal. Lah, kalau konsep awalnya memang mereka berpikiran begitu, yaitu bisa dikatakan sebagai huruf fasid tadi. Tetapi kalau mengutip dari apa yang disampaikan oleh Gus Dur, bersedekah itu kan tidak harus kepada manusia. Begitu loh. Bersedekah tidak harus hanya kepada manusia. Maka misal, ketika kita membuang daging, ketika kita membuang makanan, diniatkan sedekah larung ke lautan itu diberikan ke apa? Ya di sungai, di laut itu kan banyak makhluk Tuhan juga, ikan. Jadi kan dimakan ikan sebagai sedekah begitu. Apa bedanya kita memberikan makan ayam dengan makan kepada makhluk air itu begitu. Jadi itu Bang Andre yang pertama. Yang kedua apa tadi Bang Andre?
0: Yang kedua tadi kaitannya dengan ini Pak Ustadz. Kalau tadi mana ya? Oke, nah ini dia. Nah, jadi kalau orang itu melakukan, oke, mana tadi ya? Bentar ya, Pak Ustadz ya. Jadi kalau yang namanya menjalankan tradisi keagamaan itu seberapa penting gitu Pak Ustadz ya, kaitannya dengan niat dan tujuannya. Nah, supaya nggak terjebak pada keyakinan yang keliru gitu Pak Ustadz nih, kalau kata Pak Suryono.
1: Iya. Iya, kalau ditinjau dari apa namanya kemaslahatan, ya konsep maslahah ya. Konsep maslahah itu penting. Kenapa? Kalau ketika biasanya konsep kemaslahan bersama-sama nih, misal saya sampaikan tadi di dalam Maulid Nabi, ya kan? Dalam Maulid Nabi. Lah, jadi kalau itu dilakukan secara bersamaan, masyarakat kumpul-kumpul, kita nggak ikut, maslahatnya kemana? Ya tapi nanti kan munculkan mudarat, diomongin oleh orang dan semacamnya, nggak ikut kumpul-kumpul, kan begitu kan? Lah, oleh karenanya tradisi keagamaan Islam itu memiliki peran yang sangat vital. Sebab bahkan menjadi syiar. Menjadi syiar. Ya misal kayak tadi, kalau ada misal ya, misal ketika kumpul-kumpul, lalu ada makan bersama, ada sedekah, di situ membacakan berzanji misal. Nah, membaca berzanji itu kan bagi orang yang nggak tahu, mereka itu kan mengatakan, wah ini solawat. Itu bukan solawat. Nah, jadi kalau orang misal baca fi hubbi sayyidina Muhammad nurul li badril huda mutammam sholat, di dalam mencintai Gusti kami, Sayyid kami, yaitu Nabi Muhammad, beliau laksana bulan purnama, gitu kan, yang sempurna, kan begitu. Itu hanya bait-bait pujian, gitu loh. Lalu kemudian orang yang mendengarkan itu membaca sholawat, begitu kan. Nah itu kan termasuk salah satu syiar dalam Islam. Lah peran krusialnya, yaitu menjadi sebagai media dakwah. Media dakwah itu termasuk jadi ada media dakwah, ya kan, memberikan tadi, apalagi kalau mengisi dengan Maulid Nabi diisi dengan adanya ceramah gitu kan. Jadi disitulah nanti menjadi perantara masyarakat awam memahami nilai-nilai Islam tadi dengan pendekatan budaya yang halus tanpa memaksa. Lah, oleh karenanya misalnya Islam masuk ke Nusantara ini kan tanpa melalui pertumpahan darah, tanpa peperangan. Kalau kita tarik ya dalam sejarah, Islam itu masuk melalui paling banyak itu adalah tradisi perdagangan. Awal mulanya adalah dengan perdagangan tadi. Lalu kemudian orang-orang yang berdagang itu, at-tujar itu, mereka akan melakukan apa yang benar-benar ada di dalam konsep berdagang dalam Islam. Mereka jujur, mereka amanah, ada konsep khiyar, dan macam-macam dalam berdagang. Apakah mereka berjualan berhari-hari? Tidak. Setelah mereka jualan, mereka itu nanti jalan keliling, gitu kan, di masyarakat, nyampe waktunya sholat. Kan masyarakat waktu itu masih masyarakat yang berkeyakinan ke anu istilahnya apa itu animisme itu kan. Lalu kemudian mereka nyampe waktunya sholat, mereka sholat. Lalu setelah itu, oh lihat ada orang bekerja, misal bangun rumah, mereka bantu. Jadi muncullah konsep gotong royong. Misal kalau di Jogja itu kenapa sekatenan tadi? Lah sekaten itu kan berasal dari tradisi wayang awalnya, kalau sejarah Wali Songo itu. Nah, jadi bioskopnya orang dulu, gitu kan. Hiburannya orang dulu Jawa itu adalah dengan menonton wayang. Lalu kemudian, nah, konsernya lah kalau sekarang ya. Konser yang paling viral anu itu, tren itu adalah wayang. Lalu kemudian tradisi tadi oleh Sunan Kalijaga dijadikan sebagai suatu wasilah perantara nih untuk mensiarkan Islam dengan cara bagaimana? Wayangnya diubah narasinya menjadi bernuansa Islam, dilaksanakan di dalam masjid, orang yang mau nonton, baik dia mau masuk Islam atau tidak, maka karcisnya, tiketnya adalah membaca syahadatain. Membaca dua kalimat syahadat, sehingga akhirnya tradisi ini sampai di sekarang dikenal dengan yang namanya sekaten, Bang. Begitu. Sekaten itu berasal dari syahadatain tadi, gitu loh. Nah, itulah bentuk efektif kebudayaan sehingga tidak memunculkan konflik. Maka kalau di dalam konsep kita di Nusantara ini yang dicetuskan oleh Nahdlatul Ulama tadi itu, bahwa ada yang disebut dengan Islam Nusantara, bukan berarti Islamnya menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, tidak, tetapi tradisi-tradisi yang ada selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, gitu, itu bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan cara memasukkan unsur-unsur Islamnya tadi. Nah, dengan demikian Islam tidak akan merasa mengasingkan, dan Islam tidak berasa keras. Misal Misal juga ya, kayak 7 bulanan tuh bang, 7 bulanan. Nah kalau orang dulu itu kan mandi hanya apa, mecahkan telur, buang beras gitu kan, terus nyiksa ayam, terus pakaiannya juga dia pakai yang dimandiin tuh, yang mandiin pakai hanya kemban, yang akhirnya aurat istri yang lagi hamil 7 bulan kelihatan. Nah itu kan diminimalisir. Tradisi 7 bulannya tetap, tapi diminimalisir. Dengan cara apa memasukkannya? Dengan cara, oh, baca surah-surah kan? Surah Yusuf kah? Surah Muhammad kah? Surah Yasin dan macam-macam. Ada unsur bersedekah, kan begitu ya? Ada unsur silaturahim. Lah, nilai-nilai Islam itulah yang dimasukkan. Sedangkan proses praktik memandikannya itu sekarang kan udah banyak masyarakat sadar itu. Udah nggak mau mandi kayak gitu kan. Artinya mereka nggak mau pakaian vulgar, tapi mereka oke, kita mandi, tetapi tetap mereka tutup itu. Nah, itulah sarana efektif dakwah. Selain tadi apa namanya? Ukhuwah Islamiyahnya, terus menjaga identitas Islam tadi dengan mempertahankan jati diri seorang muslim dari gempuran apa istilahnya, dari gempuran budaya-budaya global misal. Ini demikian bang.
0: Baik, Pak Ustadz, ini karena kita hampir dekat dengan pukul 6 di pagi hari ini gitu Pak Ustadz ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz ya, yang mungkin
1: Boleh, boleh.
0: sekalian jadi penutup juga mungkin ya Pak Ustadz ya.
1: Iya.
0: Nah ini ada dari Bang Hamsi, katanya Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahan katanya. Kalau di sini katanya umat Islam kan di Indonesia ini dikit-dikit makan, sedangkan Rasulullah itu makan makannya aja sedikit gitu katanya Pak Ustadz. Gimana kalau setiap sholat disediakan makan, pasti ramai yang sholat di masjid? Terima kasih Pak Ustadz.
1: Iya, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Nabi itu makannya sedikit. Nah, makannya sedikit dalam arti itu berhenti sebelum kenyang. Demikian. Karena memang di kaidah apa namanya, adab makan itu memang seperti itu. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Lah, terkait kalau kita tidak masalah ya, daripada makan satu kali sekaligus gitu kan, atau terus tidak makan misal, itu apa bedanya? Puasa aja kita makan 24 jam 2 kali kan, sahur dengan buka puasa gitu loh. Well, tidak masalah, tidak masalah, dikit-dikit makan, yang penting makannya itu berhenti sebelum memang benar-benar kenyang. Itu yang dianjurkan. Nah, kalau manusia dikatakan kita sedikit-sedikit makan, sedang Rasul itu makan sedikit makan. Nah, pada ini perlu juga diluruskan yang berkaitan dengan tadi. Kan kalau porsi makan itu kan ada porsinya, sepertiga lambung kata Nabi kan. Untuk membagikan kapasitas perut menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk udara. Kan? Makan cukup untuk menegakkan tulang punggung, misalnya. Jadi ini beliau menyampaikan tulang punggung bagaimana? Nah, itu dikatakan bahwa beberapa suapan yang dapat menegakkan tulang punggung manusia itu sudah cukup. Artinya memberikan tenaga, energi untuk bekerja. Kan begitu, Bang? Prinsip berhenti sebelum berkenyang misalkan, itu juga dianjurkan untuk berhenti sebelum merasakan kekenyangan tadi. Lalu makanya dilarang berlebih-lebihan. Nah, terkait dengan tempat ibadah, di mana ada tempat makan, setelah sholat di situ rame. Itu yang sering saya sampaikan nih, tak siapa tak kita lah ya bang. Misalkan contoh, ini berkaitan dengan konsep keimanan. Sering saya sampaikan itu kalau saya ngisi majelis taklim. Ibu-ibu, yuk ikut majelis taklim. Nanti imbalannya itu pahala kelak di akhirat gitu kan. Kita berdoa semoga diterima oleh Allah dan gitu doanya, apa yang menjadi hajat kita terkabulkan gitu. Jadi ada unsur-unsur imanin ilahiyah yang disampaikan gitu kan. Lah mereka nggak akan banyak, Bang, datang, Bang. Coba saya balik, ibu-ibu, yuk ikut majelis taklim, pengajian. Nanti setelah pengajian, ibu dapat amplop 50.000, bawa mie, pulangnya bawa mie 5 bungkus, misalkan minyak goreng 1 kilo, 1 liter atau 1 kilo, rame itu datang bang. Atau kita nih, yuk kita dari pengajian yuk, pulangnya nanti oleh penceramah, oleh panitia diberi semua itu 100 ribuan amplop, rame itu bang datang bang. Makanya kalau saya sampaikan konsep imanen tadi, misal juga dalam ibadah, yuk kita sholat, misalkan sholat, kalau sholat sendiri pahalanya satu, kalau sholat berjamaah pahalanya 27. Kena yang mulutnya itu ember ya. Dari dulu sejak lahir berjamaah pahalanya udah 27 mulu, ndak naik-naik, padahal semua barang naik gitu. Aneh-aneh gitu kan. Ya, karena berbicara keimanan kan pahalanya di sana, baca Al-Qur'an saja Bang, misalkan satu huruf itu pahalanya 10 loh Bang. Baca bismillah B-nya itu sudah 10, dengan sinnya udah 20 gitu kan, mimnya udah 30 dan seterusnya. Tapi kan jarang. Lah, seandainya Bang, oleh Allah itu dibalik, misal setiap pahala ibadah kita dikonversi pahalanya dengan material, orang nggak akan ada yang bisa, nggak ada kemaslahatan umat, nggak ada yang namanya berinteraksi dengan manusia. Misal, oh, sholat subuh, setelah sholat subuh ngaji sebentar, nanti habis itu duha, sholat subuh 2 rakaat pahalanya 200 misalkan, ngaji pahalanya misal satu huruf 1.000 rupiah, nanti bentar lagi masuk subuh duha misalkan 1 rakaat pahalanya 50.000. Kira-kira saya tanya Bang Andre, mau di rumah atau pergi ke studio? Kalau pahala itu diganti dengan konversi nominal Bang, nggak berangkat Bang Andre.
0: Iya, betul.
1: Iya, mending saya sholat. Kata istri, Bang mau kemana? Ah, mau syarat. Tak usah Bang, sholat aja. Tak ada orang kerja Bang.
0: Betul juga.
1: Sebaliknya, sebaliknya kalau pahala, kalau pahala apa, kalau dosa itu dibalas oleh Allah dengan bukti nyata di dunia juga, nggak ada orang melakukan maksiat. Misal, ketika kita nggak sholat subuh, misal, tiba-tiba badan kita kesemutan sampai 1 jam kayak orang mau stroke, misal, atau lumpuh. Atau ketika kita ngomong tidak baik, lidah tak bisa ditarik ke dalam, menjulur. Jadi, kalau kalau dia mengambil barang orang, tiba-tiba tangannya mati sebelah atau kram saja begitu loh sampai 1 jam. Kira-kira manusia itu akan melakukan kejahatan enggak? Enggak mungkin. Maka sunnatullah itu tidak akan berjalan. Ya, ada baik, ada buruk, ada pahala, ada dosa, itu enggak akan berjalan. Orang akan berlomba-lomba semua. Enggak ada muamalah itu Bang. Enggak ada orang kerja, enggak ada yang setahun saling bantu-membantu. Lah, intinya yang biasanya masjid ada makanannya, itu yang memberikan adalah satu ujur sedekah. Kedua, mereka yang datang ya kembali kepada individu. Jangan pula mau datang ke sana, tiba-tiba keluar sholat tak kebagian nasi. Nah, satu. Kedua, kedua itu biasa untuk melatih apa ya, motivasi diri. Karena ada motivasi kan. Ada motivasi biasanya. Lama-kelamaan kalau sudah dia terbiasa ke masjid, ya akhirnya kan sudah nggak memikirkan nasi lagi. Mungkin demikian Bang, untuk menjawab itu Bang. Nah, baik, sebagai ulasan apa statement, baiknya kita renungkan apa gunanya kita berkumpul dalam tradisi jika setelah pulang kita masih bermusuhan. Tuh. Apa gunanya lisan berselawat jika tetangga masih disakiti? Dan apa gunanya memperingati Maulid Nabi jika akhlak kita semakin jauh dengan Rasul? Rasul mengajarkan kejujuran, kasih sayang, persaudaraan, keadilan, kebersamaan. Ukuran Maulid nanti bukanlah kemeriahan acara, tapi seberapa jauh kita berubah menjadi lebih dekat kepada Rasul. Lalu pesan terakhir, tradisi boleh diwarisi, tetapi keyakinan harus diluruskan. Doa harus ditujukan kepada Allah. Syukur, bersedekah, niat syukur harus diwujudkan dengan amal dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu harus dibuktikan dengan keteladanan untuk melatih anak-anak kita. Oh, dia bersedekah. Kita bersedekah dengan makan bersama dan macam-macam. Oleh karenanya, mari kita rawat tradisi yang baik, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Luruskan keyakinan yang keliru, sehingga tidak terjebak dengan kesyirikan. Hidupkan doa dan syukur, serta jadikan momentum mulai besok ini udah Rabiul Awal. Jadikan kita untuk menghadirkan keteladanan-keteladanan Rasul, baik di dalam keluarga, masyarakat, dan kehidupan kita. Oleh mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, Bang Andre. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiq ila wa mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz atas kesempatan waktunya pagi hari ini. Sehat selalu dan semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua ya Pak Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan tentunya pendengar sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dalam sesi Mutiara Pagi di kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya dan meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi itu dia tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Qamar Zaman di pagi hari ini terkait dengan tema kita Rebo Kasan, Robo-robo dan Rabiul Awal, tradisi doa dan keteladanan Rasulullah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Komando Daerah Angkatan Laut 12 gelar tasyakuran Ramatama hari ulang tahun pertama.
2: Dan memompas semangat baru dalam menyongsong tugas-tugas di masa depan.
1: Tanpa kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak, pemerintah kota Pontianak terapkan kebijakan pembelajaran secara daring bagi siswa sekolah.
3: Sampai dinyatakan tidak sehat. Oleh sebab itu mulai hari ini, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak membuat surat edaran untuk siswa TK, PAUD, SD, SMP yang di bawah naungan pemerintah Kota Pontianak itu tidak belajar tatap muka di sekolah, tapi melalui daring.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Bersama saya, Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodaeral 12 menggelar kegiatan tasyakuran dan ramah tamah memperingati hari ulang tahun ke-1. Momen ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi dan memompa semangat baru dalam menyongsong tugas-tugas di masa mendatang. Berikut kita simak laporannya.
1: Suasana penuh kehangatan serta kekeluargaan tampak pada acara tasyakuran dan ramah tamah memperingati hari ulang tahun Kodaeral yang ke-1 Senin pagi di Markas Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 12. Peringatan HUT ke-1 ini merupakan tonggak sejarah yang sangat berarti. 1 tahun perjalanan bukan sekedar penanda usia, melainkan simbol dari kerja keras, dedikasi, serta komitmen seluruh prajurit dan PNS Kodaeral 12 dalam membangun fondasi organisasi yang kuat, solid, dan profesional demi menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah laut. Komandan Kodaeral 12 Laksamana Muda TNI Sawe SEM Msikar melalui Wakil Komandan Wadan Kodaeral 12 Laksamana Pertama TNI Fajar Rusdianto dalam sambutannya menyampaikan acara tasyakuran ini hendaknya menjadi momen refleksi atas apa yang telah dicapai bersama sekaligus bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kesiapan operasional, profesionalisme, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
2: Kuat rasa kekeluargaan dan memompa semangat baru dalam menyongsong tugas-tugas di masa depan. Selamat hari ulang tahun Kodaeral pertama.
1: Komandan Kodaeral 12 juga mengapresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit, PNS, serta Persatuan Istri Prajurit Jala Senastri yang senantiasa memberikan dukungan moral dan loyalitas tanpa batas. Acara HUT ke-1 Kodaeral 12 ini juga diisi dengan pengumuman pemenang lomba AI dan acara ramah tamah. Wilhelmus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kabut asap terus menyelimuti kota Pontianak akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di berbagai wilayah sekitar dengan indeks kualitas udara berada pada kategori tidak sehat. Dengan kondisi ini, pemerintah kota Pontianak terpaksa menerapkan kebijakan pembelajaran secara daring dan berikut kita simak laporannya.
3: Wali kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan kondisi udara yang tidak sehat dipicu oleh siklus pergerakan udara harian. Pada malam hingga subuh, partikel asap menjadi lebih berat karena faktor cuaca, membuat kualitas udara merosot tajam hingga berstatus tidak sehat sebelum berangsur turun ke kategori sedang pada pagi dan siang hari. Menindaklanjuti memburuknya kualitas udara tersebut, pemerintah kota Pontianak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan surat edaran resmi untuk meliburkan belajar secara tatap muka dan mengalihkan menjadi belajar

0: belajar online dari rumah.
1: Ini yang menyebabkan kualitas udara di malam dan hari, di malam hari dan subuh hari itu sangat jelek ya, sampai dinyatakan tidak sehat. Oleh sebab itu mulai hari ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak membuat surat edaran untuk siswa TK, PAUD, SD, SMP yang di bawah naungan pemerintah Kota Pontianak itu tidak belajar tatap muka di sekolah tapi melalui daring. Nah, kita harapkan anak-anak yang sensitif ini tetap menggunakan kalau keluar.
0: Terkait sampai kapan kebijakan belajar online ini akan diberlakukan, Edi Rustikamtono menyatakan masih akan memantau perkembangan kualitas udara ke depan. Wali Kota Pontianak juga menghimbau anak-anak dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk menggunakan masker, mengurangi kegiatan di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pengelolaan aset dan keuangan negara menjadi perhatian Satuan Kerja Pemerintah untuk memastikan setiap anggaran dan BMN memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Kita simak laporannya.
3: RRI Pontianak menjadikan penghargaan kinerja pengelolaan aset dan keuangan sebagai evaluasi untuk memperkuat tata kelola dan terus mengejar peringkat. RRI Pontianak menjadikan penghargaan kinerja pengelolaan aset dan keuangan sebagai evaluasi untuk memperkuat tata kelola dan terus mengejar peringkat. RRI Pontianak selain mendapatkan piagam penghargaan peringkat pertama kategori UAPP AW kecil, juga mendapatkan peringkat dua kategori satuan kerja dengan pengelolaan BMN terbaik tahun 2026 kategori B. Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno mengatakan, dua penghargaan yang diraih RRI tersebut menjadi tolak ukur bahwa pengelolaan yang dilakukan telah berjalan sesuai ketentuan.
4: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman para pegawai LPP RRI, khususnya di BMN dan keuangan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan kinerjanya sehingga kita bisa mencapai prestasi seperti ini. Jangan sampai prestasi yang sudah kita raih justru menurun di tahun-tahun mendatang. Mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih.
3: Budi menambahkan, RRI Pontianak akan mengevaluasi kekurangan pada akhir semester maupun tahun untuk meningkatkan peringkat pada penilaian berikutnya. Sementara itu, Kepala Kanwil DJPB Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan, penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap satuan kerja yang dinilai baik dalam mengelola anggaran dan menyusun laporan keuangan.
5: Satu sisi, apresiasi terhadap kinerja kepala BMN ini juga harapannya para kuasa pengguna barang, satuan kerja, baik di tingkat wilayah maupun satker, dapat memperkuat koordinasi dan lebih aware dan concern terhadap pengelolaan barang. Nah, tentunya akan kita ingin best use dari BMN sehingga bisa dimanfaatkan secara baik dalam pencapaian tugas fungsi dan output pencapaian kinerja pemerintah khususnya di Kalimantan Barat.
3: Menurut Rahmat, pengelolaan BMN masih menghadapi tantangan inventarisasi pemeliharaan serta identifikasi aset yang belum optimal, sehingga koordinasi antar pihak perlu terus diperkuat. Hermanta dan Nani Saputra melaporkan.
6: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
2: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Ratusan warga menghadiri acara robo-robo yang dipusatkan di kawasan Kuala Parit Nenas atau Teras Parit Nenas, Kecamatan Pontianak Utara. Mereka berkumpul memanjatkan doa selamat sekaligus mengenalkan destinasi wisata. Berikut kita simak laporannya.
7: Peringatan robo-robo merupakan peninggalan leluhur bangsa, khususnya dari suku Bugis dan Melayu di Provinsi Kalimantan Barat. Tradisi ini juga memiliki akar keimanan dalam ajaran Islam yang dilaksanakan pada Rabu terakhir di bulan Safar, yang diidentikan pula dengan tradisi Rebo Wekasan. Bagi masyarakat Jawa, atau Rabu di Budi bagi masyarakat Madura. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengingatkan agar masyarakat tidak memaknai tradisi ini sekedar sebagai acara seremonial, melainkan momentum spiritual yang syarat makna keagamaan, mulai dari ajang silaturahmi, tolak bala hingga menjaga kerukunan. Pada perayaan ini juga, menurut Bahasan, sebagai wujud rasa syukur atas segala nikmat yang telah diperoleh, yang dulunya lekat dengan tradisi para petani, nelayan, dan pedagang.
8: Dan ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa ini tidak hanya seremoni peringatan suka apa bersukaria, namun ini tergantung makna bahwa bagaimana di peringatan hari Robo-Robo ini kita bermunajat kepada Allah, yaitu pertama memohon doa selamat dunia akhirat dengan tentu dengan tetap membangun silaturahim di antara kita sama. Yang kedua, mensyukuri atas nikmat. Kalau dulu zaman para petani, nelayan, pedagang,
7: melalui momentum budaya ini, Bahasan juga mengajak seluruh warga Kota Pontianak untuk senantiasa menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah keberagaman yang menjadi tanggung jawab bersama.
8: Terakhir, ayo kita jaga kerukunan, kedamaian, ketentraman di antara kita, karena sejatinya Kota Pontianak terdiri dari berbagai macam suku, yaitu ada 28 suku etnis yang ada di Kota Pontianak. Yang tergabung itu ada paguyuban merah putih. Insya Allah sudah sangat kondusif, ini terus berpelihara kondusivitas ini karena tugas kita adalah yang menjaganya.
7: Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menjelaskan bahwa pada kesempatan yang sama, acara tradisi Robo-Robo juga digelar di Banjar Serasan Pontianak Timur yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Pontianak. Kedepannya, perhelatan tradisi Robo-Robo di Kuala Paritenas direncanakan akan dikemas dengan lebih meriah, serta melibatkan partisipasi aktif para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Di balik segelas serbat berwarna merah dengan aroma rempah yang khas, tersimpan kisah perjuangan seorang pengusaha UMKM Pontianak yang konsisten menjaga cita rasa tradisional. Berawal dari usaha rumahan pada tahun 2018, Mita memilih mengangkat serbat sebagai produk utama, mengingat minuman khas Pontianak itu belum banyak dipasarkan secara luas. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
9: Salah satu minuman khas Pontianak, serbat terus diekspos oleh beberapa UMKM. Salah satunya UMKM Serbat Pontianak yang memproduksi minuman ini hingga dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Mari ikuti ceritanya.
10: Usaha yang dirintis sebelum pandemi COVID-19 itu dimulai dari skala kecil. Seiring meningkatnya permintaan, Mita kemudian menambah varian produk berupa jeruk kecil, minuman khas yang juga memiliki penggemar tersendiri. Selama hampir 8 tahun usahanya terus berkembang dengan tetap mempertahankan kualitas dan cita rasa. Serbat racikan Mita dibuat dari berbagai rempah pilihan asli Indonesia. Kayu secang menjadi bahan utama yang dipadukan dengan kapulaga, pala, cengkeh, kayu manis, dan daun pandan. Seluruh bahan diracik dengan takaran khusus agar menghasilkan aroma dan rasa yang khas. Proses pembuatannya dimulai dengan mencuci dan menimbang seluruh rempah, kemudian merebusnya hingga sari dari aromanya keluar. Setelah itu, gula dimasukkan ke dalam rebusan, disusul pewarna makanan yang aman dikonsumsi. Seluruh proses memasak memerlukan waktu sekitar 1 jam hingga serbat siap dikemas.
11: Nah, jadi saya mulai usaha itu tahun 2018. Nah, usaha itu dimulai sebelum COVID kalau nggak salah itu ya. Nah, kita mulai usaha kecil-kecilan dulu, mulai dari serbat dulu. Kemudian, udah berapa tahun kemudian baru kita tambah varian baru yaitu jeruk kecil. Nah, karena produk ini waktu itu belum ada yang jual ya, belum ada yang jual. Dan ini pun karena asli Pontianak, jadi kita mau produk ini nih yang apa? Produk yang asli Pontianak yang kita tampilkan gitu. Bahan dari serbat itu dari rempah-rempah asli ya dari Indonesia. Yang pertama tuh ada kayu secang, kapulaga, ada pala, cengkeh, kayu manis, sama ada daun pandan. Ada semanisnya juga ada.
10: Dalam sekali produksi, Mita menggunakan sedikitnya 20 kg gula dan dapat menghasilkan sekitar 30 hingga 60 liter serbat per hari, tergantung kebutuhan pasar. Produk-produknya kini telah dipasarkan ke berbagai toko oleh-oleh, minimarket, hingga supermarket di wilayah Pontianak dan Kuburaya. Tak berhenti pada serbat, sekitar 3 tahun terakhir Mita juga mengembangkan minuman jeruk kecil. Berbeda dengan serbat, proses pembuatannya membutuhkan ketelitian lebih karena seluruh buah jeruk diperas secara manual untuk menjaga kesegaran dan cita rasa alaminya. Bagi Mita, mempertahankan minuman tradisional bukan sekedar menjalankan usaha, tetapi juga menjadi cara melestarikan kekayaan kuliner khas Pontianak agar tetap dikenal di tengah maraknya minuman modern. Dengan semangat itu, ia berharap serbat dan jeruk kecil khas Pontianak dapat terus dinikmati masyarakat, bahkan semakin dikenal hingga keluar daerah.
9: Serbat Pontianak adalah salah satu UMKM yang terus menjaga dan melestarikan minuman khas Nusantara, yaitu Pontianak, Kalimantan Barat.
12: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Tika. Silakan Tika, laporan Anda.
13: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Andre di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada dari BMKG Supadio Pontianak. Kami laporkan perakiran cuaca hari ini Kamis 13 Agustus 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pagi hingga siang hari hujan dengan intensitas ringan kami perkirakan berpotensi terjadi yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Sedangkan siang hingga sore hari hujan dengan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Ketapang. Malam hingga dini hari hujan dengan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sanggau, Kuburaya, Mempawah, Sintang, dan Kapuas Hulu. Angin secara umum bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar 10 hingga 30 km per jam, suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 95%. Waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pantauan titik panas ataupun hotspot di Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 1.676 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan kebakaran dan kebakaran lahan dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar yaitu pada tanggal 13 hingga 19 Agustus 2026. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
2: Baik, terima kasih Tika, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Tika.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak. Dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Entikong. Yang mana di pagi hari ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Serta Anda bisa bersama kami baik di line telepon di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Kami update untuk di pagi hari ini informasi baik kondisi cuaca terkini, lalu lintas, dan juga informasi sorotan untuk ruang dengar Anda pendengar. Langsung saja, saya sapa rekan-rekan di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Selamat pagi.
1: Baik, ini wajah-wajah yang segar di pagi hari ini. Setelah mungkin ada beberapa di antaranya yang melewati ujian ya.
2: Segar banget ya, Sah. Segar ya, Sah.
1: Sasa, Riko, semangat ya kemarin ya. Oke.
2: Siap.
1: Baik, dan insya Allah kayaknya hari ini penutupan juga ya untuk kegiatan tersebut ya. Kegiatan uji kompetensi wartawan radio ya. Oke deh, baik. Dan yang pastinya di pagi hari ini ke Sintang dulu deh. Pengen update terkait dengan informasi cuaca dan juga lalu lintas di sana. Seperti apa informasinya, Riko? Silakan.
2: Baik, terima kasih Andre dan pendengar juga penonton kita. Pagi ini kondisi cuaca rada-rada mendung. Harapannya mudah-mudahan segera hujan sederas-derasnya agar udara kembali sehat begitu ya, dan beberapa titik yang terjadi kebakaran segera padam apinya. Kemudian pantauan lalu lintas juga cukup lengang pagi ini melintasi jalan Cipang Urai, dan terpenting adalah ketika keluar rumah harus menggunakan masker karena kondisi cuaca ataupun udara di Sintang sudah memasuki sangat tidak sehat untuk saat ini. Andre, kembali ke Anda.
1: Baik, sekali lagi terima kasih untuk gambaran baik itu cuaca, kondisi di sana, Riko. Dan yeah, ya semoga ini berharapnya juga hujan ya. Tadi juga di Pontianak sempat terlihat sedikit mendung gitu di luar sana, tapi tiba-tiba ini cerah berawan lagi gitu ya. Oke deh, baik. Sekali lagi terima kasih gambaran dari Sintang, Riko, dan untuk di Entikong di pagi hari ini bersama dengan Faisal ya. Selamat pagi, Faisal.
3: Iya, selamat pagi juga Andre dan juga rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau untuk pagi hari ini di wilayah perbatasan ini mungkin bisa dikategorikan mendung ya, rekan Andre. Dan juga pantauan untuk kondisi kabut asap ini kayaknya masih sama seperti kemarin-kemarin ya, dan cenderung lebih ke arah pekat begitu rekan Andre di wilayah studio ini. Dan juga pantauan arus lalu lintas di wilayah perbatasan ini masih terpantau lengang, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Entikong, Faisal, dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Sasha. Selamat pagi, Sasha.
4: Selamat pagi, Andre. Pantauan cuaca di wilayah Kabupaten Sanggau pagi hari ini terpantau cerah ya. Kabut asap ini juga sudah mulai terasa di Kabupaten Sanggau. Kalau untuk pantauan lalu lintas pagi hari ini masih cukup lengang, Andre, karena anak-anak sekolah ini sudah mulai diliburkan karena memang kabut asap yang cukup pekat juga di Kota Sanggau sendiri. Begitu, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, dan semoga berharap kita semuanya untuk di wilayah Kalimantan Barat ini kembali dalam kondisi yang baik ya untuk kualitas udaranya ya. Dan semoga aktivitasnya juga biar lancar lagi gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk gambarannya, Sasha, dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan El. Selamat pagi, El.
5: Selamat pagi ya, Andre, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk kondisi cuaca di Sambas pagi hari ini, belum terlihat sinar matahari. Biasanya kalau udah jam 6.30 gitu ya, itu sudah bersinar. Tapi untuk pagi hari ini masih belum terlihat. Dan kabut asap juga semakin terasa untuk beberapa hari ini. Kemudian untuk pantauan arus lalu lintas terpantau cukup lengang di Jalan Tabarani, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sambas L, dan untuk di Pontianak. Nah, kali ini kalau tadi seperti yang disampaikan di awal bahwa memang sempat tadi mendung, tapi tiba-tiba ini kembali cerah berawan. Dan ya kita berharap ini semoga tadi seperti harapan teman-teman juga gitu ya, bahwa ini segera turun hujan supaya kualitas udara kembali membaik gitu ya untuk di wilayah Kalimantan Barat kita tercinta ini. Dan lanjut ya, kita informasi sorotan di pagi hari ini. Nah, kali ini kalau dari Pontianak menyoroti terkait dengan RRI Pontianak yang mana di sini menjadikan penghargaan kinerja pengelolaan aset dan keuangan sebagai evaluasi untuk memperkuat tata kelola dan juga terus mengejar peringkat. Dan di mana di sini RRI Pontianak gitu ya, selain mendapatkan piagam penghargaan peringkat pertama kategori UAPPAW, maksud kami UAPPAW kecil gitu ya, dan di mana di sini itu juga mendapatkan peringkat 2 kategori satuan kerja dengan pengelolaan BMN terbaik tahun 2026 kategori B. Dan di sini menurut Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno mengatakan bahwa penghargaan keduanya ini yang diraih RRI bukan, maksud kami adalah menjadi tolak ukur bahwa pengelolaan yang dilakukan itu telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Dan Budi juga menambahkan bahwa RRI Pontianak akan mengevaluasi kekurangan pada akhir semester maupun tahun berikutnya gitu ya, untuk meningkatkan peringkat dan penilaian berikutnya. Dan sementara itu, Kepala Kanwil DJPB Kalimantan Barat, maksud kami, Rahmat Mulyono, yang mengatakan bahwa penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap satuan kerja yang dinilai baik dalam mengelola anggaran dan juga menyusun laporan keuangan. Nah, itu dia rekan-rekan informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, dan kita bergeser dulu. Kita ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan Manggala Agni yang perkuat penanganan karhutla di Sambas dan juga Bengkayang. Seperti apa informasinya, El? Silahkan.
5: Dari Kabupaten Sambas, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau juga karhutla ini kembali meningkat di wilayah utara Kalimantan Barat. Daop Manggala Agni Kalimantan 9 Singkawang mendeteksi sejumlah titik panas dan juga titik api di Kabupaten Sambas dan juga Kabupaten Bengkayang pada Selasa kemarin 11 Agustus 2026 gitu ya. Dan kondisi itu di langsung direspon ya dengan pengarahan personel untuk melakukan pemantauan, kemudian juga verifikasi lapangan, dan penanganan dini. Kepala Daop Manggala Agni Kalimantan 9 Singkawang, Yuyu Wahyudin, ini menyampaikan bahwa tim di wilayah Sambas juga telah melakukan ground check terhadap sejumlah titik panas yang terdeteksi satelit. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus mencegah api berkembang dan meluas ke permukiman ataupun juga ke lahan perkebunan masyarakat. Sementara itu di Kabupaten Bengkayang, kebakaran lahan ini dilaporkan terjadi di Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya. Upaya pemadaman juga dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan Manggala Agni, kemudian juga ada TNI, Polri, Gerakan Peduli Api, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Bengkayang. Kondisi cuaca panas, keterbatasan sumber air, serta karakteristik lahan yang mudah terbakar ini juga menjadi tantangan bagi petugas dalam melakukan pemadaman. Untuk mengantisipasi meluasnya karhutla, Manggala Agni terus memperkuat patroli, kemudian juga pemantauan dan koordinasi dengan berbagai pihak hingga tingkat desa, masyarakat khususnya para petani dan juga pemilik lahan ini juga dihimbau untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Setiap kemunculan asap ataupun juga indikasi kebakaran ini juga diminta agar segera dilaporkan kepada petugas agar dapat ditangani sedini mungkin. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
1: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sanggau terlebih dahulu terkait dengan pemindahan CT scan yang berdampak pada layanan RSUD MTH Jaman. Seperti apa informasinya? Sasha, silakan.
4: Ya, Direktur RSUD MTH Jaman Sanggau, Basilinus, ini mengungkapkan bahwa peralatan CT scan saat ini sedang dalam proses pemindahan ke gedung baru, sehingga layanan pemeriksaan untuk sementara ini belum bisa beroperasi secara normal. Ia juga menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi karena alat masih melalui tahapan pembongkaran, pengemasan, serta juga persiapan pemasangan kembali yang membutuhkan waktu dalam penanganan teknis khusus. Nah, ini juga menyampaikan proses perbaikan, pemindahan, dan juga pemasangan kembali alat CT scan di lokasi baru RSUD MTH Jaman juga sedang berlangsung. Hingga kemarin, Rabu 12 Agustus 2026, alat tersebut telah dibongkar dan dikemas untuk selanjutnya dipindahkan ke lokasi yang baru. Menurutnya, pemindahan alat kesehatan berteknologi tinggi tersebut membutuhkan tahapan teknis yang tidak sederhana, Oleh karena itu, seluruh proses ini memang harus dilakukan secara berhati-hati untuk kemudian memastikan alat bisa dapat kembali berfungsi secara optimal setelah dipasang di lokasi baru. Ia juga menyampaikan bahwa permasalahan kerusakan sekaligus proses pemindahan alat CT scan ini memang membutuhkan waktu dan kondisi tersebut berdampak terhadap pelayanan khususnya pemeriksaan CT scan di RSUD MTH Jaman Sanggau. Selama alat belum dapat beroperasi, selama ini pasien memang membutuhkan pemeriksaan CT scan untuk sementara waktu dirujuk ke fasilitas kesehatan lain. Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan medis yang membutuhkan pemeriksaan penunjang tetap dapat berjalan tanpa hambatan. Demikian informasi pertama dari Sanggau, kembali ke Andre.
1: Baik, terima kasih Sasha untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Ntkong. Kita akan simak informasi terkait dengan belajar dari rumah. Sekolah di Sanggau ini siapkan strategi. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
3: Ya, Andre, benar sekali. Lembaga pendidikan di Kabupaten Sanggau bergerak cepat merespon instruksi pelaksanaan pembelajaran dari rumah bagi para siswa yang dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 14 Agustus mendatang. Langkah cepat tersebut diambil guna memastikan proses belajar mengajar tetap efektif dan terpantau dengan baik, meski surat edaran baru diterima pada Senin sore. Hal tersebut disampaikan Supriyadi, Ketua MKKS SMA dan SLB Kabupaten Sanggau dalam dialog Sanggau Menyapa RRI Pro 1 Sanggau pada Rabu 12 Agustus 2026 kemarin. Dikatakan menanggapi kondisi tersebut, para guru langsung berdiskusi internal sebelum berkoordinasi lebih lanjut dengan kepala sekolah. Andre dan juga rekan-rekan, tindakan cepat sangat diperlukan karena tugas sekolah bukan sekedar menginstruksikan siswa untuk belajar di rumah, tetapi juga memastikan seluruh proses pembelajaran tetap berjalan secara terarah selama 4 hari pelaksanaan. Dengan demikian, siswa tetap mendapatkan materi pembelajaran yang sesuai meskipun kegiatan belajar dilakukan di rumah. Pihak sekolah tidak hanya meminta siswa untuk belajar dari rumah, tapi juga telah mempersiapkan berbagai kebutuhan pembelajaran secara internal. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan menggabungkan metode sinkronus dan asinkronus agar proses pembelajaran tetap berjalan secara efektif dan terarah. Andre.
1: Baik, terima kasih untuk informasi dari Ntkong Faisal, dan kita bergeser lagi, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan STAI Ma'arif Sintang ini jalani akreditasi lapangan. Seperti apa informasinya, Rico? Silahkan.
2: Baik, terima kasih Andre dan juga pendengar. Betul, dalam hal ini program studi pendidikan agama Islam atau PAI jurusan Tarbiyah STAI Ma'arif Sintang ini memang menjalani rangkaian akreditasi lapangan atau yang kita kenal dengan sebutan AL, yang tentunya dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kepedulian LAMDIK, yaitu tepatnya kegiatan ini berlangsung pada 10 hingga 11 Agustus 2026. Dan kegiatan ini berlangsung yaitu di aula kampus yaitu STAIMA Sintang, dan prosesnya itu berjalan dengan lancar, di mana dalam kegiatan tersebut yaitu menjadi bagian dari evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan juga sekaligus yaitu memperkuat mutu dari program studi PAI itu sendiri. Di mana kegiatan akreditasi ini, Andre dan juga pendengar, menghadirkan langsung yaitu pihak berkompeten, berwenang, dalam hal ini Profesor Dr. Haji Mas Hudi MPD dan juga ada Dr. Arif Budi Harjono MSI ini sebagai asesiasor, di mana proses penilaian ini juga tentu melibatkan pimpinan kampus, kemudian sivitas akademika, dosen, jurusan terbiah khususnya, dan dengan adanya evaluasi dan perbaikan ini tentu akan memberikan ruang dan juga kesempatan bagi masyarakat luar sana yang ingin menempuh dunia pendidikan di kampus ini. Dan kita juga berharap dengan adanya kampus yang sudah memiliki akreditasi yang baik akan tumbuh, ya, akan memiliki generasi-generasi emas yang luar biasa di dunia agama khususnya di bidang Islam, dalam hal ini sesuai dengan kampusnya STAIMA memberikan ruang dan kesempatan bagi generasi-generasi yang ingin melanjut dunia pendidikan di kampus tersebut. Budi, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Rico untuk informasi dari Sintang, dan nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini, dan tentunya pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
0: Thank you.
6: disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
7: Dosen teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
8: Walah Mar, aku kerungu wasalamu, sombo kangen.
9: Sama-sama.
10: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
11: Nanya lagu apa kita, Pak C?
12: RRI Digital saja, tuh.
11: Sesekali, jazz lah.
13: Semangat ya manggungnya.
14: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
6: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
15: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
6: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Anda masih bersama kami dalam Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwel 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Entikong. Dan kami lanjutkan kembali informasi sorotan di pagi hari ini pendengar untuk ruang dengar Anda. Kita ke Sambas kembali, dan ini kaitannya dengan program teritorial Kodim 1208 Sambas, perkuat hubungan dengan masyarakat. Seperti apa informasinya, El? Silakan.
1: Informasi kedua dari Kabupaten Sambas, Kodim 1208 Sambas ini terus mengoptimalkan pelaksanaan program teritorial di wilayah Kabupaten Sambas sebagai upaya memperkuat hubungan TNI dengan masyarakat. Berbagai kegiatan dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan juga kondisi wilayah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga kegiatan sosial dan juga edukasi. Komandan Kodim 1208 Sambas, Letnan Kolonel Infanteri Dwianto Kusumo, ini mengatakan program teritorial yang dijalankan mencakup pembangunan jalan, kemudian juga sumur bor, jembatan, serta sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan juga kebakaran hutan dan lahan. Pelaksanaan program tersebut ini menjadi bagian dari pembinaan teritorial sekaligus juga bentuk kepedulian TNI dalam membantu mengatasi berbagai kebutuhan masyarakat. Menurutnya, dukungan terhadap program teritorial ini juga diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sambas melalui penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga. Sementara itu, Kepala Kesbangpol Sambas, Edi, ini juga menilai berbagai kegiatan Kodim turut memberikan manfaat di bidang kesehatan, pendidikan, serta sektor lainnya sekaligus mendorong tumbuhnya kepedulian dan kecintaan masyarakat terhadap daerah. Dan sinergi antara Kodim 1208 Sambas, pemerintah daerah, dan juga Kesbangpol serta masyarakat ini juga dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas serta ketahanan wilayah. Jadi informasi kedua dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas. Dan kita beralih ke informasi lainnya, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan DLH Sanggau minta warga abaikan data udara IQR. Seperti apa informasinya? Sasha, silakan.
2: Ya, Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau, Yesaya Paulo Rossi Antang Obob, ini meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi mengenai kualitas udara yang beredar di media sosial maupun aplikasi dari pihak ketiga. Masyarakat juga dihimbau mengacu pada data resmi pemerintah agar tidak terjadi kepanikan di tengah kondisi kemarau yang mulai berlangsung. Disampaikan juga bahwa informasi dari media sosial maupun aplikasi internet seperti IQR yang menyebut kualitas udara di Sanggau berada dalam kategori tidak sehat belum dapat dijadikan sebagai acuan. Menurutnya, masyarakat sebaiknya menggunakan data dari stasiun Air Quality Monitoring System atau IQMS yang resmi dan dapat dipercaya. Ia juga menjelaskan bahwa data kualitas udara yang menjadi rujukan pemerintah ini berasal dari stasiun IQMS milik Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk sementara, pemantauan kondisi udara di Sanggau menggunakan data dari stasiun IQMS Sekadau karena alat pemantau kualitas udara di Sanggau ini sedang menjalani proses pemeliharaan. Data dari stasiun IQMS Kementerian Lingkungan Hidup yang berada di Sanggau maupun stasiun terdekat di Sekadau dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui kondisi kualitas udara saat ini karena memiliki sumber data yang dapat dipercaya. Ditambahkan juga bahwa DLH ini juga mengingatkan masyarakat agar lebih selektif dalam menerima informasi yang beredar di internet. Menurutnya, penggunaan sumber data yang tidak jelas ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai kondisi kualitas udara yang sebenarnya. Demikian informasi kedua dari Sanggau, kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih Sasha untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser lagi, kita ke Entikong. Kita akan simak informasi terkait dengan kejari kawal penataan aset rumah dinas Pemkab Sanggau. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
3: Iya, Andre, Kejaksaan Negeri atau Kejari Sanggau memastikan kesiapannya mengawal penataan aset, termasuk rumah dinas yang saat ini dilakukan pemerintah Kabupaten Sanggau. Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara, Kasih Datun Kejari Sanggau, Ratna Katulistiwi. Kejari Sanggau telah bekerjasama dengan BPKAD Sanggau mengenai pengamanan aset daerah tersebut. Salah satu peran Kejari Sanggau diakuinya mengamankan dan menyelamatkan aset daerah, mencegah pelanggaran hukum, memastikan seluruh barang milik daerah dikelola sesuai aturan yang berlaku. Kemudian, mencegah terjadinya kerugian negara dan memulihkan tata kelola fasilitas negara. Andre dan juga rekan-rekan, terhadap penghuni rumah dinas, jelasnya wajib memiliki surat izin penghunian atau SIP dari BPKAD yang masih berlaku. Izin SIP ini berakhir imbuhnya jika ASN ini pensiun, pindah tugas ke luar sanggau, atau meninggal dunia. Pendengar dan juga pemirsa, Ratna menjelaskan, penguasaan aset Pemkab Sanggau menjadi milik pribadi berdampak terhadap perbuatan melawan hukum. Hal ini juga termasuk menguasai rumah setelah purna tugas atau pensiun merupakan pelanggaran hukum perdata. Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Antikong, Faisal, dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi yang juga menjadi informasi penutup untuk di pagi hari ini terkait dengan Sintang kekurangan sekitar 2.300 guru. Seperti apa informasinya, Riko? Silakan.
4: Baik, Andre, terima kasih. Betul, kalau berbicara tentang dunia pendidikan ini selalu menjadi apa ya, permasalahan yang cukup pelik dan nyata. Nah, dalam hal ini Kabupaten Sintang salah satunya menghadapi persoalan serius, yaitu terkait ketersediaan tenaga pendidik. Di mana dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang merilis dan mencatat Kabupaten Sintang ini masih kekurangan guru, yaitu sekitar 2.300 guru. Sementara setiap tahunnya ratusan tenaga pendidik ini memasuki masa pensiun. Dalam hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Hekolanus Roni. Beliau mengatakan bahwa tahun ini saja sebanyak 112 guru akan memasuki masa pensiun. Dan jumlah ini relatif sama setiap tahunnya. Artinya setiap tahun selalu ada pensiun 122 orang. Sementara penambahan sejak 5 tahun yang lalu belum ada pengangkatan CPNS untuk formasi guru. Dan Roni juga menjelaskan memang kondisi ini diperparah, yaitu karena memang selama 5 tahun hanya ada pengangkatan P3K, dan itu menurut Roni tidak bisa dianggap acuan penambahan karena memang sebelumnya mereka sudah mengabdi, hanya saja merubah status mereka dari honor menjadi ASN. Dan dirinya juga berupaya untuk bisa mengatasi hal ini, memang menjadi sebuah tantangan, dan pemerintah akan memilah menelaah antara siswa dan guru itu harus balance ya, harus merata di suatu sekolah, berimbang antara jumlah siswa yang akan diajarkan oleh satu orang guru. Nah, semoga saja ada solusi terbaik di tengah adanya efisiensi, kemudian tidak adanya pembukaan formasi dunia pendidikan di Sintang bisa tetap terkendali agar proses belajar mengajar di berbagai sekolah di 14 kecamatan di Kabupaten Sintang ini bisa terlaksana dengan baik, merata untuk mencerdaskan anak bangsa. Andre, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang yang juga menjadi informasi penutup. Dan sekali lagi, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk L yang ada di Sambas.
1: Terima kasih kembali, Andre.
0: Terima kasih untuk Sasha yang ada di Sanggau.
2: Ya, terima kasih kembali, Andre.
0: Dan juga untuk Faisal yang ada di Antikong, terima kasih.
3: Siap, terima kasih kembali, rekan Andre.
0: Baik, dan juga untuk Riko yang ada di Sintang, terima kasih.
4: Terima kasih, Andre, dan semangat buat Sasha, tetap semangat ya, Sa.
0: Oke deh, baik. Dan terima kasih untuk pendengar kita. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi Kabar dari Kalbar. Dan untuk Anda yang ingin melihat atau mendengarkan informasi ulangnya, bisa lihat di tayang ulang kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri untuk informasi di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Baik pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak di Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jain melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
4: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
3: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima.